0: ane li biya machilu ni yagi asibu dirile umbe haguara lilunu yage kate ilane mafi nichu batinage ama nunguni hawaru goni humele humati dari niabi agangi nutia adika mene hamime le nabuse rube ladugun dari lumo lebeha nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana itrake lichi muni nugu chibungi ubafu no apa mehaguma dilu ni nechani gurila ubadu lani na guma diganile lau tigurau apa mehamuri gudaguni kaisi saudiru le lau timo nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon
1: le garige irugubo ilula gambu agamba laile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi
2: Apocalipsis capítulo 3
0: Baburi haluang en le chita me ligilisi to saru disipo Mania kami hong itra lian nariya go aule hau belani bung ju sedu sifir go hama sedu warugu subudin muti son leha dugu go subudin muti lagu hilani hinya la lau son ariya go wala lagu niwa huma aga gudua huma rukuma eri lubri katele aniya go abe lubare ge longwe ari hanali lagu muwa la leha dugu go ligibu ge nungungiete harita go huma ilubai telaru do be hong pala huma asakri ha hugu yame ano magagudu Nito ba huwago kay liabi nga ba hiwe rito libidi ang orahon. Lawson lira, anya yung fiyo gurigi hagana kong yung saro disi, amadase yung hamagi ro hataro ko. Hagaya, hebo ko ba numa tau daw ko haruto la duga duuti hon. Hagani no tiya, hadaro ko ba daw ko haruto. Ani magida ro nubay hiri titangi libro to lani na ibagari magumo chalite. Aru daro ko nubanya kaisi nani ulingibu ge nungu chibungi yung luma hagibu ge lani angheli.
1: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi haluange lile tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gon, aule sandu bai, legye inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai, subudi numuti sun leha deru bai, roti na apa benda darani higibu gie, le lasi eruni aba adoru. Latika lawson low wala here adiga adangaso law nungu mati ani conflict nungu ma na dugu balu ha yabi lani bu mafi ha ye banya hari bu manya lwa kuri mama ani mabaga re dunia kai silani bu kungi aba me na utoro kwa dunia ni bu gelu ma supi duruni lwa bu ye lani muti ni banya isi ya tino ai da bu mali nungu ma di lunga gura su mama iga na rei du badu nu bai le litani ocho wa gune le nungu ya bi lwa mu su ku po lo ocho wa gune wa soha u bo bu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigi ayame nyingi, abai managuru du ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai nye iseri niri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur haluang helile tita bai ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra lia nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subudin muti sun leha dugu bai. Subudin muti lau madili huma ani masu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu hugui, madili tun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Aniya gatun lagu risi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu na mengi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugia buku huma, kudeme tu, marini itu, surusu kuguye. Ize nichi kubai dimuri hon lo hagai ha golu le afin hoa li lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gi hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana bena bu na kuwa hanya le agambu ti numalele aba lataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma au ligia menuma aganyi rutinya nichi kubo bara on numa gwa lwago lala na narui ha itra gina ganyiro aba na nyoro luma nugu ti lwago lala
1: le gariga irugutilu la gambu agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis
2: Apocalipsis capítulo 4
3: Lari ke suka tele, apa nari he apa bena daragu sial. Le abi tu mala lile iter bai kai tu mala lifidu, le buga adi mo le bai nu, apa lari ke gunu.
0: Wari banya ho, nara ku dali kate le buri lubi la susre don, lari kia buri le bon.
3: Li da ora likia, apa nari denu labu ke luba fu si firisando. Apa nari he apa lala naru ihani sialu ani ani ha som gri ya nyu luago. Itra linya kama ba dubu miriti le hasup o koronalina nyenyo aba here moro geye gulau hala iligi amiri hetuke yaba dubu le esmeralda geye gulau lala uru iligi ari het nawi gadri lala naru hani nyenya nuwe gadri we yamutu nyu luago tau hadira gun harutu luma ridi golu hablu lege lala uru iligi afri ti labiri hani ga luma wayuhuru nyenye sed lampu duru iligi bugi agiye sed lani bugi sifili Nyenye kinye aba kate ligibuge hale kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa, geye kwa lau lala narui hani, nyenye nukadiri kata ya gabagaritia, bui lau ago, dandu hakibuge ki hanagage. Lefurumi etihadage, itar liye kei aba liyu, lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri, leheruwa itar liye ligibu kei hakibugirige, lehagadiri itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digine keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidang. Viva ligia weto anile lupe liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyumba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu uwe gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
4: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. Ladega buya adega bali sunkate lau bunda badega lau gie bunda ani lubai sunle ani hibai
2: Apocalipsis capítulo 5
3: Abat nari hi aba libur ho bure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani abur ho tu libur tugia turage irgu gie luma tigibogu gie daru tu lau sed seyo Aba nani hii aba angeli gabafuti. Ali gudahalau umala li reinti larinyaga.
5: Kaka tena boilula daru no liburu luma lula heri tu ni itiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tuge. Ni ibini lu lani hii tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saraku. Ladika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tuge. Ni lula lianu. Aba tilarinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
6: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nanihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi u sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, Aba lalugu nu liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nu liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu nu liburu lu bahari duniti senyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungyu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi, nyenya numinyu angheli gwe. Hania galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tengu ni lumu mule afarubu.
3: Agamba numu tiginye harinya guni sung kate le ladugu bai bungi usiel. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bai.
8: Lua la tengu ni inebese mwene wene luma ubafu lule nyumbu ilo lala na wene luma lumu kumu usula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagari tia hagia.
9: Itara lala.
3: Aba hahuduragu wei gadri wei ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dalel la heiri dubani mudun frumieti lidange sed seyu ligia abat na gambu laniye gu aba hadange katanya ga bagriti hagiye lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: igama
3: abat narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubani mudun libia ma seyu abat na gambu laniye gu hapia ma katanya ga bagriti hagiya
9: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailogu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warihi bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagubaya luegi hapuri chanile nero bungi. Luma lagu hagumfu linu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latare, haniega lagu mala lihereti.
10: Guguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dagu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dagu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo do rugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi gishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na godubu le luago ba iwudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya kati nungubu, luma nung dubu.
11: Heiku huma wawamu, haramu da hama walu lani gile mungu ilu amu lala. Luma lo ilangari meniganyi mudungu. Nadiko chizuhu ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri duma limudungu li sedu seyu le toaku bailiburu, abanyela manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibuge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibuge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lida gebu. Luma liru wa murusu lida geburi. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa murusu lida gebarana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu wa tugie sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu masiyelu ni. Durungu kea ba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiri be warugu matugia. aba lagifi dun lunu amunu solida ge dun aba hobe go saragu grigi ala daga ligifi dun na ligi aba liminu nu hagadri anhe li lifidu aba lagri chago lunu amunu solida ge libiri wei lausung hati hama warugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiwei wagu ni ariyep Lari giaba nari giaba agila hama la mida go cielo. Aria que neligia lau umala ligereti.
12: Fungiabu meha agano banya uboa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum. Hiviru noha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru noha sega angeli lifidu. Aba nari giaba waruguma eguodu tu cielo genu muarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani luhiduru leubogu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umbaha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige nu hasha ni gurigia loagu saingi hati. Itali liati ligari hasha kai hasha agur. Lida meburi wei ligia halu habai gurigia oweni. Gamaluma umbadari habai. Busea haki yepe hovegu gamaluma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba aguriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Suga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinya gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
5: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudarani guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele ya hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
13: Seraba amisura mundi tempu gubungi unu, luma latara. Aba utabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu unu. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti tempuru, la daga derege wani hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sandwe, lagu biya vengi ya hati, aba menona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chi anihu ganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uruwa vembele, biya gefetia hagoya,
10: Agenga yawa bo libiyan tidi bo bebe to olivu. Lumo biyan lebu sanu de lo le ligi bo bebe ipungi. Lela bude me sumu bo. Ahe yin abu se ruti la tudu uribo ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo. Sun sun na bubay. Itara ti lobe bo furumye guari bo. Lebu seti la tudu uribo ti hon. Gabafu ki yege fenti ya hagiya. Luhadolo ni siye. Lumamu yu la huya. Sunda anina na bugi adimure hayumu lugi. Gabafu ki yeginye. Luha dugu ni du na hitume. Luginye. Asukari rugudu ni kubo. Lausunu uye ni muribani. Sagu habuse ru. Dami megumuha mali. Hawadi wali. Lagendo guba anima anule afri dubailida gefusu. Le mebe wabuihama. Aba meheferi du muribu. Aba me lafaro ni yahila gubi. Aba meherede rurubagu. Dida lembe ni umbe bububulu gule Jerusalem. Lenyi lumo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua. Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumie gerikia. Halida geti esun flashu. Sun rasa. Sun ingenye. Luma nechani. Lagu guru omeyu timi. Animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya. Lauha ubegu. Darine luhedebe bukata ihamagwa. Lehagunda. Lediga sufuri guda hamutia. Meha bia profeta buhagui.
3: Kama lumo, lari ya uru wewe yu dimi iligia, aba lako yu guwaga dani ya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga ari himbalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubai.
14: Warimu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu nudu aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawegu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisielu gie.
15: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu la dunga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese debu aruweha. Gani briha neshane, chiluha wei yu lumu babaiha. Chiluha gie da lumu baguse ragudu ya hilagwai. Aba mepichumuli hafaye iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahongu wabu. Hama sumu hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lumu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri haniku. Are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugudu dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile lauti grabu. Aba lagida runi wa tira tuwe. Aba lanuga ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wa tila nye lubai. Arase li la bungi ubara ituba. Lu tonu giruni wa. Nye lagu milu biya saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lupai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeligo aba haferi duni uribu aba mabara yala siel aba lwait ila saganu onwe bu dragon sieli le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeligo aba hachaganu muwarugo abati nagabu lani ego aba umala li heret sielu ye
16: shumilha li asal baruni hon grige ubo wago Jelila li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubi haduru umadunga nyureichi ganya hape haduru weyo ugu aria budikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau ugangu li hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumo iti sili, gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi agu ha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe pu iganya la duga sukudi ni muti la umurusu rugali lani dani.
3: Dati lani hiba idiragon la ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya lani na agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idiragon ligi. Lenye balubo itonu giru wa lwagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya saraku duna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube i dragon liungulu gugui. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guahama tiraha nyiha nyudume lau lea lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi lo ka ligancho. Luma iri burile aubai. La naba goi bungio. Lo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
17: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuri hati uribati lagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigi elu lagen dagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwa yon luma gen. Lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine la dimuneha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lumuwa rugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu luu luu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru ubafu luu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru luu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia luu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni luu lichigua aba maku luagu hahabu. Le hongwe o luagu la herep. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura ndati aturi ya hele linumeru monstru. La diga linumeru la uguri. ani ani ha numero ligia sisi sa urwa wensisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira abanarihi ni mudu rara lablu gubu lesion nyenye nusabi yawe gadir milu grige luma ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba nagambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama lamuri barana kama gine ladirgu daba wayuru le heret itralia gine kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibuge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lwagu hayumaru laduga harumati ya ligibuge bungiu abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu lariye gala umala liheriti
5: inebe la bungi umu luku kuye mewengu ilu chindu satanu lagusra gudu utubo huma nule atitupali sielu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyego
18: heigua heigua babilonia to weiri gubon la duga tabacharo da gudni sum nechani laudiven le lanina livie ligabri toseno
3: abaliabi aba ya haru wa angeli abalarinyego lau umala li hereti
19: le audoraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu lagurdinu wa liri monstru lu aguluho o le reberugu Lato kwe diven le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasandiba. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emera kuni ni veyoko ni ayeko, honha awudurugoba ya lu mostu, Lumatuliawa,
3: Nihon ha kawakubani liri. Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye kuwaba umalali nyubi itisielu geno.
0: Aburi habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itaralia lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwarahama. Lia sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafuridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tilu le nyeibai ligibo kuduweri. Lania galo.
16: Dabu mba luba gile, ladiga chiliga da aluwa luba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasukura gudu no lenye bay lwagu duweri laluba gale muwaru kugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempu lubungi to sielu muntau gine laluba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia gabafu ti lwagu watu gemeti le lwagu bay latari ligia. Aba laguwaru nule tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
12: Dabu mba luba gale to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baybay to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasukura gudu no angeli ligia laluba gale muwaru gugi. Aba laluba hanu baybay to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligayi bungi. Lenyei lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida agay dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairigi dati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidriu lau watu gemeti lida. nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligie tau aripato lichigu bumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi, luma leremu mudu le itarabwe.
4: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe, wakure mebungi suntiga bafa. Suruyu liya sunle batudwe, uwara uwa. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kaba sama nufu dewe kwa mungu, kaba sama dimure hakuiti wabu, bukuye lebiye ni usana. Hayabi ba lila na sunfu lasu, haba mehahu dora ugu, ladiga alihuwa aliwangu kuitu la sunle batudwe.
3: Lari ge ti sun kate le, aban nari hini flasu le standu tuma bai ti dali templu bungi siel. Flasu le nye inu bai le re dera bungi, dara gulu bene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hau bai sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagra gu tau tu linu to harumatu ani miri tugu ye. Le abi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hani gawa. Aba le abi aba hada ge kate ga bagri ti hagi ya, aba lichu gu aba kopu lau ti golu Lu kada aba hada ge sedu angeli gwagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gwagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here tihon sedu angeli guhagi ya tida ke templu.
12: Heiba aturi sedu kopu le laubo ilanari na ligani bungi ubo wagun.
3: Aba lidi furumi ya ti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali yego gumei gari tiha wagu sunha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wa hagi ya lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha ga bagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lani yegu angeli le gabafu bai luagu duna.
5: Uwa regu ati bu lau baguse regu nita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gweto ati, kuraku tadibu hita unhong, Eres birunye le hadina bai.
3: Agamba nagia lania wago loige latari.
1: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
3: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi buhagia uwerigu nilu bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunyei la umalu hasugiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le suntika bafu.
0: Goni vihumatia, ladiga sornyu bai niyabi keiliabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gai.
3: Abati honda ragunia, uruwe gu lida fulasu le giri bai arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida ge lala uruwe tida templu, lariyega.
4: Adeguwaan.
3: Aba yilaba lapiri haniga. Arechu ni luma wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai luma genyei mama grike ligibo kupo. Aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia Dun lahu lucha gudu ni dime ile lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie labur ha ome buburi lubar huya deire gote sielu ge hawagu gringe. Hurburiti chili lumu sa libur. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abatliabi abahada yesed angeligu, halau mayesed copo, abalaniegunu.
16: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonyumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manyorue guha ubowo gubanya lida ahoru wanituma. Bacharu wahagie ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
3: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liwe li timure le anaba kutubungi yoto wago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
20: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu wele liye mbogo.
3: Aba nasubu diru ni lwagu bacharu wanyo lao wali tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilari ya guangali ligia nu.
16: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diregidali mini tawuri tobun. Lausu mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali. Lausu lira, lamude irubalinda gefusu le mebe habai lubara gelidi ilido unlagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo baihiri buri wanyotida liburu tolani na gibagari, luma geladugu ubo. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabagari be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mega itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tamuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwehi. Aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehi habalwagu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagaybe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susui na gubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia su uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
3: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
16: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lunha dugni le labuse rube. La huwara dulunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaybungi. Vuri to parihibo tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti larinyega.
12: Abiri hababi lonia to wairi. Weto habie harumafia ni. Haramu de guage de sun. Hawuye risifri kuburibata. Habi budunuru hiyeti. Ani iere habuti. Ladega sun la necha nigu. Bacharu wanya lau didinle lamina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
3: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge
18: Furika ma Babilonia ge, hugi le nanigo. Ma fara hamamu la rida tifigon, luma rida atabai chunua. La tega kibe guali tifigon, dariru la chunu le sielo. Ani harita guali bungi luago kuriba. Adega humatu Babilonia ke itadega hum amu, fai hum dobre lo ile tadegubi. Ruha maba umi le here timati, bian wei afetum, sugulo le tichi guai hum amu. Sufri il duda humo, che mi mette bene che lui tungo lo anango ni umbua, numa lo uende di ni, la dega alia da tati da tani di.
20: Nyo ni ya ya ka yaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, ma sufri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itaba icho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemet. La dega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwa itegubo. Haga no baya tuma lida salufri luma irisini. Gutemno gotuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba me heredenu dise le hanofu de loe tabai chun. Aba me hariengu.
15: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
3: Ayahu hatia gie alugur hatia buriha ubogo gubanya. Gutemno goligia uburu guligia hon. Ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, Ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma turigu. Baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Hariye gubalu uburu guligia.
1: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida oburgule heredur badise le hanuf de loi habai chun ayahu heina asakri heina aba meharinyagu
1: fugi abu uburgu wairit itara linya meha kei aba uri tou tadora guto linu finut tuma daugu tokoloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
3: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
18: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe. Risi enyaye besunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara ndumusu ora kuri mkua. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye siyele, umuhungui apostolu, ama profetago, ama sunani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
3: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
19: Itara luba la radi da gudiniwa Babiloni uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime la rugu galambu bida magambu wa digialime arenchu ni le lani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata sunha afara waguba ya ubowo dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
17: Aleluya, lani wabungi de salvaru ni, weri gulume ubafu. Laduga abusere kudaki, lani wani luma isuru ni,
6: Yadi la ruwe buhorto agadi ubali ubo la utkalalu kuri. Habu ya kedalali, habara wargung lani gitu aku.
3: Aba ya, haguwa na ha.
21: Aleluya.
6: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muorgo.
22: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Agulala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abadlaniya guang helinu
2: baburka fulesi batinya ha misro apo banya lido fedule lanina la mari du mudu
1: abadlaniya gunu
2: dimuri buri inar miti le lariya gubungi ule
1: abanahu durangu ligib gyang heliligia abadlaniya gunu
2: madaga baile lubu embungi au ke buguya ama bibiri guha afala rubali lugano te jesusu Lun la bungu bahu duragu. Uganu lela nugube kesusu, lido la rubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribe. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye kie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afriya tuliumu lugugia ilu. Lachu hakunia. Necha ni kutao. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolo mebaiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yole iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
3: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara lida weju. Le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha ahama habaya sielu, larinyaga.
4: Higogo, ondara ko humalu ome boladina ragdu boigi. O humanu ga hagru duru ego. Kumati matinya ama bugunya kanyetinya. Hagru du gabayu hausun ha awai habali. Hagru du sun hawuye ko girigia. Dandu ha idamu ni kai ha mama idamu. Dandu ni buriginya kai waina mu.
1: Abat nari ni mosturu ama luru ite gubo. Hau hanigu ondara gwa yelu. Agenda gu lumale wari be lo gabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge monstru. Lauburi milagru ligia. E ye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire guagida bai hon walu. Laburi du liri monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai luagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larige, aba narihi aba angeli larai yun sieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia Dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihu bai obafu lu hagusara gudu, Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monsturu. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hilagwanya. Masa aruti ya lidage oweni.

0: தரிமேல்லார் இங்கே மீளுயிரும் அனியா ஃபுரும் எத்தி போய் ஆ சாருன் இல்லிதாகே ஓவெனி புலேசே வத்தியா சுஹா கஃபாரா பய லீதா ஃபுரும் எத்தி ஆ சாருன் இல்லிதாகே ஓவெனி மபாஃபு திலிபியா மா ஓவெனி ஹவாகு லுபரகே லீரா லுஃபாதிரி நீகு பய பூங்கி லும கிறிஸ்த் அவா மே ஹரு ஹே ஹவர லும லுவாகு மீளுயிரும் தாமே சுகலி மீளுயிரும் லிகியா லிகிய மே லிகிர வகுது மாஃபியா லீதாகே லதருனியு அவா மே லாஃப்ரிது Lule ye hani necha ni gulida sungu bo. Lafri duba e ye denya ubafu brile gogu luma magogu. Apa me londara guni ya hani gu lunguribu ani jibe banya kei lisako unte barani. Itra liye luba iti, aba hafu ridu sudara guhagia lidange sung ubo. Aba hege ya guni flasu le nyei habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ebo ilu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sung sung ina kubai. Mafia di leye du balia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru a monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari e buweyo gulu sunda. Aba tnarihi aba ume bulala na arue hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya rara ligibge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha oiku baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya ha labu gebanya lubaf. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, ke aba adari, dagunyu, luba tadari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu ge.
2: Ariha ba, agana wati bungi uhada grige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite, laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigha furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u.
3: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserile.
0: Ariha gatigie.
3: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti la fie nunu aluam.
0: Lari gie, aba lari ye gunu.
3: Sunha na dega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luam. Ha agayi rubayi buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagia mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalani ya gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalani gina luagu aba wubu, weiriti ani iyu ligia. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu tile Jerusalem no. Larani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungi. itrani ya laminiha kei limini apa dubu buitu merauti kei dubule hasupe harungongati kei biduri nyenye apa bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena keyaku lau upurugu ligia apa angheli logu kada bena lumahiri dusu tribu ha latika waku israeli buruwa ya logu buri bena Uruwa yen bena loige ubo ile nyinge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yu luwago. Nyenye apa maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Apa labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Apa la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Apa labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, apa la misura ni barieru uru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubule hasupe la duguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bariri uligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipi. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiyu. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabureme bungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanyo banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luweite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lumbungiyo. Madora waguba ilubenari weyu uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigiti kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiye guba ya ebelo.
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nuhu. Leishi kubai ibagari harungongati kei biduri lidage lala bungiyo luma lala mudun lafuri nyenye duna ligia lamida kwa lemeri uburugu ligia ani luago bia aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari le agiindu bai dusu weyasu lida hirumi sag hati lagiindu leti lubana seriviti lu la gara ni hon hon nechani ualime ni katanya ilu labu genla lenye na kubungyo nyeibi lala bungyo duma lala mudu lida uburu guligio abame haukudurogo lani gulu hagagi budaguba luma bungyo nyeibi gine liri hereberu ualime aria bunye hagana uti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye ladiga larungonga dagaduba wabune mebungyo hao Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kung angheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi uluago, ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu beikasu lau lugano te bungiu, le buru yubetida libruto.
0: Au huwa agamba numuti ari hanei buri kata ile ani lari genari hini luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lari yegunu
4: madiga paile lupui bungi okei bungui hama bibiri guha profeta gu hama sunha adiga banya gasu la ule bolimu nyibaitida liburu to lumla bungi bahu duragun
0: ani ya gatigie nu
4: maramu dapai luganu te bungi ule bolimu nyibaitida liburu to la diga garafali da lumla gufriru Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Ulesi watinya ha achibu baru hadaragu. Lungaricha huma lung heigi lida ye limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nishinye habuba yalu eyera gune, herederu babou gudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumu teregudi ni sumu ikati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
7: Higabu!
0: Legie gabu bai, ariye gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubai nyubai la. Le busieti gurana lita ke duna le ichi kubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana ilida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma ilida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
8: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosias, Hosias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adanre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zoroboeli, Zerubbabel lugucu Abiedu, Abiedu lugucu Eliakimu, Eliakimu lugucu Asoru, Asoru lugucu Zadoku, Zadoku lugucu Akimu, Akimu lugucu Eliudi, Eliudi lugucu Eliasaru, Eliasaru lugucu Matan, Matan lugucu Hakobu, Hakobu lugucu Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugucu bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage Dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to lugucu, Gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele, ligia larufu dagu aba lani wabureme bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun,
9: José la Guga Bagun Davidi, Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Bumani, Adugairahu le Lubu Itagaran Juni, Lumu Niasi Firisandu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mebichu ni Liri Jesusu, Itara Luba Liri la Duga la Salva Rubanya la Lumutu ni Lida de Hafigo.
2: La Susa de Dubai Sun Katele, Lulagun Fuliri Dumure Le Larinha Gube Wabure me Bungi Lumu Luge Profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagarudi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
2: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
8: Hageisa haru e te huriu lea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege ebu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gulida hafinha huriu, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristu. Aba harinha golun.
10: Belém, le lumu arguba e judea. La diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida amuale. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le luba iloni giruninha numutuni ha israelina.
2: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarigu. Aba lalga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti launa hani a Belém, larinha ga hon.
11: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyendu namu aginye ahudura gualu.
2: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiri budu hari gon luege amu ama. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu angele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
9: Saraba, oruba irahe leta usu lubuchu. Anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyeni, darime namisa lunyeni. Ladega lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilakube.
2: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun lubuchu ariye buligia. Aba lidi hau ehipto. Aba herede lunyeni dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagala mutimiru, Egiptu gini.
2: Dan le ladari ra gubai Erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyi du. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin, ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le, harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi iraha. Mabuse nungu lutama li hongu, laduga hilagwa hama.
2: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulung.
9: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarumi iragu le.
2: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Erodes le lugoshi. Aba la nufudedun li di nyehen. Aba la rinyo agunu walun li da uenedi lu li di Galilion. La chilrenyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bei Galilea. La susere dubei sun katei le lu lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
12: Asakri ha huma. Nadiga yarafa li larui ha buingi.
2: Huang le, ligia le wago bai meha laburi ha profeta Isaías itere.
9: Agam huwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Karakuma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo ladera guhuang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
12: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figo le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami na radigi huma ida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, loka yara laa, ladigi buingyu ladigi wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranse luharawa, lo lachwa hon titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbo iliembi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilere luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu hesusu.
12: Au lumbe babadi serunino. Bugu ya lubei nyumbu inu lum na badi seruni.
2: Aba la riengu hesusu lum.
13: Itara luba gwento. La duga lunti waduga ni le lubei bei bungi.
2: Aba labadi seiraguduni huang hesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li cielo gya.
14: Ani hanyore mehinsi ebo inu, le awwe ome gulandugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
15: Ahen liru bubay bundiu. Saligu agitabay dibule feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
13: Tarin harile nenu bungiu. Mama rugbay tau fein habagre de grigia. Abagre to baginya lausun dumure le larinya go bay bungi.
2: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bay hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu templo. Aba larinya go lun.
15: Ahen virubu bay bungi. Chuba bayage luhuna bo. La diga tarin halereru bungi. Larinya go bo bungi hon lani angeli gu lun huni giruni bo. Hanega badi bu haha buru. Luma chugera bula bugudi luagu du.
2: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
13: Anega tugien lenero bungi. Mocha go boy babure me bungi.
2: Aba la nigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubo wago boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
15: Nichi go boy sun le bon. Aha bu ahudura wano.
2: Aba ti larinya go Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruba babure me bungio bahu turokua, lun ruba guinha beservida.
2: Aba ti la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwide. Dale lagambu bei Jesusu lo aguani la huan frisirugu, aba lidi lari gon Galileo. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu. Aba fulasu le larubay duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubay sun le lu lagunfuliru le labriha bay mehe Isaiasi le mehe profeta le ariyangu bay.
16: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ulgo le nyengi lubay labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubay agana vaka mama banya kurini. Kuya hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya lemeha lida bay lamunyonga, lani na obene, arugo nga lida malihawa.
2: Lumege dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba lariengu Jesusu hon.
13: Falahumana, aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me kuriki ya nu lunani kume.
2: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huan lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagam buni waluago Jesus lida sun Siria. Aba hanigni sun ha asufri he banya lo amu ye goina rigo sandi. Igairugo haga wago ben lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya. Hama ha derege danya ugubu aba lare da guagadunia. Sarago hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina. Jerusalem gya. Lobo agogia judia luma loige obole yenge lobo la bocha weyo libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawari ri luago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
13: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga, mene gobein hon lunhe belurun lidon la ruin habungi cielo. Olese watinho ha ayaho banya. La diga lichiko babungi yu kurasa hon. Olese watinha ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinha ha lamabanya ani magrabu hagia lunha digni lugunda bungi. La diga lider gobanya bungi luha digni. Olese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yu hon. Olese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinha ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga lagu arubanya bungi yu keisi lirahin. Olese watinha ha sufri rubanya iba houni luago hadigni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu sielo. Olese watun dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamaun arinha gagia son luoyeri yeni huago. Luegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinha mehaginye haiba houni wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
2: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
13: Ita rahinha kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Ita rahinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidere unwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere senye luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu daha ligia hon guri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gon. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawe ya rufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yusielo. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigi ya lile di. Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luwagu inye umalung mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luwagu unlani bungi ulatari, ba unye in, ababarita guni luwagu anihi lan kate lida furumi wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi aranda raluma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebe se. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. beluba lidon uwar ni luma luago hei buguni wago loi le derege ru nibu lun agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lun sudara aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupo di gulan yingi ya dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi aguar gulan le awama diruto aba wuri, aga baraha li tuma didas lanik. Abun lubay ti lafigo gito bagu le bongwene. Sagabay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun beferdi luni aba lida ge umege guni le buwagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubay le bongwene afigo gito bati bu. Durubay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun leferdi luni aba lida ge umege guni le buwagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti meha ginye luago furume warga lale igiru tu lumari lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga lale uguri igiru tu lumari ahi mama lubay ladika tagamure don ligibu wagun abatagano luma amu uguri adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginye agamari ditu wuri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agan bat nginye luago, aninya wagu wa lame ha hon, ha gucha gu lun, ha gunflirun lau lel haninya gu bay, lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago, mon lumuti la hafinyeru ni kao wago. Ni luago siyelu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gu tabay waruwe ite bungi yu le weiri gu bay. Ni luago hishigo ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigo amu kate harinya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu deni luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilugi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka humai igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agan batun giye luagu arinya wagu alame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon, hinsi huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha iyere ha bubanyi hon. Afure te hugiye me lubungi yo, awago ha anabagu balun. A uriba bay awseruno. Itara luba li rahanyi huma hugu chin bungi le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tin. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon hinsi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gin asa lufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guin lubay hamada gu habusar gua. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanyan lun bungi yo adega hamuti gin. Uwara gua huma lubay ti keisi uwara gua lan hagu si bungi yo le siya lubay.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
13: Goniga huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le sielu bay afayeru wahi hum. Liga dame lu bay hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lun sum ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dala hisi kwa abakati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidiwa. Agu chibungi le arihubalin le adiga bai labu gen libidiwa, lishi kuba hafayiruwa. Tagi le hafuri dunlu bungiyo. Minta na huma kei ha biyango banyi kibo ha hisi bai hon lon hafuri dun rara, tida ha ligi lisi luma lida legeya dun uma lon harihi niyagurigia. Ninare hao, lwago lao la hadugu nilira ibiha hamale hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungiyo, belogo mahirumu rugon, daruhu mwime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobo ihumanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bailita limani, lishu guba hafayiru waha. Lidale hafuridu, Magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mita ra huma lubay ti kei ha gaya. La diga lubane ke ha furi du lu bungi yu subudi la li kala ha busin rubay. Ita ra luba lubay ti ha furi du. Wagu chi bungi yu le siya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukele adugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwon. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari gubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gubai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luwagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
2: Aba larinya gu Jesusu.
13: Uguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lubega yara laa, Ahi chen hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi chen hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Arugo ga bai ginya lao sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke meme berese ni luago le aba. Siyati le seri yudunu wa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugu bu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gon, mewende ti meha la dagra gon kei fulure. Ahinti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo Uwinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidera wan logu watafinya hugiele. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna waiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kate le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yo sielu le subudi habuba li kate le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Latika barulu mutiginye haruga li diheri duna luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige wubu wa guginye.
13: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Latika keili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungi yo. Ka wago haria kwa ili rara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ili rara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahu mi durusu le lida bai hako furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ili rara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarauti hongongli. Migru humei meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luagu bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri ha fin luma. O lichu gong aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisés y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nyin. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burura linya muruguwa mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawe profeta gu jia tiyan. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gien itra hanya kei animali gu ganyi tiyan. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo kitianu, nabureme lu hebelu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubai ya hadigubai li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni, sarago banyarinyo kitianu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go bainha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mui guadutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama luma madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufu da hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rei rubei Jesus loige ube. Saragu hanya grige a falaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
15: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
2: Aba ti laguru Jesus loago lo luhobu. Ariengue na ligia.
13: Busentina. Arei da guabá.
2: Kei larinha gu itera. Aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
13: Maringa beiti anikaun. Nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guago bilarinha gu Moisés. Lun harihi ni gurigia luago arei da guadi gula.
2: Dale lebelo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itera.
13: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
13: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
13: Nabureme, madinat na lu bebelu runubio. Anihin gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au, labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adugalumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba nariye guhonha afala rubali.
13: Ninaru hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida arue hanile siye lube. Ainti haye be lumbo nye lida hamarue haniligia hasaga rubo bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri agi luburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinha gu Jesus lu gumada ligia.
13: Beba bubion, ladegu ba le wagu beba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubie Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sun hasandi bay. La susare dubai sun le lo lagunfuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinha gubai luago Jesusu
16: barulu huti wasandi gidale wagari
2: dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao aba lichugu dimure lun hanyu rogun lo bafuru guduna aba layarafadu aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu aba larinha gulun
10: maestro Buset na fala ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba lona buni Jesus, larinha galun.
13: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau wargoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
2: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
10: Nabureme, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
2: Aba luna buni Jesus larinha galun.
13: Falaba no guento. Igra banha hilagua nha lun habu ninha hegeburi.
2: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani discípulo gu. Aba harinha gulun.
10: Upureme! Sefu bawa wadibira kwa
2: Aba lona buni ya larinya gahon
13: Kasa wago hanugu deda Logo watafinya hugia le
2: Aba lasaru Aba ledenha lugarabali luma barana Aba lagalu madu aba tawiri duhanigi aba hariyago.
17: Kata isawu grile, agamba lubalin garaba li luma barana?
2: Dale la chileru bay Jesus lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyago bay hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasgari grigia lidage umaligia. Abati haguara ha hariyaga,

0: huma adug gayara bi harin gun lubu bulle ki daba ya gien dabu babara na hon aba me la su seredo son me gien kati le hamuri ha luma bungio ahen ya fin hubei hibi hubei
1: abati le beluru Jesus o tempo lurgun da ni han lubei arufu da hanye aba hayabi habuti go fadir go hama wogurin abuti go lida hafin hurio aba harin gulun
2: Arinya gabay won, kala biri che bay luba dagani kata ile. Ka ichi gubali uba fule bon.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Nal gadan dagi aba kata. Ahin hau na ba, aba men narinya gu hon kala a uba fu na dagi buri kata ile. Ka una aba lin huang abati se. Bungi yo, o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
2: Ah, warinya ga, lagu bungi la una habali. Larinya gu hon kala wog mafinya bay lun. Logo hon hala wagiria, ouser guadi wagriga wuri bala daga afinha tinha sum mutu, logo profeta lá.
1: Aba ti harinha gulu Jesus.
2: Ibidia ti won.
1: Aba guinha ti larinha guhon.
0: Marinha gunubei guinha ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Na bagu dagua aba kate hon. Harinha gaimen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba wagiri, biamia no lisane. Abalarinya guluma bahada ye nirau bai bana dag mi ugunya lidan talu bahon ninda dur bai bai abalarinya gulisani lo mabusen rutin nidi larigye abala science regularite un abalidi na dagime larigye abalidi u chileri hile aba arinya gaina le le meme larinya gu bai bugalu le furumya tilo abalona bunle larinya ga aha nidi ba kamalumu miditi arinya gu maiti no Kage hata ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba harinya gu.
3: Le frumiet.
1: Aba tilarinya gu Jesus hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya nuntun lon. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Uya lausung ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lunga luba hani, abalona ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi meitinya. Abariga, harigudu niya natagi meitinya musu hagiya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure mechari gibe timatinya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga natagi meitinya hong. Lagumu hong, abalona hani lira, abalarinya gulungwa rugu, inebe benira hong. Dale harin hibali na dagi mitinya lira aba harin ya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesus o larinya ga?
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harin ya gulun?
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesus hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime bere sen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warigle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadirigu hama farise gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia, ladiga afinha hama grigia luago profeta lá.
4: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu, aba larinha guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digiti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon. Aniya kuma hon amisra hotia luago aransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadaginya lisharirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubayti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiya. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nube nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le nyemba lubay la yahu waha akini hamelari.
5: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kati le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariya ga lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gin arufu dabani leme ribungi lo inaru ni. Manufu de uga ni kawai, la diga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
0: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
6: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
7: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinya gu bungi yu wanaru gu hon. Larinya hare. Aulu bungi tobe Abraham, lubungu te Isaac, lubungu te Jacob, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladega mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le arufu da hati ledur du Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri guni le negele, itra linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi ya guabungua. Bia gumadi le, lige ebu beilun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu beilibugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha gu lun,
6: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, la diga wagu la Davidi Kristu ahi wa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha arufu ta hatinha liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagaduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadiga bai la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa ayin hagaya madiga tiani kata lunhita ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadiga nison kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichigu tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri lunabu da wagu da waba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri da guda waba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungi yu. Ligia weri ti maba ilubai hasufuri yon luwaigin. Ugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu huguya adunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timuri, ahi afino toagu templu malana lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templu, Ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru, mala la lira. Kamalumo ahin la afino la ukate le adagara gudua bo iluagu latara anala lira lunti la lagun fliru. Ibidi uwa linya hao marihi kage weri guti mabai kate le iluagu bo ilataro o di lataro le adugu bo linkate iligia lun sagrao bo ilan. Le afino bo iluagu latara mamara ganyan iluagu latara lafinro lafinro ya ginyan iluagu sun le ligibo bo ilataro. Le ginyan afino bo ituagu templo mamara ganyan ginyan ituagu templo lafinro. Lafinu nyagien luagu bungi le agano beitida. Legien afinu be luagu cielo. Lafinu nyagien luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligi. Fugiabugu hugi arufu tahtinya liliru do Moises hama fari sogo. Biangu watigibu. Adigatun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Anime bene senatun lau arufu tani le weri kutema belida liliru do bungi. Keiburi. Richagwo udeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani. Minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundi hatinye marihitin hugi ele. As hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinye li lurudu Moises hama fari sewko. Biangwa tigibu. Adigatun lun harita gungurigya lagu buidu la higaburi. Itara hinya kei uweru luma siye dole hachibu bay bogu digine libiti. Ahi munadagin hibiti. Guin hinya lauburi iveruni luma igaduo. Fariseo gu marihitia. Harumagu da humi veru luma siya do loragiru gugin furumie. Aba meginya laruma du bogu digin libiti. Fugiabu gu hugi arufu da atinya li lirudu Moises hama fariseo gu. Biangu atigibu. Itra hinya kayu mua hu lea fendi houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larin hin. Ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya. Bogu digen hibiti, ma lubuidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu huwia rufu tahatinya li lurudu mwesesi hama farisogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gula iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu gwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari luma sakarias, le lirago berekiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ninaru hau luago laburu ha bala duru huwagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gine taruna. Mahatana. Wetote tere dera huba maluga. Ani narin haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
4: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haninya gu hama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haranse banyahon. Sinyati. Laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenyenu bela lugra hoa again ha homamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaransa rubanya again ha gasi, lige liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido marie, aba la dorunu abena. Lari gien, lige hachilu no hibri uriya nibure ingiye hagiya, aba harinyago, wabure me, daraba ibena waba, aba lariyago hon, ninarun hao ibidye tunno.
5: Aba ti lariyago Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyuhoma, ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote uba uwekon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa rohon lumusu ni, aba lishigo ni lisensu labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lo aba hadagye, keiburi bia milu lo aba, Kibri milu lo aba. Lafari hani hon kai ha bafu lo hawadiga maridu ni. Aba te lidin lo agon luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadru. Aba lo adiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu. Ganyi ti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu. Aba lidin. Aba lashigin aba huyu. Aba laramudini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, abalagiri budun iyu budiri, abalagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, abaliabin le resi birubai sengu milu fiyadru, abaledere garuni lun li yu budiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Abalariyan gulun, ni yu budiri, sengu nye milu fiyadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Abalariyan gun, iyu budiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye, ke uwaro wabubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha ke mongunda buguya me uwaro noma lari gen abalian bile resi birubai bian milu fiyadr abalarinya gulun ni yubudiri bian yin milu fiyadr bichi gunno ani ha bian milu naganyeru ligi bogon abalarinya gun li yubudiri lun buiti abamusu buiti ani gunfliti buguya ke gunfli bubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labu guyon bariya ha Kaimon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resi birubai milu fiyadr. Abalariyan gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai abanidin aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha lubai ti le bani. Abalariyan gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subudi gubai binyali luago aluba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariya gu honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bai lwe. Ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madenga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mauniti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati uba wagon. Ni abi ba kei uruwa iga yegu angheli gunawa. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurigia. Aba me haundara gun gurigia halile na sun fulasu nigibu gien. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dan le analama chubai rutun eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubai kai chiludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida buka giya wariha bu kai chiludu guti aba vichu gu muna bu. O madora kuga aba vichu gu dagu bu. ida bu agi awari habu lau sandi o furi sirgo aba odi ngari habu. Aba meti nani ngu hon, ni naran hau furi me gwar ga katele ha dubi lu aba hada gye na mule no, ka la lu na bu bai no ginye ha dugi. Nani ga meti hon ha lue gen bayan no bau na, dise huma nui, ugi ale lu bai ha sufri no lu sonda, hei ba li don watu ga meti le menye gu chati bai, le aran seru bai lu ba mafi hau lani gu. Lidiga nale na lama chu bai, mi chuntun egini no, nale na magra gu nu bai, mi chuntun duna no, Ebu gati na kechi ludu gati michi guntun muna no. Mege tina dawa u michi guntun no. Sangi tina dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me. Ida buga gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu gati o madoi ragunga o lau sandi o furisi rugun lu midi ragu wamani bu. Nanyaga me hon ni nare hau. Lagu furumi ya wari gila kate ile madugun hubei hongu rigia. Kala luna bu bei. Madungu humuti ginye no, aba meti haudi ha mafi o gati lu ha sufri ru nye lu sunda. Ha meti rishago ba nilegibu ge bongi yo, aba me haudi sielu lu ha gunda ru nye lu sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama ugrie wairigu te lida hafie hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia, aba larinya gu hon.
8: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya gulun.
9: Kami agele wama. Bugye lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia. Aba harinya gulun.
9: Sienti vichu gu ni sensu leti don gafu. Tolaga ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawara dun. Lula ganyi hon lufula so aba ugiri le adikibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenche nyen. Ligia lufula so hita lubai liri fulaso ligia chile luma udan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiha bai profeta Jeremias.
10: Baruga kati darandi mwisu fulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lau ugiri ligia. Aba hagai hani lufula sun aba budirle adagu bitkati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
11: Bugunya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lon.
11: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gade aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le... Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
11: Kahabu serube nigra gudunhu, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna halumari yarinya galun.
12: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugrie weiri gutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba larinya gu hon.
11: Kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu.
1: Aba harinya gu.
13: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hu.
11: Kapati na diga lao Jesus leon be lari wa gua Kristo.
1: Aba hona bu sungu be, aba harinya go.
13: Dago be lo agu guru.
14: Aha, dago be, dago be lo agu, dago be.
1: Aba lari wa gua Pilato hon.
11: Kati uri pati na diga be.
1: Aba ti ma hagu ara go, harinya ga.
13: Dago be lo agu guru. Aha, dago be la, dago be la lo guru.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dege ni kata luedi ya chagago aba lamure hadun aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye vena
11: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle hubu ya lu harihi lao
1: aba hariye go sun gridia
13: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari giduru wa wongu luago longwe
1: aba ligire geduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gye, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadere aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro goli gibuge, aba hehera halau, aba haria golu.
8: Kabaga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasu ere goli, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni luha farin hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfli rulemhe la buriha bai profeta.
10: Akure da tinya ubunuruni luha niye kaba la hadagi erede la kau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itere liye aburihoni ligia.
11: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
8: Bugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahim li rilbu bai bungiyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
7: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu, rula li lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
7: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
13: Ingira bai wariha le ahin yumbi Elias salbare wariha ahin yumbi
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia Aba teheri de gun tibelu tempulo lida bian muruso inugian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handubu. Aba lahun chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagia finha teluago bungi hameha hilaguanyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Lenyen lubai harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri buricate le asusere dubai. Aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
2: Inarini. Lire bongi ugile.
1: Yenye no sarago wuria ariye guadise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya. Idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada. Maria to lugu chu Jacobo. Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada gieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa harutu. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyon ki Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
2: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuha. Darime liru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilatu hon.
11: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe, lue yure meragoni, ani aruga de ina linya weyo dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladairagu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
10: Anufude da bumaha. Se você tiver um lugar para o Reino Jesus Sulegue, agora o grupo e logo dura. O outro dia, será a literaria do livro. E dou o marido em flasso legido no doelite do grupo. Aba me rita em força. Aba me carinha do rolando de si tudo. Logo será a lila. Logo a nígira da rubá para a galileu. Ninguém vai carinha. Aninhado do gado leilumba e nítio bonito.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagoina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariengen hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dago Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariengu hon.
0: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
1: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugiri ya wairigu telida hafinya huriyo lu rebeluru hamu lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinyagu hon.
6: Harinyaga me logo dan la leunha la arumugariabu, aba la hayabilani Jesusu disciplugu, aba hibero hanilugu. Ahin la subudira gumadi matikate le, wadimure habaluma luago hufule isi lu madugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon, itaralinya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga hesusu hon lu haudi, danti le harii bali hesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagya, loguati hafinya luagu ligie lan, aba leabi hesusu hawagu, aba larinya gu hon,
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
2: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
3: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya ti dan liliru bu profeta Isaías.
15: Nona haye nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biago. Agambu oti aba umala lilinda fulasu makenda bati larinya da. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
3: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seru niña Juan lida duna le giri bai horda. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan. Lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
2: Anite bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga le giri. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
3: lidon bugati dan ligia aban lidi hesusu nasaretigie fula sule lidan bilimu ha galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy hesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Larei un sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nua larinyegu aba umalali sielugi.
15: Uwe nero le yesi ebini le aube ome bula nubunda.
3: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwei veyu nyei hagana gua anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari yin, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
3: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinyagu hon.
0: Iga ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
3: Aba higirunu, haseni furese, Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu.
16: Luma Juan le la mule. Tida nyanu aba ugunen arama dahon haseni. Aba lagua runhon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasule giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le laringubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
17: Kome sabe mestera wamo? Jesusu Nazaretu. Biabia San Luba Gri Shabuniwa. Subudi Numuti Katabula. Luago Buguya la Lira Pungu le Sandubai.
16: Aba la Denga Jesus Lum. Sifiri Uribati Ligia Larinya Galum.
18: Maniba. Furiba Lida Gia Gurigia le.
16: Aba Loe Haguduni Sifiri Uribati Ligia Grigia Ligia. Aba Lafri du Lida Gia Waguina. Sunhani Bonya Aba Tawari du Hanigi. Aba halug dagun hamago.
7: Kata isale? Kata isai seri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
16: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus, Santiago Luma Juan, Habian Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun, aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amu yeguenerigu luoyeri sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
16: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurchi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
16: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
7: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
16: Kei larinyagu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyengye, Lari ginye guwa arinye gaina lu.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gu dun luagu baruma dun kaisi larinye gu nu liluru dun Moises. Itara lu baharihi ni gurigi ya luagu arida guati bula.
16: Aba arigu lidi. Aba labahu da gu ni sun le asusere dubai lu hon sun grigi. Ligia lebu bay la sinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
16: Ati rebello larigi, aba ya lagiri budun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hontara gusaragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
18: Ninao, ferud nawali bifigon.
16: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure heitara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
16: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
18: Kasa wagu hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
16: Aba larinya gulun sandit.
18: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
16: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
8: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
16: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya le nyengi lubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
18: Falabana.
16: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulugu, ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi, hafariseu kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
7: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
16: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
18: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
16: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
16: Aba launa bunia Jesusu.
18: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugu binadu haru, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru.
0: Lige lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
16: Logo aba lue yuremera agoni, eibuga inalinyo Jesusu haulani disipulugu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Era Guni.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligia, gapafuti neguine aule ugiri garo wargoti luago luweyuri emeraguni.
2: San Marcos capítulo 3.
3: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aban wugiri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyugirigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luweyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
3: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
1: Kalumbi la dugun walina luwi ya mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
3: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariyagu lun wugiri ligi.
1: Tulebe ibuhabu.
3: Aba latuleruni aba lareidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileenu. Dan le la gambu boy logo onwe buburi kateri le la digi boy. Aba hayabu ingwa grigie hudhe gien, Jerusalem gien, idu me gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru gien luma sidon gien, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongwa luagun lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya. Aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifirigu hadagin harinyan.
4: Lira upungi upuguya.
3: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suandan luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati, aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi. Aba hariyengu.
5: Wugiri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
3: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba lariyagun.
1: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuihan ni le afani raguti lun agenda guhamagua lagunichagupa.

0: anisinya begi yang hadunan itu idu hanyu keis idu hanyu ahanya afani nago. Ahin hamuga ti afani nago wa mafia lagen da wa meluma gua sinya bela durano. Lagu mencakwa gulerku belir. Uwa tinia balu le belurun lubi apa ugur le herete lun lanugu ni lilago ahin magura gun la ugur le herete ligi afurumi. Itra rugin yang gayaran la liberu hani lilago. Ni narun hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunta.
1: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesus. Aba here derumba uguti. Aba hau na gudun luagu. Hati nyu banyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
2: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun, on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, awagun ha nyu banyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
3: San Marcos capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda ragunsaragu grigi elenye lubai. Kei gibe nye lubai grigi enye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nyeibu dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grigi elaru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur ha labati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu Aba lasurun kaiti malagle lubai aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agen, abur hati lido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun ma lubuidun aluba hou ti lita agen. Anihin lita agen, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri san.
1: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subutigu de lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu ti laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lubungi yu, lunferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itar alinya kele apurish habali le neru bungiu. Ayahin gurigia, itar hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nu habai lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, ueri timati hafudun lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nubai lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, aluba hoa tikate buiti hada gia, que lila nadle ichigo y darandi agu luago aban ilo o urwa wen o san.
1: Aban larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigun wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Ua, luago dabula lichigu alun laruon gadagudun monada. Ua ti lubaiti ni kataleram dagwati luma furan guagudun bailan. Ua ligia ni katale bidin wa ti luma subudirua bailan. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwara ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
1: Aniya getiginye Jesus.
0: Italalinya laruwa habungiyo, que le asusar de belo aba o gure le abu no belila na de lida mo. Ligia me melo aruma gunyula o aga go duwa nyula. Aria bula yebe o we yue gu yebe. Bo meme ti na de ane weiri ligia. Gama lumo e bidi ya ti lua abu na guti ida linya la la susara dun. Mua gwa narigu aranda rati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyengien aba legele veha. Nyengien aba labuncho ila we lao ila. Dati le funale lila na de aba la to honi wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
1: Itara li yaha la rufu dhan Jesusu logu la ruin ha buingiyo hon la usarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti ga yara la gufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logu la ruin ha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garaba liherete aba lebelu hatu na tido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu guyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
4: Maisturu, meberese kutu pusala watipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
3: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafri dun Jesusu tidange uguni. Aba liyabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafri. Ladiga nye la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama lilan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu aryabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laiba agu lubaru. Aba lahuduru agu ligibu gin. Aba laguara agu lung.
6: Kosa wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingiyo, lun masufure gudun banin. La rinya guboy itara la diga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bay gurigi yale.
1: Aba lalig duni Jesus.
0: Kabiri.
1: Aba lonabun la rinya ga.
6: Le hiyo ninya, la diga kibetio.
1: Aba hayumaragun sifri hagi alun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyayi nyanu lubai saragu buiruhu. Aiga nyai logo wibu aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lu harinya ga lu
6: ona bawado biru hara rubu mawu lu bebel ruhado
1: aba tilitu bu Jesus u maho aba hafuri dun loi gri geligia aba hebel ru hado buiru nyenye nu hawara bian mi lu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hongu aloi gen wibu aba haburu ha barana ho aba hanyara ta aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali ambuiru hagi aba hai bagun aba de goi le asusere de goi uburu go luma ara aba hayabu ingwa grigi ya ari he kala asusere de goi na le hachini rumboi le nyi lubai Jesus aba hari hini grigi ya le meha gawagu boi sifiri uri batia nyu linyi tau nyingi nye la tahira ari de goal aba hanufu de dagun hati ari go bali aba habahu da gunile susere duboy lu grigi ele buga gawagu bay sifiri guri batnya luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bay Jesusu ti do guni aba la yumura gu guri ele buga gawagu bay sifiri guri batnya lu lu lidi lu ma ti Jesusu arinya garaguti lu
0: bei babubi un hamon bidunhen. Aba me babahu daguni sun lela dugubi babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bon.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugubi Jesusu, luagu lida sun fulasu Decapolisi, aba tawairi dun hanigi sunguba. Dan lela giri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igua, durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliebu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
7: Anuhi nira utowe. Kemo bishika buha butogo arigito kutamuga. Ani gabagiri tukuyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigi ya afaloriti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gweneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairegu. La diga tarinha gutum guarugo.
8: Lauro gumena guru no la dira gu. Nareita guba.
1: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutum gua, logo areita guaula. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita guago da lila grigia laulu bafo. Aba lagara ragu, hawagu grigia ha. La naga guia banha, aba lalig da ha, larinha.
0: Kaguru bitau na dauragon.
1: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
5: Ariya gupinya te luhi be grigia ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
1: Aba lariya gun Jesusu ke ye gulao. Alu akala aguru be luago. Aba ya be uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudinu te ile asusere dubaitu. Aba tahu dirogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi irahu tuguya.
4: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento.
1: Agamba lumuti Jesusu le harinyangu bai. Aba larinyangu lungu wigiri ligia.
0: Manufu de daba, afinyarugu ba.
1: Mahati holding Amu Luma, Luis Diaz, Fedro, Santiago Luma Juan, Lela Mule, Santiago. Dan la children boy, Lubion Uduri Ligia, Aba Larihini, Chagagu, Hama, Grigia, Ayakumania, Agura. Aba Lebelurum, Aba Larinagum, Home.
0: Casa Wago Harencia, Ayawa Brihukuya Itera. Momentutia Irahuto, Tarumu Gorugun.
1: Aba Hehere Halao. Aba tilafuri dagudunia Jesus sungu boy nyingi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama ha nyundu banyaluma. Aba lebelurun le nyingi tuboy irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyaguntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira bu nariyaga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahutuguya aba taibugu. Weiri uhuru du sirumutau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon. Lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanya gerigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
2: Alia funa san la frendere gerigi le sun le? Kasa andu uye rilichu au le luagu bai. Ida lia sagayara lubai la dagu milagru. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litunu.
1: Aba hichugu mabaduni luago. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
0: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Humani ti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui Huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui Humani ingie, aba me hafuri duni kaliti lui gen hugudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Humani ke iha dari lagu honua, nienaren hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na Hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasansiro ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa li lubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
9: Saraya huwa le abati sehebai lida geoweni, ligia lueni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
2: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
10: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodisi sungle, aba larinyagu.
9: Huwa le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida geoweni.
1: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huan luon Herodesi.
9: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni la usuda la la gamboni erode sile la riangu bunhua abalere derun ibidio galunga bala la dig agamba lumuti la ugundani aba tadare nuni erode si tichansi dale la gufli rumbo erode si irun aba la dig fedu hon kumadi matia ama habuti usuda raga ama amu grigia weiru guti ha galileva aba tebelu un tiro de erode si nyihi lubai fedu le aba tabina unda ti erode si ama sun ha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahu to aba la rinya gutu
9: amuri ha bai le babu sa runuma ni chiku go
1: lulu mutilere run tu logo ni chiku bai la furume go ru kate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungu shu
11: kapa sana muri halum
1: aba tarinya gun tun
8: amuri habili chigu huale pati sai habi luma
1: aba tebelu nu irahu to furese lenye lugoi uruwe aba tarinya gun lun
11: busena lu bichu uni lichigu huale abati se habai nu lida aba siet gwele gwele
1: aba liru tagun uruwe saragu Kamalumo kirula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa haurue aba sudara la udimure ilu la niguni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la niguni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habununi, itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi ilu. Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara gen lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larai rumbo Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu bun. La diga itara hanya la kaimu bun amuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate hun. Dale taru hali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gun.
10: Taru hali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu egi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
4: Gayara tifunagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suju.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atri nyonge fein humo. Hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
12: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba laguba chagunu. Larige, aba lamuru sohnu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungu bai. Houtien sung hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma udru igira guti. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachilurun Bethsaida. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logu wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus suruga le buga la buga muaru. Abalari hi logo ere guha le la hulu ehe ha la duga abaru ni la garabal. Duba la ruga abali di Jesus un awagun ibuga ina ngibu gutuna. La sugura ye behau. Dan le hari hi bali ibuga ngibu gutuna. Aba harita gun logo ufinyun la. Aba haguara gu. La duga sun hagia hari hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimure ahon, aba larinha.
0: Ganigo huma ei, manu de da huma, aule.
1: Aba ladinu, idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufein, logo gabafula lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagaba logo. Anihi la Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya umat. Aba hamuri ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi hagia, luagu, taru, ladagiragu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
3: San Marcos, capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu, hama hadagi arufudatia liluru du Moisesi, ha, Nyubi banya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufuli ruti ya lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Houti ya machibu go hamai haha. Falaha mutifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamai haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaibure la chibuni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliluludu Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lungu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nubiye hahap.
1: Aba launabunia Jesus.
0: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebese ino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hagumadi wuguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale lugumadi bungi yu, luhafalaru ni binadu hagaburi binadu grigi. La shibuni wa saudi yaru, weru lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedera gu nibu, latiga son le numa bay, arinya gadina lagu lo la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi aguare gu la le arinya gu ti itara, mama li la lunti lidera gu niya laguburi gu. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
0: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
0: Uwa ti saa kufuran da huma. Uwa ti saa kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia. Sia la lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri don lida gien.
1: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afri dobelida ga gurigia. Viye da gudalumuti ligibu ga bungiyo. Ladika lita agi agurigia, otita agi hani ki lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguo, libido niga au, sumburi kate uribati le, titangi hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
1: Abalitu Jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabui, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesusu tun.
0: Nuti nedara gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyaka.
14: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Haguabon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasifiri uriba titi daginya birag.
1: Tale tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu niluha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gien lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahu niluha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi siyalu. Aba laguaragun, aba lariyo.
0: Efata.
1: Mini la lira, daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tangi chunyenye, nuladino rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani, nikaun. Tatuma lariyo gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariyo.
2: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba de dunia, magamba de tinha. Adimure gita lanya, marinha gita tinha.
3: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoan Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
0: Gudeme tinha grigia hanu. Ladega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
12: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulu.
5: Sed.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, Aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu ti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
4: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawago harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me feng huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago. Magamu tunsa lau hariga iruko. Marita gu hama lisa. Dale nafari habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tauti feng habudu.
1: Aba harinha gu.
12: Duhus.
0: Agi dale nafari habaron sedu feng hada gaderu milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
12: Sed.
1: Aba larinha gun hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari ginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba la yumara gulun lulagurun luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagun arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinha.
12: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di bubebe, e bagoi.
1: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba lona ni Jesus agu yu, arinha gaina lu.
0: Ebelu rabati uburu mo, marinha gumpei meluni abanyi.
1: Lari gie. Aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mburi nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu larinye gahon.
0: Katana sa harinye gu gurige?
1: Aba hauna bu harinye ga lu.
12: Anyahin harinye gu tinye luago kuan lale abadi sei habai buguye. Kibidi harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinha gun hon.
0: Ante huguya, katana ti lida harita gun.
1: Aba larinha gun fedru lun.
5: Buguya Cristo bai.
1: Aba te larinha gun Jesus hon, lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da hon, larinha.
0: Lonte na sofriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bai hichi gun uguri, weiri gutin lida hafinha huriyo me beresen inau. Itra lubagi en houseru nina habuti gu fadir gu hama arufu da tinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bai, gama lumon, nasaru balida gen owe ni lagu luru aweyu.
1: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lumon.
0: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi. Basami na ronke ugori.
1: Aba ti lagua ru Jesus hon lani disciplu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gun hon.
0: Le busenti la fala runina bulia ilei kate nyi la. Baru le iluguru wa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lun kurige la ganyiru ni sun ubo le feri di rome luani uo te ni kata lani na ubo le gayara ti lichi gu ni kurige luago te sefuru luani le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hakibu gen kurige ya muwa ratia anika figu ti ha. Na nego baginha busiga no lao aule uguri garo wergete, dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nuguchi, hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banya gueto, maungi banya dari harihni la chilo no la ruwe habungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
10: Maestro, li tadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboy.
15: Ani hangiru le isi eboy ni. Aduga humoy ne lumboy bay.
1: Lida ora iligia da le harinhi bay geyegu unyei marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harinhi bay ni ka un darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
12: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabin Elias ifurumie. Lubaragi liabin le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias ibalan nyubi furumia ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereneru bungyo nwagu awle uguri garo warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubi lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halilan Elias aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau kei tarinya gu ni lereneru bungyo lwagu itara luba lan lasusero dunlon.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
7: Maestro, Nihan nero na nugu ibu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nye lumu tilari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
0: Gurigi mafiyana ditin, atribuyi sada lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lalugu dini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibe luwaya su lahu churuni sifri uribati lige watu rugun oduno rugun lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Budeme wa mabun idara go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinyo tina. Idra go bana lutma lagon du nafinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya gutiya logu hilala. Aba lari gudu ni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu munadon. Aba hali gudu ni lani disiplu gu, danle habo waraga anyaluma, aba harinya gulun.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yen la, la dega larufu den hala hon lani disipulugu. Arinha gai na ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawaregiti. Haha burugo vuguriya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veyo.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafar na umu munada aba laligudaniya Jesus.
0: Kasa buga uwago hadimure hadai buga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abu senu tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniya gun hon.
0: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
1: Aba laniya gun huwa lun.
12: Maestro, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
1: Aba laniya gun Jesus.
0: Meveri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro li dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyen. Nienare hau, la gufurume guarga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la dugu lani gu huma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya li da hafinya nuago, Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bibugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bibago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Ladiga, Hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumon ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangi lo humagu.
3: San Marcos capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube la bauche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenye luboye. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, luogun Jesusu, aluga auchaguni lao haligudini ahe mariba luboye lun iligira gugugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
16: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume siru ndisipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaruwe habungi. Ninarun hao, Luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini nunia lau lichugu ni luha buha wagu. Nale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
7: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya gano buiti, aba rivinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri bu.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
0: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligi kata ile. Aba liru dagu. Aba lidi lao iru ni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gu hebelu nurisi te lidon laru wen habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon la ruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu run aba risiti lidon la ruwe habongi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagu hamagu.
4: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya la duga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
1: Aba ti larinya gu, Feduru.
10: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gu, Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegye o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san weya su sugu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awi hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum, aba larinya gu hon.
0: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti hon habu te guha fadiri huriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi haluba nye hasia doru nina lun nome aba mehedere geru nina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao haboi chubadina aswe ragubadina aba me hafaru nina hilagu bai lagu me luru aveju aba me nasaru nida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua Alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
12: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
12: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinya gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gaera bifu na gehatu ni uni engifi tere lube natu ni. O diha batise iron lau batise ilen lube ni bihini.
1: Aba haunabun harinyag.
12: Gaera wabai.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lon ti hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Batise wahugia me lau batise ilen lube ni bihini. Ahen lunha nyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubaba ya laransare bongiyo.
1: lale hagambo bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada hamama banya horiyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Me guardo que

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: De Nazaret, na. Aba lagume seru marini tiligia agora. Larinha.
2: Jesus, le dega wagu Davidi, gudeme na bom.
1: Sara kuhanya adinga tian lun lamanichu. Ligia tuma lagua
2: Le dega wagu David, gudeme na bom.
1: Aba larara magu Jesus, aba larinha bom.
3: Wahu malun lun liabi no.
1: Aba haguaru lun marini tiligia Aba harinya gulu.
4: Raga baguras, sarab, lagu hanya bu.
1: Aba lacuru nulido. Aba lacu baru, aba layara fadunlu Yesus. Aba lalu gudni Yesus larinya galu.
3: Kapa bu seru benadung bu.
1: Aba lono bu marihi tiligia larinya.
2: Moisturu, agi wagi dapat narihi no.
1: Aba larinya gun Yesus lu.
3: Kaya ratibidi. Ari da wadibu, la duga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibu ge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya ku Jesus hon bia hada ange lani disipulu go.
3: Eba li dan lirere audule wagi buginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugi le, harinya game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudube lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinya gu, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
6: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadai logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada uma derugu hibiri aba hacho hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibo gugin. Haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serung aguara.
3: Weri gunilu bongiu, biniwati wagiri le nyembe bi li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembe bi le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, weri gunilu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion au duzu discipulu go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gin aba lalama chun Jesus dise ginya aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahin gin tubai kamalumo Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
3: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu ni haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia Luma hala ha alugu habanya unu Migiru tiha lung hasi gurung grigia tenkulu rugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hong
3: Larinya hare bongi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani Ayin huguya baru umaru kei haba hiveru tia
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama Arufu da tia liluru du moisesi Logu le larinya gu bai Aba hagume serong alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sehala luma gien tilagu. Aba larita gufeduru,

0: Logo bugale asu sere du boy aba larinya gun lu Jesus.
1: Maestro, ari ha ban tuti di bu igo to biya na gubu gunyari seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boy.
2: Afinya huma logo bungi. Ni naranhau, logo furu me guarga la le arinha gutelu, wobu le, gedaba yaginha, dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagun fliru balan le larinha gubei, etara loba. Ligia narinha gubei hon, logo son la le hamuri haluma bungio, ahi afinha hubei logo recibi humali la, etara loba. Tame le hafuri e dunya la, ahi anihin lube la diga abba grigi hon le misyati hon, Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigini ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugi na lubo e Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu arufu da tinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gu tinye lita hafinye guriyo. Aba haligi duni arinye galu.
3: Kau bafu badagwe sunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
2: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kau na habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
4: Aha waniya ga, lagu bungi la una habali, larinya gubo hon kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniya ga, lagu hauna hala wuguniya, fugia bugu wagi.
0: Luhamu ga, hauna bungi itara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
4: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ati gine, larinya gu Jesus hon.
2: Maniya gu nubay gine hon kala au gupafu na duga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate lagume son Jesus adimure ha hon grigi ha nyi banya la himpulu abalarin gun hon
2: nyenye me ha ba wuguri abun guti titi bu bebe li shari rugo abala yara gun lao adigaligia aba age dino lulari bi chawa gun tire bebe li don tuma aba muna lo oni gi hete abala ha yani li shari hona dagmi tinya abali diga wayaso dale la chilu rubi talo aluba hani Abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye natagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya abahabula serone abahona ha nilari gong michutia ni katalon. Abayalona ha labure mechari abanya musu. Abahachamura gong dubu luago. Bogwa hamai lichigo anaba hamai. Abayalona ha labure me ichari abaya. Abahafaru ni hilago bay. Lari gien abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kon adag meitinya hama kuwa, ani halen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru nihi lagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da ha, Jesus.
2: Kabati la diga labure meichari, liabiba, aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bay, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagili sa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa, La yusro ejemplo le. Que hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Lari igine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lung harinya gaguduni somu kate, le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
6: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inaruni, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kate won. Buiti za lu la faye hon sensu lu waruwe tele roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Jesusu logu binyan wala hagip. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sa haicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no arihanamu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tale larihini. Aba laligu dunin.
2: Kagia iyawa luma iri le lwagu boy.
0: Aba harinyagu lu.
6: Liyawa luma liri uruwe roman.
0: Aba larinyagu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seugo arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seugo logo ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gunlu.
7: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le guatun la duga le bini tau ti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta lalinya lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
0: Nye nye aba hadangi arufu dantian liluru don Moisese le agambu balinye. Hadimureha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui, lubarun aba laligiduni, larinya ga lun.
8: Kate isalida geliluru du bugi weiri gutimabui?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Anihale weiri gutimabui, agamba humana huguya Israelin, wabureme bungiu ligeri ginyin abureme. Hinsia la lubaiti babureme lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbuani, lausumbisamina, lausum bere ligia komadi le weiri gutimabe ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti insi la bibiri bon ke bisi ngwa bongo uati amo komadi weiri guti lo ibia male
0: aba larinya gun arufu da hati ligia lu
8: buit baniya guni maestro binare luago aba rgunya la bungi luago uala am ani luti insi la bungi mo tausum wanigi lausum wasamina tausun wawani, lausun were. Luginye hinsi hama wabiri guwon, keisi winsi wawongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sugi lausun wadagara gudun, lun, lumasun kata ile agudubay luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gulun.
2: Madisi adibu lwe lila nabaa laruwe habungiu.
0: Aba manigi henyala, lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
2: Idelia saharinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme nyuruba luwege nonwere dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Idelubati ladugo wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba haga abahani Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halau le hala weri gu tinyatita haligile sinhuriyu. Loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawa. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyo nyuli Jesus templo rogo tigibu nge gafu to lagai sensu ariye go hicha hagri ge sensu tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu ye tia bi aba fi gabu uri to hilaru umari aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui aba lagono Jesus hon lani discipulo go lubadu aba larinha go hon
2: ninaru hau lago gibe ti mala tichu gu uri to sugo hau sunha ichu gu banya sensu tido gafu to la duga sunha gya Lidagele igre go bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu mutisun le tuma bai lu yebe tabi mato.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada agela ni disipulu gulun.
7: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Aria gohinha san lunta nari me templo to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha waguba sun le.
0: Aba ti houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Tanti le nyun linha luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba harinha gulun hagie guarugu.
1: Businti valu barinha gunivon, ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba saseni luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Goni gihuma, meyeda gualon ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinha game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwe. Manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lube ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere geruwa balun lurdu, aba mehabulo seirunu tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimu ha nuwagu hakibu gine. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida aure ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu lige badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasanigo. Hagara bagu bai sanigo hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuweginya. Le hafa agutitari lumo lagumu hon lige ya ba asalbara. Aburu hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lun nye la le alihe bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gume urinya hadagaina telidon wei ligi ya hama hagarahi nyitinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungi yu, Lumama lagu nuburu wu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu ubou. Masusere nudu digi ya lime gine, lari gine. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi taa, Mafinya na huma, ladiga hayabi mbeye hati aninya gahawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya gahagia me luagu profeta guhama. Ani haya nime, hadiga basaini luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyi huma, aninya ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, larigie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garun sun sielu. Aba meti narihinua. Aule uguri garu warugu ti. ni abili da duveri lau onwebu ubafu loma weiri guni. Aba menona ni angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru la higi ubau. Luma gya lidisi agi ubau dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu aba la bochi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nitele la lidani lubacho go. Itara meme, tamegin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niabi ni narahau. La ulasusa du balan sun le lubarege home gungurigi ha lani na tan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure le lubi lasusa du sun kati le, ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La dega bidni ti hon ida mela la chilura aura ligi. Itra luba ke aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disiti. Lo bara gen lafuri don lubi ngi. Aba lichi uni son kate ha burun lu musunia ani ro ligi ya hawadi gumari. Ari ga ligi lo le lagu be bena lo lo nigiro. Aga go duwa nyu homa lubaiti. La dega bidni ti hon kabala aura nagiru buda. Ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala. O lubala la ruga obinafi la. Nyubi duguni sodni nadari rome arumuga le nanyangu bai hon arinya ga numuti hon sungu bai aga gu tuwa nyu huma.
5: San Marcos capítulo 14.
0: Bian riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini lida angie fedu le nyi luba yi taigua fein to magana bo lebin abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi ida luba la harigu dini Jesusu Lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
4: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania nying Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibiye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya anyin banya. Aba harinya gun hamago.
8: Kame sale feri diru ibiye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalu gurun luagu saragu sinsu. Lu hidera ugu gu demeti.
0: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lu hidera gu niya da le abusero. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubi uri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote, le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, La dugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala ledere geruni Jesus hon. Efrumi yeti weyu lida, fedu le nyin lubo iteigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru yasefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusara lubou di arensara wabarwa, luwegi ne egini le lani na luwei di asefuruni?
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gu notabure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bai, Aba la chilu nun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga aba la rinya gu hon.
2: Ninaru hao, lagu la lungu badina la aban hida agi aban le egi bay noma
0: aba hiru dagu aba hagume seru algu dagu wey aba aba hariyang
9: aufu na san
0: aba lariyangu Jesusu hon
2: aba hida agi du sugu bay le ederu tu lega fein noma lida asiedu nidi lubay ti aule uguri garo wargu ti laule tenye kubilere rubungi no agu gama lomo Fugia butiele alugritina, buiti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magre honi wagube ila.
0: Tale anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luhaburugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinyagai.
2: Houhuma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugun aba veru tau diwen, luhaburugu. Lari ge leteni guni buingi tuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba lariye gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bui hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime wei len lube natu no iseri tuuyeri diweng lidan laruwe ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lumbuingio, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun hugu ya hanura haba. Igre humana me arie bule, ladiga tariya hare leren rubungio. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oveni, nidi bagali lea ubaragi.
0: Aba tilaniya gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba lariyangu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, ari bumeme le, lubara gala yugur hagayu piyan wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
9: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandiligia aba igari gu, wairiti tida lanigi, aba lariya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede huma ya, ani gagagu duwa yi huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahi gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulun lidan aura ligi. Aba lariyangu lidan lafuri edun.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, gama lumo, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
0: Aba lidi, aba ladariru niya disipulu gu arumu, aba lariya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri da huguye me loi haigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyo niya la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
0: Aba ya lidi afuriye da lubu ingiyo, ariyanga ina meme lei dimure lea lariyan guba ifurumi. Dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lun. Aba lidi liru mawai yasu, aba lariyan gu hon.
2: Arumugu nye meme sa, emera wa huguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warigati, aha burugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile deregeru nina.
0: Nyengili Jesusu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu, liabu ihao saragu grigia, tao efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu da hatia niluru du Moisesi, hama amu gugurien weidu kutia lida hafunye huria. Ariya galiti buga huda sinfon ita.
10: Le uguri lena churu, ligia. Aba mehari gu dunia aba mehani gu.
0: Itara linya lubayi ti dan le lachini rubayi aba layara fa dun kuda si lu Jesusu aba lariyan gu nu.
10: maestro
0: aba la churuni aba hari gudu ni jesus aba hanugu ni adoy kamalumo aba lalu gudu aba hada ge ani bele fente aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inu kumabe aba tilariga gu jesus hongri ge hagi
2: kawau bhiabi tau efen luma webe lu hanugu ni adoyra kama hamuga hiwerutin sabi ni hawe yu huma na templo ruvarufu da hahon madal hamutina kamalumo La sucer do bele luta com flion lerero bongi.
0: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba anura ha. Nyenye aba ni buenti afalaruti Jesus. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi.
11: Aba hanuguni Jesus. Ligibugi on fadri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru do Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi kutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gun luba fadri le inyu tumabe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugiru gu watu. Halu hati habuti kufadri gu luma sun linyu aga iluru do lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiya laule harinyagu bay. Nyenye nujee tiyo asaru tiyan harinyagu.
10: Agamba tuwa larinyagu, nagirisha gumo templu to, to hadigu mo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadiga ugari.
11: Ni itara, mura dutiya laule harinyagu bay. Aba ati lasaru fadirele inyu tumabay hada agen sun hagiya, Aba larinha com lum Jesus.
3: Muna butibusa ni kata. Ida lia sa lenharinha com boibo.
11: Aba lerederu Jesus o maninho. Muna buga ni kata. Aba elalgo de ni fadre inyu tomate.
3: Bugi esa Cristo bele lere bungiu. Le lubo ile salbaro ni agri gele da ge hafigo.
11: Aba larinha com Jesus o lum.
2: Aha. Au. Ani huguya. Ari hubadna aule wuguri garo warugoti. Nyuluwe nge longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyelu ginye.
11: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragu, leliganyu, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
11: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atoguragu alau ligibu, Abule sere, ariye kati.
12: Ariye kabai ke kala gayo boy buago.
11: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nye nye feduru bururugu. Ligi atia bu aba lumusu fadri le inyu tumabe. Na le tarihi bali abacharo go la rugurugu watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
13: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
11: Aba leye da gun feduru lariye.
3: Ibidi ati grigi ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimera.
11: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba ati la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimba.
13: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
11: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
14: Inaruni, duwe aba hadage, latiga gali lene na buguya, itara linye badimure hake hagia.
11: Aba lagume sarun fedru, inyaragwa luma afinyura.
3: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
11: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso, beye dago banau urwa weyaso.
9: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondarago habu tigu fadiri gu hama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutinya lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato.
11: Aba lalig din ni Pilato Jesus larinya galun.
15: Buya saharu ay tapay horiyo.
11: Aba law na bun Jesus larinya.
2: Buya kwana de garinya kubali.
11: Aba bureli chu gun habu ti fadiri gu sara gu liduru. Aba itilalig din ni Pilato aba larinya gulun.
15: Mona bu tipu sanikata. Adi ha batu ni la biduru ichu guti.
11: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri dun laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba aduru ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri di hada gen aduru ti. Nyinyi ti aba aduru ti giri ti barawasu. Uwara hama amu ha afara habanyo grigi ya ilagu boi. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
15: Usia tis salu nigira gudini haru itahuriyu.
11: Larinya kubali Pilato lira, ladiga subuti lani logo, ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kurigi ta hamanya habu tifadiri kugrigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum Pilato.
15: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haru itahuri.
11: Aba haguwa ragu.
15: That will be Lagu Guru.
11: Launa ha aboy ke Jesus. Aba letere ke uni lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu mauruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu duni tau aba dugu funatu. Aba hadu duni aba rigi lau ki hiyu. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyan.
14: Gapagarila haruwe te huriyu.
11: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe aba haswera guni aba hahu duragun abusura nu lari gi heher halao itara aba haraga chuno dago funa duto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaru ni nu hadara guni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lumarufu Yabunya Arab gi tanle las grube nyigi aba ha fosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus le don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu bu diwe imigi sinyo la umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni lu harihi gabala hadage eredera tao ladavira Ladanru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu unye
15: haru ite huriyu
11: dago tiengi bia hiveru tiya logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubaun ta le buri ti hasu gurin grigia aba hahi ani hachu gulao aba anabuni hariya
6: bugeleriye gwe logo fui bon mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyu Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
11: Aba ginye heera ha habu tiku fadiri gu hama arufu da dungu diduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
7: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
11: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru arabon weyu. Ligia laguara con Jesus ularinya.
2: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
11: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye mbanya. Agambuti aba harinyago.
16: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
11: Aba laiba agun aba hada agen. Aba mudusi tao diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinyagati.
14: Igira uwamai ngueto. waria ahi nyubi eliasi areire gudai
11: abati la dugun hesusu aba aguara gumi hereti aba longwi abata hari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rara bailigibu ke hesusu laguara gumi ari halei italian la longwi aba lariyamu
17: inarani luago lirau lambungi ugarile
11: Nyenye nuginye urinya aria kutiantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lugu chu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Lugu chu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dungweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyu haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tausun lani lila na fulasu legiri be ari metea kaiti luwei rulube arase hani luba luwei emera guni abale beluru le nyi lubai pilatu amori helu bu Jesusu uo gani murusun anufu de lida abata wiri du lani gi pilatu dan le lagambu be logo ilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inarini lubai logo ilala Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesusu lun Jose aba tilagani ya Jose aba ngamisa finu tu aba larire guduni he lugu bu Jesusu loige gurua aba lobura guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesusu
5: San Marcos, capítulo 16.
11: Dans le last group by Luey Emera Aguni, Abba Haganyinha Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Tuma Salome, Ibin Lu Houdi, Ahuru de Logo Lugubu Jesus. Leyu Dimaso, Lafna de Laruga, Abba Houdi Logo Lumua, Abba de Harinagu, Amagua.
13: Kaba Sagidre Dubuleke Lubeneri Mua.
11: Da harihin bei uwa lila unwe budibu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihin aba wuguri nibure njili nyunyei lueigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gunhon.
15: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinyag me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago umalu galileon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
11: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nyeinye ladiga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Marinyagu tiinyati ni kata ni ka un ladiga anufu den. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumiye tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha, eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
2: Heba lidan son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lidan niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kubi haha bu hawagun sanditia, aba me harai dagon.
11: Lari ige ladimure ya hon, aba linyurunu wa Jesusu sielun, aba layunru luigin longere bungiu aba hafri dun discípulo go aba hapuri chihani uganu luago ti asal baruni lida sunflas Jesus meme idara walumutinya ani chauru gudale uganu le hapuri chaboy lau milagro lebre adugbe
18: Uganu buiti lela buri habai Lukase luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Gibenya garige ouchu tinha haburu ha kate lebri la digubai bungi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humay sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, agudaha kupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la tari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
19: Manufude daba sakariasi, ladiga agamba lani bwindi bayumarugu. Tagalo de babu mare aba iraha aba no bichu kuhua lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu hama. Ladiga uwele kubi birewe ligibu ge buinju. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu hama. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata ge israeli na luka buinju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhammad salam Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya la Itara lupa laransa runia lupa haresu kuruni hapure
18: Abalarinya gu sakaria si lu angeli ligia
20: Itala bagi na choro ni kata ile Au tausu numari derebu gugadiu
18: Abalarinya gu angeli ligia lu
19: Gabriel yao lupuin buiyu Ligeun hapule na dimura hapun lu nichu gu yugano kuitilebu Cuento que me fui a lo que fue luego le nadie muy bueno. Veré de la menelosa, veré me lago a jubile, la bufle vacate le le dan le dan.
18: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahisa cariasi, o iriti hanigi luago le lusan duare rugu, dan le lafri duboy, sinyan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligo la somu cate y lun san duare rugu. La dimure hati hon lao seni, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboy, dan le lubay le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du isaveli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
21: La diganya ibungi u lubuy du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gye grigi.
18: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
19: Flase watibu Maria, alihi abore mingu.
18: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
19: Manufu da daba Maria,
15: fulasi ladi bubunju. Pataga inada, aba me bagaradu aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubay, lere bunju le inyu bay lupa lagua runyo. Ani larue gudu bay wabure me bunju lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sundan, ani maguma chati bay larue ha.
18: Aba titaniya gu Maria lu angeli ligia.
1: Ida lubaya la susere dukata ile. Mamari gidi nagu?
18: Abatilaria gu angeli ligia tun.
15: Ya di pasifiri santo guagu. Aba me lubura guni bulbafa puingu le inyo utnabe. Ligia santo bay lubay irahle lubay pagada utni. Dira puingu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele. Dagay na rugi lausu wayarula. Itara linya lubay ki. Tomeha wago bo hariyaga lwago sinyala tagari tun. Ani hei sisi hati tagaile ituwago, naduga uotu nikata lasa rubungi.
18: Abatitaniyegu Maria.
1: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniyegu beinau.
18: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabibudi uubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, aba lahingi chutiru turagirugu, aba liabi sifiri sandu tuagu, aba tariengu lo umala li hereti.
21: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahu le bidamboy. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, aba lahingi chagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
18: Abatitania gu Maria.
1: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu yale lidamu. Umagi nguele, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladugu niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu duni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundang.
18: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela duga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Lagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si lagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
21: Uwa baleri.
18: Aba lariengu tun.
4: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
18: Aba halige dene luguchi irahu lau seini, kala iri labuserubu lichugu lagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, Harinyaga.
4: Kata ibeifunasa irahule. Laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
18: Aba labuinchu Sakariasi. Leluguchi irahu ligia lausifirisandu. Aba lagume seru harinyaga.
20: Alawa wamei wabureme leha bungi te Israelina. Laduga nyubi heliwon. Wagie le lanigu. Ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei. Le gabafu tiwon hadage. Laduga wagun Davidi. Lemeha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hada gelani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Lagu la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bai. Aniha ale meha larinya gubai lu wago si Abraham. Luago le seforu badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu su dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugay hon lanigo, lagu ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bay wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugudame habu. Lularugon gadagdu hau halida bay luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
18: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
18: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dameha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, lenyi lubai laguru hoa Davidi, keile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na nyo. Dan le anyaha la nyi belen, abala chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gu duni nyi lida flasu le hege gu le ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hu tida haba chiludu gu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angeli ligie hon.
8: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye la deida Dawidi. Kristu le habure me. Kei lisegi ni le la riengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kegelai bian ni.
18: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bu furumia ti angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
10: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian, darangi lu ubur gu hata kerike ha ibi ni bali ukulesi.
18: Dan ti leha giri bu dubai angheli gu harigun sielu, abah harinya gu honiri mudun hamagwa.
14: Kemun beleng, ari hei kati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvo.
18: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hege gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda guni le ariya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le ariya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
8: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba lua bureme.
18: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gude meha buti, Weriti le deregeregu lungu lu bungiu, ani agureba lu muti liabi hesefuru Israelina, nyingin sifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu monwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lulidi templu rugun, danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, abalo yo hani Simeon, Abalichu Guatenki Runi Lubungi.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Púreme,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agunihon Saragu Israelina, Lebuna Begin Asal Barunihon Hibiri, Itera Luba Kaisi Abba Saini Lelumbe Gibe Hama Mahati Heresi Biruni, Itera Luba La Subdiruni Wa Lelarita Gube Kada Abba Tida Lanigi Luagu Kristu. Ani itera luba sunkate ile bukei aba efe nto asho urutu tuwagu buwani.
2: Ninyuginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le lariengu beliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Erede na ligia, abunche na ligia lao lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
3: Kame sabaduge kate inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halohan, ibiti yeti sahun, luagu lun tilana teni lulu kate lelani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
6: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriki lubaka, labu incha wa giduba, sun flasu wa yaka, sun rubu larari da wa giduba, uma burile segebe, lasu da wa giduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
2: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
7: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, laneri me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali na higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugine harawa.

0: lutachugu ni tidibu wewe lumagin lilagun sun idibu le mabuidun tili lachuguba aba me lagudun
1: abati harinya gu grige hagi lum
2: kata iti lumba i wadiguni
1: abalarinya gu huan hon
0: le biamba isimisi luti lichuga balun le uabunia balum le gayi boy luti la farinya gu ni luma le maigi boy
1: nyimbiti nginya agubur hatinya lisensu na gumadi luha badi serun abaharinya gu lum
3: maestro kata lumba i wadiguni
1: la niega huan hon
0: magubura ho huma louge le lumba i hagubura hani
1: Arinha gatinha guinha fio sudara golum.
4: Agia vaguia, cagia luba e vadigani.
1: Laninha gahom.
0: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidurum grigia le madurum. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagu de ha, aito goluma alug da gohongua, ahin huan luba e cristubei. Abalarinha gohuan hom.
0: Au, lauduna nabadi serau. Gamalumum. Anite boyaba le lumba la badi serunu la usifiri sandu luma la watu gemet lije kristu be gabafu tumati noi dari luma dina na ni luma na faraga duni taguru galigeji anu inharu chobu li luhaburu lumu la ruma da gudini trigu aba me la nua diruni lida age ife aba me la rei duni trigu tidon lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu huan, Dan le labadi se habani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
5: Ukuya niraldu, le hisi abainu, le aubi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu loubo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
7: Ahin liregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagun fliru ni du mure le larinha gubai bungio.
1: Larigi abala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
7: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwe gu nilebon. Ladega ibiha nali sun le.
9: aniga yara tinichigo ni lunle unti na busera. Aha bolu bai ti aho durogo ni gibugin, bani bai sungu bai.
1: Abalarinha go Jesus ulun.
8: Disse ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunugo ba bungio le babure me bahu durogoa, ani lunugo ba ginha peseri vida.
1: Larigin abala nagani mafia uburugu Jerusalem, abala waira gudani tablugu templu abalarinha gulun.
9: Ahin lirubu bai bungio, chugu ba bungwe yage lunguna bung. La diga tarinha lereru bungio, luna ba bungio lani yanghen ligu, lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
8: Tarinha hanegin lereru bungio, maucha gua bai abure mai lebu bungio te.
1: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni la diga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiridan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai la weirida, abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mun lula liha ti da leren ubungiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari lulenyen lubai larienga itara.
8: Anihin lani bongi yu sifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hauseruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
1: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichugu nulule ida habai templu rugu, Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
8: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
1: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
10: Mama sale lire hosele.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
8: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babonguwa. Harinha gu baguinha nu, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baguinha ya bagaira.
1: A bala seguiro a dimure a larinha.
8: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyenye no me haginya sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti loidigia na amang le siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le enyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, weri tihanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
11: Igira bawa, tamesabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubai.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
8: Maniba, furiba lidagia wagure le.
1: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
10: Kabris adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
1: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lugion simon. Sandinho ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumuna gulu Jesusu lu larei da guagadana, aba lelu muchu Jesusu tuago, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banyesandi tinye habien, aba hanaganiye lu Jesusu dan le lali du veyu lu larei da guagadanya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba larei da gufurume guari gisandi le hawaguti, Sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari hagu waragun itara.
11: Bugu ya lira ubai bungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntinya lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidin, aba larinya guhon.
8: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laru en habungio on lila na libiri fulas. Ladiga lon lira non na hoa.
1: Itara linya lidi apuri chi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, ni en Jesusu lara laguna legire bei genesaretu, abati hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungio. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, lula dise du murusu luei larubeya, aba tilanyunu Jesusu tida uguni, aba lagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, aba larinya gulu Simon.
8: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: La niega Simón Lu.
12: Maestro, nadaga me hadi vasunaria, eni manyungu tiva nikata, kamalumu unke buguye lubearien gubalin, wagura.
1: Aba hagurun, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idare guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangubo ugunin, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
12: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
8: Manuhu de daba, luma gekweto, Gurigi hanya mebadia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogulun itere.
2: Napureme, gayarati barei dogwagetna, ahabu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
8: Pusentina, areida waba.
1: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
8: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewese le wagu be larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigia luago areida wadi bulan.
1: Ei budan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huwa lagu Jesusu, lau lareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinya, barina aba wuguri, deregda guale tidaba ubarari, aluga tihebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tiha haliege bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubay, aba larinya gulu sanditi ligia.
8: Nirao, perut nawali bifigon.
1: Abatilarinya gu arufu datililur du muisesi ama fariseu gu hongu arugu.
13: Kata isang grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesus ukala hasami na boy abalarinya gu hong.
8: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garo warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
8: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubariri, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubongiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubongiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
14: Ariha adivakate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara, lenyin luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesus ulun.
8: Falabana, keimu numa kei sinani disipulo.
1: Aba ti Lázaro levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulo, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu datinha liluru du muisesi. Adimun heluagu Jesusu. Hama lani discipulu. Aba harinha guhom.
6: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
8: Hama gadi banya. Memegi ruti ya surusia. Hasan di banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
8: Kayara tifunagia. Hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
8: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijogun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adigua itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijogun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba leseri vidon guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadh.
6: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu de lueyu remera guni, ibuginalin Jesusu labad nagonad hamalani disipulugu atu heina hagia disipulugu trigu aba refer heni lau habu aba hegini lila aba tiharinya guhada ge fariseu guhon
13: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
1: larinya ga Jesusu hon
8: Maliha gidu san luagu le ladiga bay David luagu abadan Dan le lama chubai hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nungu tidagin fen toh sagrau bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya nu laye be luma banyan heigi tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
8: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
1: Lidan yaba veyu, le emeraguagale, aba lebelu Jesus tidon haligi lisi huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lung, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
8: Saraba, lara maba wakibuginya.
1: Aba Lázaro, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
8: Nalgu dadun luagu abakate. kagayara bila dugun lida luweire emera guni buiti odi uribati la salbaruni i bagari odi lagidaru
1: abati la guni Jesus usun hage egu ben lahu abalari egu luwu gidi ligia
8: tole bai buhab
1: abalatu leruni abalare dagu hahibiri abahagain dusarago abahagumeseru alug dago hamagwa idalubala ganyana la hagumu chulau Jesus ida dan ligia abalidi Jesus logo abavubu afuri da lubungiu dan le laruga do boi abalagua do honlani discípulo abalanua da adusu hada geha uma yan lagura apostologu anya hiri boi Simon le meme Feduru Andresi le la mule Simon Santiago luma Juan Felipe luma Bartolomé Mateu luma Tomasi Santiago le lira Elufeu Simon le afagu beilu hawanseru huriu Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha, alugatinha sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu havagu lani discípulo, abalarinha guhon.
8: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahonguri ge noigi dale habuga go no hawariwa dale hanaba go no dale hanug ni hiri kai ni kata ke uri bati noigi awle uguri gore wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi la diga hibi uba aba ome bu afayeri wa ho sielo itara meme linya me hadiga hagucha go guri ke ha hon profeta go fugia bugu hugia le risi bai la diga hibi huma lisun ugunda ni le lumbe hibi ni Hugia bugu hugia haki mule banyo, la diga halama chubo. Hugia bugu hugia haiher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia dale hadimure hasungurige buidu huwago. Itera liyame hadimure hagucha gu buidu hawago profeta gujieti. Ani hane enenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama hagani hon, la diga hama buiti hon haiyere habubanyo hon. Binihu manya hainyare gutun, afurita hugia me hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba onginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyanu lubei, insi in habuba nye hon, insi yata hon, ka buiti haduga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira. La diga itara linyagi en hadiga gafigo utiyan. Ahun afure dihe hon hao wagu banyi harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinye ginyi gafigo utiyan hama gwa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roya lau. Ahin ti huguya. Lunti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay. Ani lirahi nyu badungi le tima timati. La diga ligia. Fulese habuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Kudeme habu huma kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, la duga pa hon kei guberi ga haduga hon amu.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
8: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi li lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane ili rau ifi li baguru gubai, ani masandi bumuti durusu li baguru gubai. Biangu wa tigibu hugia le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lumbasagaru ni. uwati tidi buwewe buiti lungu riba lalin. Uwati ginya tidi buwewe uribati lubuidu lalin. Sun tidi buwewe subudi wati lwagu lin. Matu houtu igu loigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigya le buitu bai kate buiti larinya gubay laduga kate ila buiti titambay lanigi. Gurigya le uriba bai kate uribati larinya gubay laduga kate ila uribati titambay lanigi. Laduga lwagu legi bebe titamba nigi layanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yube inu ani aduga li le nubaybe. Itra linya keyama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga lwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itra linya keyama uugiri le abu nmaru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituwagu, abatei wadun abatagoni chagun sun sui na gubay.
15: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubaila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumunogu lu tausung hanigi harinya galu.
10: Gadunati lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiyati walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama. Dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba launa ha ufisi ligia. Hadage lumadagu harinya ga lu Jesusu.
8: Napureme madrini na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girigi hafala rubali aba lariya guhon.
8: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiriti kei la finye uguri le.
1: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi houti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
8: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
8: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu, alinye gina.
16: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Alinye gatinye ginye.
4: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya, luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
3: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligide bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
8: Heiba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. abahu ta wame lun luago arihan ya la marihitia ebu ganya la maibu gutia ari da wanya la lautia lepura agamba ya la amagambo nya habanya agu gwanya la hilanya loma luago lichi ku ugano lautia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigele meferi dirobali la fia noago
1: la rige hodi habu galun habanya huan aba lagume seru jesusu adimureha luago huan hongirigia la niega
8: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luago hala wendago banya daurago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sigulao profeta. Huang, igia onagali le wau baitarinya galereno bungiyo. Nona hanya nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta weri guti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gun, luagurricha la bungiu, la ularinya guli yumu luge Juan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, Grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariengu Jesusu.
8: Italiansa hagabri grigie halani natan le, kansa le negabi, itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parikaruga ahurera, aba haguara ha hamagua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku utinya hama akubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au, subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, loigie lugudi, abata dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
17: Lu hamuga inari ni la luago profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, luago aba laga figot.
1: Abati lariengu Jesusu lu fariseu ligia.
8: Simon, ani aba kate lu nariengu nipon.
1: Lariengu fariseu.
17: Ariengu bainu maistoro.
1: Lariengu Jesusu lu.
8: Nyenye nubian wugunia, duwe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Keiti sinyalu bai hafayiru ni, aba ferudu nalani ya furi dehati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga baiti no, kabagia hata agia hinsi habuti maluwa furi di hati ligia.
1: Laniaga Simon lu.
17: Dida narita gu, legibe ti mabai ladue ha.
1: Laniaga Jesusu lu.
8: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
8: Aria gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagu datumuti nugudi lau taguira, Aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
1: Aba tilarinya gu Jesusu tuguri tuguya.
8: Ferud na wali bi figon.
1: Aba ti hagumbe seru, amisuro houtinya ha nyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
18: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Aba lariyagu Jesusu tuwuri tuguya.
8: salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyero nuago. Baiba darangi lenyo.
15: San Lucas, capítulo 8.
1: La rige kate ile, nyinditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago laru ihabungiu, nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, la rida guagi dubayin handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo gine juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tienlida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
8: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur haina lani abalabur han lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrun la bad na gondub, dati le la bochon, aba lasarun la duga lumabai fulaso. Aba labrun libri la bad na gon hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gin ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon, la umala li hereti.
8: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
8: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu lania wagua kati luagu ti larue ha bungi yu hon, luibidi ya boi lan lila kati le harihi bai hon, lungi ya uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma. Agi agarike hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finro hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Agi agarike hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biru ni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murusu undan. Gambalumo ndale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadele abri habo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumo, muruso ababule ideina hamali iladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadele abri habo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ibuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
1: Aba lania gu Jesusu.
8: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gu lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gu dun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay. Ibi ni le wagu bay la rita gwa lwagu. Anihin la luma lagi daruwa balwai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu. Hama lamulenu. Le nyi lubay Jesusu. Sinyati hayara fadulun. La diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
3: Anuhati buguchu hama bamulenu bogudi. Anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
8: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hamai le lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
8: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
10: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lulasun kate. Abati larinya guhon disipulugun.
8: Habesa hafinye!
1: Abahal gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
12: kata i funasa wagiri le, gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobo bafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea, dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hau sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariaga.
11: Kawagu bemetera nomo, Jesusu li ragungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napu luma sufri ragudu banina.
1: Lariagu bai itara, ladiga laguma dirinyo in la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dage. Sarago hawaya su, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, abala riyagu Jesusu lung.
12: Kabir,
1: abala riyagu.
11: Lehiyo, niri bai.
1: La riyagu bai luagu ligia la liri bai, ladiga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuse Dubai. Dan le hachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariaga lun.
12: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni sonle ladiga boi bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau dagu ni ladigu bai Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubie, ladiga aba regunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lung Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu,
12: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariega logo maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
12: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
1: Abalarinha gu Jesusu.
12: Guru alinuago, la diga sandita na lafridon ubafu nidanguinha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba ta gufe serulun, hagibu gen sun girigia. Ka la lebu na bai tagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba la riagu Jesusu tun.
12: Nirao, arida wadi bu ladiga bafinyaru nuagu, bai ba darangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubia ge hairu, aba la riagu lun hairu.
10: Hila abira, mabereza edigi eba luma istu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba la riagu lun.
12: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba ya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
12: Mayahu wahuma,
8: momento tarumo garganha.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luago hilata. Aba larga duni Jesusu tuhobu, aba larinha gu lau umalali hereti.
8: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu eginitun. Weriti hanigi, tagubrigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
15: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalão de Roninha Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uia recifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalão na haninha apuriche ruganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
8: Manega humani kata huma ua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno toninho lumuti rechilura, rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur do lida gen fulasu ligia, abame hafur do ninho calique luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre humania kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafur do discípulo gu hagaya, Aba rei buguni sun lirahin fulasu apurichi reine huganu luago ti asal baroni, arei da guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela dagabai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nuarien gutian luago sara la huan lida age oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lago bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
19: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubi atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lum.
20: Ona habanya grigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha guia me, Egni lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
8: ruho ma egni hon.
1: Harinyaga lun.
10: Sengirguyo fei wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egni hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
8: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadigni itara, Aba hanyuru sungubay, abati la nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielun, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungubay kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinya dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin alboy Jesusu, labugua, Nyinya nulani disipulu gu, diseru lue, abalarinya gu hon.
8: Idalinya sa harita gu gurugia nuawu, kata nasa segun hagia.
1: Abaharinya gu lun.
4: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
8: Agye huguye, kata nagia lida harita gu.
1: Larinha gafeduru lun.
20: Cristo, lelon habibungiu lun la salvaruninha girigia buguia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
8: Na sofriru basarago, au le uguri garo uergutin. Hanigu bet na uguri nha ueri gutin lida hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaru tatinha liluru do Moisesi kai nikata, na farua bahilago bai. Aba menasaron lidang owe ni luagun luru aweyo.
1: Larige, aba larinha gu hon sungubay.
8: Le busente la falaru nina, bulie ilay kate nye la, barule luguruwa falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirube ahin le feri dirute libagari noigi le sefru bay kage hola longuri ge lagain ro ni sungbo ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anuga ti busiga no nuago luman luago nerero awle uguri garo wergati ni busigari badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angheli go hasandu bay ni naru hau luaguanya hila hada ge haya banyo kwento Mwen banya marihe ga hamay la ruwen ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinye guni Jesusu kate ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barilumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasali ragu Muisesi, Luma Eliasi, ayanuha Luma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagi aloy Jesusu, aba laringu Fedru lum.
20: Maestro, lidada wahala ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburogwanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
0: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba kumei lelu baybe.
1: Larige la dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
21: Maestro, flesa hebubanu. Ariha bai nirule ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba tiluago. Dale larig duni, aba lagua raguag duni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginye. Anyawari halumuti animaha tiligirunye. Anyumura guadi na hombani disipulugu. Luhasaga ru disifiri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
8: Uguya gurigia mafiere ditinye ani uriba tinye. Atri bai saadan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubay bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagduni irahi. Aba lederegeruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bay. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laule la degu bay Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
8: Agamba humay kate le boido. Na dere geruwa ba, awle ugari garo wargati, aha burugu nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, le lariya gu bay, la dega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le lariya gu bay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gutimaa bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Aba la nugu aba irahu lubadun. Aba la rinya gu hon.
8: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unubu gutimaa bai hida. Digi ya wairi gutimaa bai.
1: Aba ti la rinya gu huan lu Jesusu.
18: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diru ni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesusu lun.
8: Neweri diru humay. Ladiga le mama bay wagani wama gianyay.
1: Dan le layara fa dubay. Dan lu la naganu wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu ladiga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luban. Mahatien Samaria na heresi biruni, la daga harihi lagu leibu ga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na Jerez Biruni abaharinya gun lun.
14: Wabureme, buseti busa lungwa muria han lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
5: Mama ni abi.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Yeah, bagger.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Don Moisés, caniki tin haibu con tal dago dururu tu, busen hagi elu la busru hon lau inebese umadergo. Alwa ha hamai ubaru le ha bara wirgu tin templu rugo, luma lubuido agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutugin ha ba wurin ha hilanya banya umari hawai, lunti ha dora gon lau luri ba hadago, aba hadango furia gi migina go buriti. Wairi ti mabu ha bai chun luago sun le hadago bai.
2: San Lucas Capítulo 22.
3: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
1: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
3: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
3: Laringa hon.
1: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haninga melun tabure memuna, laringa hare maestro, Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
3: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ke ilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haul lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
1: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara genowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
3: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariega.
1: Baruhu meile, faring wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
3: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegina.
1: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adika humile, harita wagule menuagu.
3: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
1: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube ila lugurunina.
3: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba laringu Jesusu hon.
1: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negele nyuru belo au dabula ani au itara ni hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu nilu harui ha kei lichi kuni na nugu chilu na rui ha. Hegiba, gura huguya melo agu ni dabula jaga tasielu lida na rui ha. Nyuru huguya melo agu burilala urui lu hagusera gudini ya duusu gubilani Israelu turibu.

0: aringa tigin wa bure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, luka yera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadi na buwago lumbungio, lumefedi dirubani bafinya nuwago lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me digudagwa hon bibirigo.
0: Laringa Simon lum.
2: Na bure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lula no me buma.
0: Laringa Jesusu lum.
1: Fedro, ugunye meme, beye de gubana uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluago ibidi ya nabon.
0: Abati laringa gu Jesusu hon.
1: Na lenona habalo masago tega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba laringa gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba ni kata.
0: Abati laringa gu hon.
1: Ahinti weto, lega sago de ti, barulo. Baruligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lula ganja le feinte. Narinja rejón, luago lagun fliru bala le tarinja gubeleren ubungi yo nuago. Abajo duwa ti hada uriba ti, son le buru en ubein nuago lagun fliru nyago eto.
0: Aba ti harinja gun.
2: Wabure me, nuha bia e fein ya.
0: Aba larinja gun hon.
1: Buidiru gale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
1: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
1: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
2: Mabure me, afra guamanya sato efein.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba larie gu Jesusu.
1: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyibi banya anugai.
1: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumion fadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
4: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
2: Ibidi yantibu giri ligiyano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba lariyagun.
2: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
2: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigin, aba yelarihigu aba.
5: Inarini, logo luma nyahanyay la, wugiri le ladiga galilea nagiyen.
0: Abati laringu Fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dan le aniyago la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Aba la ritogu Fedru loago lebu galaringu bui Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lahu bulesei hamai. aba hagura guni lagu aba hagayo ha ligi bogun ariga in hagiya
6: kai buge la kristu boy le profeta ariga boy ge kala gayo boy bogu
0: aba bari hana buni la uhania gu sarago am kate danela ruga du boy aba hondere gu guni ya weri gutinya lida hafinye huriyu habuti gu hafadir gu huriyu ama arufu dati le luru du moises aba hanugni hesusu ligi bugin hadamuri le linyu aga iluru du aba harinya gulungi
7: arinya gabai won bugu ya sa kristu be
0: aba larinya gu hon
1: anha narinya ga hon lwago aula mafinya badono aho nalugu dagua monu bu hubadna migra gu humana me narinya ga aba kate hon lumage ku eto na nyura aule u guri karo wargati luege longwere bungi le sonti ga bafo
0: aba ti halug duni sungu bai
7: bugu ya lubai tilira bai bungi
0: aba larinya gu hesusu hon
1: Uguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
0: Abati harinya gu.
7: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarigu agamba wa mali liyumu lugugi.
8: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
7: Dariwa mali bugiri le ashagara guagudanya grigia. Larinya here logo mon la lu wa fai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lu.
9: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logo ugerile.
0: Abati maharinya gu here.
7: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dane la gambu bali pilatu kate le, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti le harinya gubailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe, Aba yelona hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
9: Kukuya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chagawu gudalani ya grigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gada la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai cha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu di tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
10: Afara bai le,
11: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
12: Dagu wabe lau guru, dagu wabe lau guru, dagu wabe lau guru, dagu wabe.
0: Aba lariyegu pilatu hon, lagu luru wawai asun.
9: Katuguriba tiladigu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, nabai chagudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guru ha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahuo heina, aguara heina lao iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalaniegu hum.
13: Urinya Jerusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveyu damele larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaredu, hamaginye ha, barahin hanyabu, hamaha matagata habanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau, laduga, aniga duga habali isunle, lau tidugu webe le tidu hili, kabagya maduga hama, laule mabwe hali.
0: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahadara guni Jesusu lagu guruwa, Hamaginye biyan gafara hatinya hagaya, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, abalariyagun.
13: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ititi yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
7: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligye la Kristu bile la nua di rubai bungi lula salva runiya grigia.
0: Ehere hatin yaginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariya gabrilun,
9: Ahi harwe te bubai huriyu, salva go babungu.
0: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, lariya hare nye.
6: Ani ha, harwe te huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hatin yaha dao guben lagu guruwa, Jesusu lariya ga.
3: Ahi mbuge lubai Kristu bai, salva go babungu, salva bawa me.
0: Abala denha leaba luloba la niya galun.
14: Manufu de tibu salwe bungiyo. Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tuwa lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadugi bai. Ahi ti wugiri le. Madugi ti ni kata uribate.
0: Abati la niya gun.
14: Jesus. Hari tuwa bati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
13: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagu waragu Jesus un.
13: Nugu che. Derega numutu. Nuwani buha burugu.
0: Kilarinya guitara abalome dan lelarihi bali habu tisudara gu romana le suser dubai abalichu gu ueri gu nilubungiu lariyaga
15: inarani maduron ti boga gu giri le
0: sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le suser dubai abahudi nyingi afara haina hamai hani gu gu ahanya sun lumada gu Jesusu hamaginye urinya ha nyibi banya uwara luma galilege abahereda rudise arihi burikate le Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibe linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuohu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, Abati hemera agun, didaveyu le emera guagle, ke ilarinya guni liluru du Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri budu urinya luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Suntia nyahalanyi, arita go hagei lafuna, ligye harihi biyan wugiriya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abahariya gu wugiriya hagei hon.
16: Kawangu halu hile biyo habai hata hilain, uwa tiya sarali vida gyowe. Arita go huma logule me halariya gu yuhum dale kalile gu ime. Logule rube la susa hizugu, ligye leo hili garu wadibuti. Lut na ledere kerungu hama hudu kafigu ya. Aba me hata nguri logu kuruwa. Aba me lasa rubita ge owe ni logu yuri wa we.
0: Aba ti harito gulagu dimuri le lariya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gubali berikata ile hon apostolugu, abah hanengi ni kei lilu lu au, mafinya tinya hon. Abah lafu di dofeduru, abah lidi ei bagwe na lagu umuhu. Dan lelarihi bai lurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Abah lidi lubiun, lau tuweni anigi, lau kata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya biang hada ge lani gu Jesusu, didong abah lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure hein hanya lagu sun kata ile Jesus erduboi, sunti adimure hein hama, abala yara fadu Jesus hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesus ula, abatila niya gu hon.
13: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
3: Sun grige subu di hamuti le Jesus erduboi, Jerusalem lido ubriwe yule. Bugu ya gubairi gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniye gu hon.
13: Kagi Jesus era dubai.
0: Harinye galun.
3: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigi bai luma luagu lereru ligibu ge bungiu. Luma hagibu ge sungrigi. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa we yugueto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
13: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafia no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna wagada isungle tariye gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume sere tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagun, lulerederu hama, harinye galun.
3: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luhaburugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba harigu duni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nofen. Nye ginye adimureha luagu brikate ile lige lachilagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
13: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gulagu pantula harihibai. abalarinha gu Jesus hum.
1: Kawau hanu de dago, kawau lilogo abi hafinha tida hanig. Ariha humei nu habuluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti panto, mabuligia, anati ao.
0: Dan larinha gu bale lira, abalarufu duni luhabu luma lugudi hum. Keiti mafinha meme guinha lá, la diga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagu bai, abalarinha gu Jesus hum.
1: Anisa egini huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nugani, abalegini hagibugine, sun hagui. Larige abalarinha gu hon.
1: Le asusneru du bainu, ligia le mehe wagu bainarinha gu hon, dame hale huma gidin. Lagu lagun fleruwa bala sun le burunga yu bainua gu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Abati ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalarinha gu hon.
1: Buru wanyu linye luwago lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luwago luru mawe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lida liri hon sun gurigi ubowogu lunha sakri hana lunha ferudu na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligia uburigu gine Jerusalem. Huguya ge fentu luwago burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburigu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siyelu bai.
0: Abatila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abali nyuru ni luhabu, abala biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abala dinyuru hawai, abala nguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lu bungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
5: Tale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dita lu buiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyagus. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu lanungonga. Le abi nyeme ti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afin hage luagu lulu muti ubafu hon nirahi baya la bungi. Nirahi bungi hage mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahi me. Leti dimure ibai saligu ati ugari me. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gye bungi uguchini la daga ligye la liregu bai le abaru giti le buin bai lau insiye ni luma inarini adimure te huwa luagu abalaniye gu
17: aniha alenya ha wagu bai nadimure ya huu dale narinye gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihin halila meha nubara geginye.
5: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lida ge luweiri dirisi. Ladiga luma ge Moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insiye ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu de kate inyela. Apalaniya guhon fura.
17: Mama au Kristu boy.
5: Apa itu hal gitu ni?
3: Kata buti, profeta Elias si buku ya?
5: Hari yang kahong.
17: Ua, mama aku.
5: Apa yang hari yang kulo?
3: Buku ya sa profeta lagi dah lelu mengliabi.
5: Apa hari yang kahong?
17: Mama gini aku.
5: Apa itu hari yang kulo?
3: Kata buti, mosa tiya wanegu ni bona bagile kongka auna habaliwa, kagi gayara bay hari yang kuhong buogu.
5: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha Narinye gubay profeta Isaías
17: Au umala lile aguwa rahabay lidan flasu magayira wat Darahuma uma suruti luba liyabu iwabure
5: Hanyedu bayadimu ni haluma huwa Lani guhadamu ni fariseo Abati harinye gulo
3: Ahinti mama lubay Kristu Ni Eliasi Ni profeta ligia Kati wagu babadi saiha
5: Aba larinye guhon
17: Au Lauduna nabadise Anihi aba ibidi yeti hun kaganagu Liabu imba narigi Wugiri ligia madina tina nilu hamuga Nafaraga duni itagiri galigaidi
5: Sun kata ile lida Kulasu le giri bei Betania la susere Luege ubo ile nyige lubei Labuche weyu libiti duna horda Le nye lubei Labadise huwa Laruga Aba larigi huwa liabi Jesus oyara fadeina lu Aba larinye gu hong lani gu.
17: Aniha amudunle launa habe ibu ingiyo, lula gitaru ni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha, danle narinye gu boi, lebi baba wagiri nari igye, le wairi kutisugu nao. Laduga anihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligye nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna, lung hasubu diruni israeliten.
5: Arinye gati gye hua.
17: Ariha numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai runsiye luge, aba larara mugun labulu. Ibidiye tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri, ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligi ya la lirai buibu ingyo.
5: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego
17: aniha amudun le lanwa diru bai buingio
5: aba hagabu ni bia lani huwa disipulu lariyego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti ladigire go Jesusu larigo kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon
13: kahariya habai
5: aba hariyego lu
3: maestro Halia baganaw.
5: Aba laniye gu Jesus hon.
13: Igo gu harihei.
5: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganaw. Aba hasgri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Pedro ligia aba hada ye bia ha gambo ni le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu katei. Abalidi Andresi alu hei Simon Pedro le libu ganya abalariye gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
5: Abalanugu ni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligi bogu. Abalariye gulo.
13: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
5: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba larinya gu lo.
13: Falabana.
5: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedo. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba larinya gu lo.
14: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
5: Aba laniye gu Natanaeli.
18: Anihen funagi Nazareti na buiti.
5: Aba laniye gu Felipe lu.
14: Higabu bariha.
5: Dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
13: Aniten aba laduga wagun Israeli le timatimat. Uwati yee gwa ulida.
5: Aba laniye gu Natanaeli lu.
2: Ida liyangi ya basubu diruni.
5: aba lariya gu Jesus lu.
1: Ariha no muti bulubara ngi logu warum Felipe bon, dan le tabu gi nyati bulati di bu igu.
5: Aba ti lariya gu nata na eli lu.
2: Maestro, bugu ya lirau boi bungi, bugu ya haru ita bai Israelina.
5: Aba lariya gu Jesus lu.
1: Pafino bai no la dugar gu lariya gu bon, lagu ariha nani bu tabu ngi tidi bu igu. Bariu bati kati away no muti mati loile.
5: Ariya gati gi Jesus.
1: Ninaran hao, lago hariho bilan cielo darago, anya melani bungi angelego amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
5: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
2: Maestro, Subudi wa muti lagu bungi ula au na habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
5: Aba lariye gu Jesus ulu.
1: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
5: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
2: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
5: Aba lariye gu Jesus ulu.
1: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, siyati lebelu run lidon laruwe habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali le nyengye lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidye tibunha liage la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi yesunha agra hoba nyalida ke sifiri sando.
5: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
2: Ida lubasa kata ile.
5: Aba larinye gu Jesus lu.
1: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidye tikata ile bon. Ninaro bao, laule la wa subu dirube, ligan la wa dimure habe, gefema gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amuide riti cielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen la luago, no iti gia aule lira uaguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihi ti atuago, itara linyagia ni iruwa bala luagu guruwa, lunson lale afinyo riti nuago, meferi dunu hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
5: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: Laduga wairi ti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo, darilu lounahani lirau le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi gun hadunru gurigie, launa ha ni lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyati luago, masia dirunwati, ahi le mafinyati, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba nriguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larugon ga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau larugon ga. Laduga kati la uribati hadagu bai. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ga hon, aba hadisadun loi larugon ga ligia. Loi la subudirunu wa kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lu lita hama larugon ga lu larikuno lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungiyo.
5: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Abaleredenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasule giribe enon, jarafalunu salim. Laduga nyen yela saragu duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadisehi run. Nubarege ladairu huwa, lasusere da sun katile. Abati hagumesenu, Hada nge lani kuhua asige nge luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba tihodi anie galu huwa.
3: Ariha basa maestro. Wagiri lebu ka buma bay, luwagu obu le nyinge lubay labaw chaveyo libiti duna hordang. Ligira le meha uwagu bay badimuri hawon. Gweto, labadi sahinya grigia ani hafalaru nyay sungrigi.
5: Aba laniya kuhuwa hawon.
17: Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulung. Agamba humuti lubay gya nariya kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulung. Agamba humuti lubay gya nariya kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Esusu le nyeibu ibaisia lugie ouge nyusun gregi ahi le ubo waguna lele gunye ilani na ubo ufura ndala aniluagu layano ahi le nyeibu ibaisia lugie Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha laliboy, luma le agamba laliboy la dimure. Gama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru boy logo inari ni la le lariyengu bibuingi. Le launa ha bibuingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruhali ginye ubafu lun, logo sungkate. Le afinyeru boy logo lirau buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingyo luagu.
8: San Juan, capítulo 4.
5: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighaw lani gu Juan. Abahagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida we asuligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu mole meha digiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidange fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
13: Ruba morusu duna no.
5: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
19: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
5: Aba lariya gu Jesusu tu.
13: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
5: Aba tarinya gu lu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme haa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
5: Abalariye gu Jesusu tu.
13: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidang ya duna le nichugu bay, masandi rin dugi ya lime magrabo. La duga duna le lube nichugu ni lun, gesen sebe lidang lu lichugu ibagari magumu chatiti lun.
5: Aba tarinya gu lun.
4: Ruba i duna ligye nu, masandi rin dugi ya namu ga magrabo, miabi nugu ya me yafusu ruga dabura duna.
5: Aba lariya gu Jesusu tu.
13: Bay ba oge bumari, aba me biabi.
5: Aba tarinya gu lun.
4: Mamaritin.
5: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
13: Binaran lau bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunia umat ya bagana wa. Ani mama bumari le umabui bagana wa eto. Inari ni le bariya gu bai.
5: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
4: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wibu ligita. Ahe nhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
5: Aba larinya gu Jesusu tun.
1: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo, mindi ga hugu ya luagu wibu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hada agi huriyo liyabi ya salbaroni. La chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lau duragua ba la lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la buseru ugu chili lun lau duragun lun sifiri bungi ani hau duraguba nya lun luti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
5: abatania golu
4: subudi tinu lu agulia bi bala Kristo dame tiliabe la fura agu de besun kateivo
5: abalaria go Jesus tu
1: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
5: Ligeti hachilu ni lani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga idina aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
4: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
5: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
1: Anihi haba eigi ni numale ibidi yati hon.
5: Aba dihaguba seru disipulugu aligudagua hamagwa aba haniyago.
2: Mafuna sabaru hiya egi nilu.
5: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nadugu nilugunda leona habali na lumandagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya arinya gatu mege iki ligadiru hati luba luba hane. Ahin au narinya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagu amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagu huma amu na dag me banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi kimare
5: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tien luago Jesus lau tania gunguri tuguya hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gulu lu lere denu hama. Aba lere denu bia we yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haninya gutu uri tuguya.
9: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wama liginye lumagin. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubou.
5: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai larinya gu ni Jesusu gwanari. Luago, mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludi meime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagu da nilirau. Ladiga madise lila lulonwe. Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinyato.
5: Larinya gu wuguri ligia lun.
2: Keima ufurese, lubara gen lunwe nilirau.
5: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Giribu babu ubiyon, areita guali birau.
5: Aba lafinyano wuguri ligia luagu le larinya gu be Jesusu lun. abalidi da la yara fadu bai tun luba abahayabi lumusu ni lubano abahariye gulu
2: arai da gwali birag
5: abalal gudunia kala aure la gomesele lira arai do abahariye gulu
9: gunyar la dangre abara bume yul la gidara biri wolwai
5: abalari ta gunni lwagu ligia la aure la niye gu Jesus lu lwagu arai da gwali la lira abalafinyenu lwagu Jesus hausun tila na luba ligia libia masaini le la dugba Jesusu dale la giri budumba yuhude agie lu Galileo.
8: San Juan, capítulo 6.
5: La rigie abalidi Jesusu lo wafurugun duna le Galilea. Le meme ginye duna le giri bay Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti la duga harihini buri milagru le la dugba. Lau la rei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama landi disciplu dalgia jara pali lueyuri esefunu le hafedu huri dalari hibe Jesus luago sarago haya la grigia pala biti aba lariye gulu Felipe
1: aleba san wagani haigi ni hon son grigi ha
5: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buka kabala la dig abat laniye ko Felipe lo
20: ni bien san fiadil fin logo bon le tafane honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
5: abat laniye ko Andres aba ye hada ke discipulo le lemo le Simon Pedro no
21: ani aba ira hya anu hisengu fin luma ama bien udre gama lumo logo belira kon sarago grigia ha
5: abat laniye ko Jesus
1: aniye ko ma hon songo belo hanyoro
5: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya boguni hawe uguni ya hama irahuni. Kaiti nyeye ila saragu sakadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesusu fei luha burugu. Lari gie lichugu etengiru nilu bungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung hanyumba. Ligie meme la dugar hao udura. Ruina lei sung le abu serube hon. Dale kimulenya abalani ko Jesus ho lani disciple go
1: abuta humai son le igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
5: aba habuda hani aba habu chagdu du su fani la ulti fe fe le igre go bay tida ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le ladug bay Jesus aba hani ye
9: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo go
5: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularundun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiroguwa lu machilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro go her abalero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro lige hari heliabi Jesusu tuagungune eibugena lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
1: manuhu de dahuma aule
5: aba ti heres biruni la ugunda nitida ugune aba hachulu lido flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga abahari grigia haeredere belo bafrugo logo nyedu halabuga disipulugo tida agune to nyimbo ani tugue ergunyo nye ani midin la Jesus ulhama suti daligia abatiabi gogune uburugu getiveria silunido aba flaso yara falule nye lubai hei gonfein larige letengiru Jesus toa dati harihe begrigia logo uala Jesus nye nilani disipulugo Aba hadi nagutidon ugonei puritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chilirubai lubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
2: Maestru, ida guga sambi abi?
5: Aba lariye gu Jesus hon.
1: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun haluhana. Mama ladiga gufano da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egini lega gumuchaditi. Alo ahumayo eigi nilelani na ibagari magumu chariti. diga egini le lobe nichigo ni hon aula lero wuguri la diga rura li bungi ugu chile ubafu no lo nichigo ni ibagari ligi
5: abati haniya gollo
9: ida lubasa wa diga luo di laula lobe bungi
5: aba laniya go jesus hon
1: de la busa lobe bungi yo lu hafiero nuago aula lo na habai
5: haniya gati no
3: kabagi esei ni gayara barufu du hon lu wafinya ni buagu kagi kata ibadigwe Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida flasu mageira wati keitania gunilerenu bungyu ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu
5: Abalaria go Jesus hon
1: Ninaru hau Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon Laduga fainto lichi gubungungyu Tugyo to arari lubon sielu gen Anirutu gine ibagari hon lila na ubo
5: Abati harinya gulun
9: Rubo fain tukunya wong suwanda.
5: Aba laniya go Jesus hon.
1: Au fain to ichigo bon ibagari. Le nyubu itinumon, malama dugu ya lime. Le afinyo itinuago, mamagrabu dugu ya lime gien. Kaile nubaybay hon, uguya mafinyo to lawson ariha humadi na la. Songurigi hali ichigo bon yanugu chinu, nyubu itinu. Hati nyubu itinumon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. Ni abia luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa nirubo inuguchi leuna habalina. Lumeferi diru na ni aba hata age halichi kubanyanu. Lumsaragu darugu na ni elida age owe ni lida melagumu honweyu. Le labusa nirubo leuna habalina. Lumsun laha nuguti na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu dubanya lida age owe ni lida lagumu honweyu.
5: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus laduga larinyegu. Luego ligue la feinto arair monsielu. Aba hariego.
21: Ma funage Jesus le lire Jose le. Subu di womuti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinha gube. Luego sielu gela la rarira.
5: Aba tilania go Jesus hon.
1: Magulu lu huma nuago. Sinati liabi ni aba numo. Ahi mama lubei la nugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu honwei. Larinha haretida libro toherero profeta go. Larufu taba bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pa li bungi ugu chile. Furende hagia luma gine. Nyumbu iti anomo. Mama hamuga ti aluago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi. Auru ginyin arihe. Ninaru hao. Luago lela afinye ti nuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha go feinto mana li na fulaso magaira wate. Ani lao son luwu yeri hilagwati. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen, mawe gong hamamo ga ha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit nyatita gen fein tuguya, la bagari duba son adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarugu, nichigu be lunga yarabe lan ha bagari dungurigia.
5: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, abaharinya gong.
7: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana reguon.
5: Lariya ga Jesus hon.
1: Ninaru hau, lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro uguri, matun humei menita, ma bagari dobadan. Le eigi ti nugri gu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honwei. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugubo, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugri gu, Gorale nita, lita ni abanuma, lita nuguya abaluma. Itra ke lona hanina ugu chilivimati ani kapagari nuguya lita gien. Itra meme gien le egiti nida gien, kapagari be nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, ilaguotin. Le egiti tida gien feinto la bagari dubalun sunda.
5: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesusu kata ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniye gen.
10: Ere gute arufu da hanile. Kaba sahara lu?
5: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu lehela luago kata ile gen. Aba laniye gu hon.
1: Chuke kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus serada ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amude ile nari gong sielu leme henyi nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. ani sombri katele na ningu bin hon lani na sifri luma ibagare ananyahi wahina ge mafinyati
5: laduga luma ge frumeti da subudi lanya hesusu katanya la mafinya baya luma kabala lugure aba lani yego
1: lege na ningu bin hon lwago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon
5: luma ge da ligia.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ती हूँ आउ सुबुदी नुमू ती लद गलू मगे ला निया भी आने लगी औ नहा बालिन
1: अबे बे थेबो सेरो हदरनी ओ ती निया बा अगुर ती लागु लदगा मचिल जिलिला लिदा सरग हुआ या फिर ते लोग अब हनी हो
2: तमेले लिया भी क्रिस्टु लदग बफुनागे आमु मिलाग्रु सुगुला वगरिले
1: अब हगा मुनि फारिसे उगुले हनी हो बगरी गे लोग हेसुस हगे हा हाप ती गुफादी अब हो ना सुदा रगो टेंपल उगु गे लो हदर अब लरिए गो हेसुस
0: मुरुस नुगु बेता नेरे देरो होमया अब मैं नगे बुदुलु मोले ओ ना हबालेन हालु हपादिन गमलुमो मदारी हुबादिन लदगा सिया बिलाही दिलनी ही बदिन लुबई
1: आबाती हगो में सेरु हुरियो अलग दगो हमो
3: हलियम बफुना साली दिले सिया बे लुबई नेगे वदेलुनी लेबु गफुना सा हमो हुरियो हग्रेसिया बनी कामिनिला लाउलारिया गुवों हालु हबादिन गमलुमो मदारी हुबादिन लदगा सिया बे लाही दिलनी ही बदिन लुबई
1: लगुम हो वे युली दफे दुलिगिया लिगिया दिमा वेरी गुड लिदा ती वे लिगिया अब लरा ना मुहेसुस हो अब लरिया गुल्ला उमाला लिहेरे थे
0: ले मागर बुती न्यू बिला नोमो गुराला ले अफिया तिनुआगो लावी हा बद्दू नवी माती ती तांगे लनीग के तनिया गुनी लेरे रूपुंगी
1: लरिया गुहेसुस लाउ लीरा लागो हाला अफिया रुते लागो हेरे ची बिरु बिला सी फिरिसंद दा लिगिया मिया बिंगिल में हसी फिरिसंद लदगा Bagiri budungi lila hesusu lari kong siyelo lido luweiri. Nyenye nuhata kikirigia dale hagambu bali kata ile aba haniye kong.
4: Inari ni lwa kwa niha la profete le mehelubo ili abi.
1: Haniye kahibiri.
5: Aniha Kristu bay.
1: Haniye kahibiri.
2: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwa kula duga magu baila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
1: Aba lubai ti hafari na gungu rigi ya lubai gen Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadagrini, uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu hari gong, hamo farise gu hahabu ti kufadili. Aba haniye gu hon suda rago.
3: Kawagu manugu habali.
1: Aba haniye gu suda rago.
3: Uwa gili niyaba adimure hati, keila dimure ha wukurile.
1: Abati, harinya gufarise ugu hon.
3: Igira wagu dadoginye hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabutigu, o hadage la farise ugu afinye tiyan lwagu. Ahen grigye ha afala rubali wukuri ligia, ha ibidinye bubanya lululudun inyarogu wanyi.
1: Nikodemu, le yedubo yadimure ha luma Jesus ugunyo, ligia aba hadage farise ugu. Abalaniye gu hon.
2: Según Walurudu, si a ti wasiye diruni aba vugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
1: Aba tihaniya golun.
3: Galilea nagiye buguya, badimo na bay lagu lufulesei. Aturi abon lerenu bungiu, basubu direbe iluagu uo gilila ni aba profeta Galilea.
1: Aba hau disungu bay, habio.
6: San Juan, capítulo 8.
1: Ahí te Jesús, abalidi lo hago por la guiriba y olivo. Aruga binafi, abala guiriba tu templo. Abahayabi son grigia lubado. Abalañuno, abala gomesarum arufu da hajo. Abatiano garufu da ten lurdo moisesi, ama fariseo, abauri hadari rego, agabare hituman. Abahichuno, amida guhama guha nyebe. Abahari gulu Jesus.
6: Maestro, anu haburi to dariwa guaru agapara hitumari. Larin hareli luru du Moisés habagu hibe burinya ha. Lu la chamora wagu dubu habagu dari hovegu. Ange bubu ya kabariya gube.
1: Ariya gubali lira lu hochu. Lu gebu nala hichu guli dun. Abat lena mucho Jesus. Abala bur ha muru gula lu ha. Eti hasigino alg dagoi. Abalarana. Abalariya go ho.
0: Furumi uguare que hita ngi lema figonti, si ulei furumi eti dubu tuago.
1: Aba ilele mucho. Aba la sigiro aburi hamuore. Da hagambu bani, lelariye gubai. Aba hafri duga, aba. Hagome serahama ge haa, waina mutima hanyabanya. Jesus uruguinye eredera tumawuri ituguye. Abat larihi tuagu abat larihi kutu.
0: Agaknya sabu kahai cikgu banyak bedoro. Uat sania basia dirutibu.
1: Abat tania gulu.
7: Uat ini abat napureme.
1: Abat ilania gu Yesus kutu.
0: Niau, masinya dirunu badibu. Baiba, mafigo hatiki ya ba.
1: Abaya, ladimunya Yesus hongriya abat lania gu.
0: Auli lampu bay ubau. Le afala rutina, maibu kumbai lida luburi. Ibiharu gulubai larugonga le ichu kubai ibagari.
1: Abati haria gufarise ugulu.
8: Buguya, badimu nehe buiti buogu, mebegi tilira.
1: Abalaria gu Jesus uhon.
0: Lausun au la dumu nehe buiti nuogua. Gebegi tilendarinya gubai. Au subudi numuti halia ge lani abi, lumahalion balan nidi. Ahi huguya, ibini atihon halia ge lani abi ni halion badina la. Uguya, agosara gudun kai hasami na rubau waguna. Au, magosara guduti na ni aba. Ahana hamuga agosara guda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruba au agosara gudu. Nugu chileuna habali na lagosara gudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudun, lagudan la le gefeha ma biya gurige lwagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Yetara linyati, au atimurhe bay lwagu nufule isen. Nugu chileuna habali na adumar hatiginya lwagu nufule isen.
1: Abati harinya gulu.
2: Hagei gie buguchi?
1: Aba lania gu hong.
0: Ibitinya tina hong. Ni nuguchi ibitinya tigie hong. Lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginye nuguchi hong.
1: Lida lania gu bani Jesus ukate ile. Laruf daya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladega machili gilina lidaan. Aba ya lania gu Jesus hong.
0: Au neibuga, ani halu habadin, gamaluma hoi gubelida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Abati harinya guhuriyo.
8: La faraguafu na salungwa, larinya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Abati laninya gu Jesus hon.
0: Unabuna huguya, ahin au yagutana inyo au, lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubay hon, luago hoi gubalalida haifigon, Ladaga ahi mafinya hubai lwagu au la au Howe gubalida hifigon
1: Abati haninya gulu
8: Kata buti
1: Aba laninya gu hon
0: Le naninya gubai hon luma gebinari Gibe tikate ilunti naninya gu ni hon luma luna gusara gudun hida Le una habalina aninya ga lumuti inaruni Ani kate irigubi le nagambu bi luma ge le una habalina naninya ga hon lile no ubau
1: Gama lumu Uwati gufuna dahamani lwagu la ugu chili la dimu neha hon Ligia larinya gubay hon.
0: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri. Ligia meha subu diuru ni lwagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Luediga le larufutu bay nugu chino. Ladiga numa nye le au na habali na. Migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bi lagunda rasun wata.
1: Dale larinya gubali Jesus ukate ibrile. Aba hafinya nusaragu lwagu. Aba larinya gu Jesus hon huriyo. Hafinya bay lwagu.
0: Aho agun flira law nereru. Iabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba meha subdiruni inaruni. Aba me lesefrunu inaruni.
1: Aba haniya gulu.
9: Latika wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya tibarinya gubay lwagu wesefuru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ninarun hao. Lwagu sun laha digu banya figou. Lidamu figou hagia. Ama idamu ni, mama hata agia titila na muna. Ahinti aba isani, hata agia titila na muna sumada. Ahon lubaiti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali lwagu ladiga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, ladiga maha huma lule nubaibay hon. Au nadumarhe lwagu le larufutu bay nuguchi no. Uguya, adirhen le hafuru ndirubay luma ge huguchi.
1: Awa haria gulu.
2: Abraamu waguchi bay.
1: Aba lania gu Jesus hon.
0: Luha muga inara ni la lwagu lirahin huma Abrahamu. Adugi inha muga le ladugu bay. Lausun ariya ga nali la inara ni li larufdu bay bungkyo no hon busentu hafaru nina. Madugu ti meha Abrahamu ni kata libe lira. Le meme ladugu bay huguchi lige hadugu bay.
1: Aba ti haria gu lo.
6: Mama te wagye basta di. Aba riguinye wagushi bungkyo.
1: Aba lania gu Jesus hon.
0: Ahin hamuga bungkyo lubay huguchi bay. Tinsit ni na hamuga hon. ladiga lumba ge bungi niabi ani ana haya mama lau nani nungo niabi bungi ona habalina kaog lasi rubi gufona da humani le nani ya gubai ladiga mabusa no huma hagabu ni nerero mafia hugu shibai lani gu hugu ya ani busentu hadiga ni lugunda kafar hati gubai ni mafia lumba ge furumi atida mari gudunti luwe ge inarani mariya gutiginya inarani lidna le lariya gu yeni ladumri ya ke ligabre ladiga jeti ani ligia lusi be yeni aiti au ke inaro ni lubai nari gu bai mafia tu no kahita ge gayara be larfu dun lau gafi ga una aiti inaro ni lubai nari gu bai kati wagu mafia hu bai no le lani bai bungio agamba lumuti le reno bungio aiti huguya ke mama hu bai lani bungio ligia maha hu bai hagambu ni
1: abati hariya gollo
7: wanari lau wariya gulau samaria na ba lau ginya ni hilaba sifiri uri batibida
1: aba lariya go jesus ho
0: huwa ti sifiri uri batinida lena dugu bai ni chugya inebe se lu nuguchi ugu ya isi ga minebe ni no malo hati ne inebe se nungu lau soni hila aba alu ga lumuti ni nebe se ani ligele agusere go dubai ni narun hau lagu lela adugu tikaso lau lenu bai bai mawi bai la
1: aba ti hariya go hori yolo
7: anati gueto choru wa mali lagu ani hila sifiri uri batibida Ilati Abrahamu, ilago profetago, ani aniya gagidibu, laulela adagiti gazu laulebu boi bi mowe baila. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, ilati Abrahamu, ilago profetago. Kata nyadibu gi?
1: Aba lariego Jesusu hon.
0: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai. Ahinti nuguchi le meme wawu bai haringa lwagu ligia la habungi te bai, ligia ichigu bai wairigu ni nuogwa. Uguya ibidiati hon anati au subuditi no ani aha na hamuga aniga lwagu ibidi la no jeti na hamuga ginya kai huguya gamalumu subuditi no leti mati mati ani adiga numuti le lupoi be Abrahamu le meha hagucha unda ti meha laula subuduruni lwagu lari be la no wayuri ani ariha lumuti aba lagundaro
1: aba ti hania guhuri lo hesusu
8: uagu bayi ni dimisa irumobau ani arinya gatibu lwagu ariha bani Abrahamu
1: Aba lariya go Jesus hon
0: ni naru hau lagu lubara gen la nyela Abrahamu anahi hadina meh
1: Aba habuda hadu bulu achamur guni lagu Aba laramu dogo Aba lafuri do templo gogi
6: San Juan capítulo 9
1: Lidale las gune be Jesus lida gen aba flasu Aba lari aba uguri mari hiti lo mage lagu raho Aba haniya gulani discípulo gulu
8: Maestro, casa wagu lagura homba yuguri le marihinga, ladiga sa hafigon lagubrigo, o di ladiga lifigon guanarigo.
1: Aba lariego Jesus hon.
0: Mama ladiga lifigon, mama gen ladiga hafigon lagubrigo. La son serdube itara, lularihunu ale liyara buibungi adiga. Nuti wadiga ni luatig marileon habali na lagu wejo gogili la, gunya liligieme siame wadiga ni. Son anahala ligibogu ubou le, au le lampu bay ubou.
1: Lariga lariya gune Jesus ukate ile aba laswe no morugo aba ladiga munusu bari barabu laularire aba lahuru duni lagu lagu le mani hibe aba laniya gunu
0: baiba ashe bai bigi buli na duna le giri bai siloe mile la lira ona hot
1: aba lidi mani hiti ligia aba la chibu ni ligi bunye dale la giri budu bai arihan hati lubes nanigo hamagri ge hanya Ariya ya bali amuria ha aba haniya go
2: masa ni ha lenya ha anyurubi amuria ha sensu
1: nyenya no ariya gutia
10: aha ligia
1: haria ga hibiri
7: mama ligia lenege
1: aba lariya go ugri ligia
10: aha au
1: aba ti haniya go lu
2: idalia ti ari ha dibulubai
1: aba lariya go ho
3: ugri lagiri be hesusu ligia dugu be musu bari bari mu aba lahuru duni lo gu na go Aba lariya gunu, bayi balik tanduna legiri bayi siloe. Aba me baca guni biki bunyi. Aba tini di, lasuron aci guni niki bu aba narihi.
1: Aba ti hariya gunlu,
2: hakegi a vugiri ligia.
1: Lariya gahom,
3: ibi dia tinu aga ilang.
1: Aba ti hanegu vugiri le me hamanihi bayi hagi bunyi fariseu. Kay ti lidala luai remera guni ladegi Jesus. Bari bari bulle aw bayi lari daguag di manihi ti ligia. Aba gie halig duni farisego guguri ligia idalien la gayara halilubay larihi. Aba laniego hon
11: Aba lichu gumbari baro mulogu nagu, aba nechibu ninigibu gwento arihadin.
1: Aba tihaniye gumhada nge fariseu gu.
8: Lewu giri lea digu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emeragu nilu.
1: Haniye gati hibiri.
12: Ida leati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gumhada. Aba ya hali guduni le meha mani hibi.
6: Age buguya, kabarinya gubi luaga buguri le, kaisi buguya lubai lariha gudube.
1: Aba larinya gu?
11: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
1: Mati yebe fariseo guhafinye lu luaga manihi ilameha buguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haninya gu hong?
4: Ani hasa hire le wago bai harinya gu lagu marihi gubanya ila lumagia lagirinya hong. Ida liati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye go lagubri go?
7: Subudi wa muti, lwago wari la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idalien la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Alugu da hamoy. Wairi ya li ganyala tilo na bulwege go.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri go ugari ligye. Laduga ariha ganyala farise lwago sun la hafiro ba lwago Jesus la Kristu ba habugu ba la tida nge haligili singuri. Ligi hariya gobai lagaburi go.
7: Alugu da humai, wairi ali.
1: Aba iti haguaru hori ulu ugari le meha, manihi bai. Aba haniya go ulu.
4: Ariya ga bai inari ni wong ligi buge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo ula ugari lira.
1: Aba ti laniya go hon.
11: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo ula. Lena subudi rubai, logu marinye na meha ani gwento arihati.
1: Aba ya hariya go ulu.
12: Kasa ladig bai bau. Ida lesa la diga lu lariha gadunibu.
1: Aba laniya gu hon.
11: Ariya ga nali hon. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse nariya gu niya hon. Odi businye tuke hafalaru ni.
1: Aba ti hanabu ni. Aba haniya gu lo.
6: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidine gubai ti won halia genti la.
1: Abadi lariya gu ugiri ligia hon.
11: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halien ge ya tila. Ani ariya gdala adin. Subuti timo ulogo magambo lani ya buingi yu kafiko uti. Harugunya nu ahudira gubanya lun hama haa adigubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariya gdati aba agrige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliabi ugiri le. Sienti hamuga ladigu ni kata.
1: Abadi haniya gu lun.
8: Buguya san le agura hobo y buin lao figo, busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita guagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya go lo.
0: Afinya tibulago lira ubuguri.
1: Aba lariya go buguri ligia lo.
11: Ariya go boinu kata ila, afinya naamu galuago.
1: Aba lariya go Jesusu lo.
0: Ariya bali. Aule umo bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibugin Jesus. Aba lariyago.
11: Afinyatina naburem.
1: Aba lariyago Jesus.
0: Niabi binyahu ubawagun. Lunadugun irichaw. Lunharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudananiya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hadagi fariseugu ha. Nyembe yekate ile. Aba haniyago lo.
4: Bariyago nyati luagu marihi wama.
1: Lariyago Jesus hon.
0: Lung hamuga marihi huma, mafigo tung hamuga, gamalumo kay harinya go lagu ariha huma, kafigo hadun.
6: San Juan, Capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi, giri di Lázaro. Lila na flasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya, to litu Lázaro le sandibay. Tuguya to eser buibiyin luagu un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha biya itunuha aniga lu Jesusu.
13: Jesusu, sandi en tiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu kateile, aba laniego.
0: Mama bai owe ni lebe ha sandile. Lonti bai larihinu alweri gubungio, lumbagin alun larihinu alweri gulira ubungio li dagi.
1: Lausu nweri lahisye, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Dale, Lariya waguba ilu luagu sandi ilan Lázaro reide igi li biya veyo li dan flasu le nye ilubay. Lari gen Aba lariya go hon lani disciple go.
0: Kemo Yahude.
1: Aba ti hariya go lo.
2: Maestro. Malgili luma ge hal go huri ha chamur go dubu wa go nyen. Usenya dibu bidi nyen.
1: Aba lariya go Jesus hon.
0: Ma tu sinyi aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba guri ge weyo go. Ma chugera go be. La de galari hubi la la rugon ga le ya be ubo go. Ahin ebu ka ari bu la chugera go ba. La de galuburi go.
1: Larigen aba lariya go Jesus hon.
0: Arumu ga wa mada Lazaro. Nebuka agagu dahi.
1: Aba ti hariya go disipulu go lo.
8: Maestro, ahin arumu ga lubai larek da guare galinya.
1: Mini la ti Jesus lau lira logu hila la Lazaro. Harita guti disipulu go lo agula furume guare arumu go nila dimure. Aba ti lariya go Jesus hon furago.
0: Hila Lazaro. Anigundat na lau uwa na nyei. Datuk buit mati itera hon afinya humamuga kaimo warihei.
1: Abati lariya go Tomasi leo bai hariya ga mado hon hibiri disipulu go.
11: Kaimo ginye hila wa mamuga uara luma.
1: Tale la chilire bai Jesusu gadre lewe iluma ge labunu Lasar. Lidise Betania lo Jerusalem kai bia kilometru dimi. Sarago haya tihada ge huri yunyudu tia Jerusalem ge Bisi Don Marta tuma Maria nu hamali haniyo luago lome hamule. Da tagabu bay Marta luago anite la Jesus o chuli reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat. Aba tania gu Marta lu Jesus o.
14: Lu hamuga ya yanti puti. Mau yanti hamuga namule. Ani subuh itu no Loglisho bay la bungi sule pamuria haluma bu.
1: La niega Jesus tu.
0: Lagu yugo papa mole.
1: La niega Marta lo.
14: Aha, subo de tino. Lagu yugo bala. Lida me has arvilaña. Lida me la como hombre.
1: Abati la niega con Jesus tu.
0: Au au yugo nibe. Au ibagari. Le afinya tinuago ibini lome la bagari da yabu. Ani son levinho aquilo bem ani afinha ligia no ago mau em bem long son da afinha bom muito san lira
1: taria galo
14: ah na bureme afinha na logo bugia la Cristo bem le lira o bungio le me halu bem le abi o bo ogum
1: laria taria com Neymar tele abati de ogo Maria abataria ago tuma
15: ani em maestro ya lune ge bidilu
1: Kita gamba ni Maria katile aba tasaru aba didi furese rihi Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo lida gili flas lenye lubei tadari rei mart. Nyenye nugrigi ya muna da amali ho Maria. Dale harihi bei tasaru aba tafuri dun furese gwen aba hodi tariki.
2: Harita guyebe lagu teibu gala ayaho ha lagu umuahu.
1: Dati le tachini rebe Maria le enyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibuki Aba taniya go
14: Naburebe Muhamuga yanya tipu Muheti hamuga namule
1: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu be tuma Aba liru da gutida lariya Aba lariya go hon
0: Aliya san habu nai
1: Aba haniya go lo
15: Higabu Bali hei.
1: Aba layahun Jesus. Aba tihania gu grigia.
2: Arika kuma, nueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariya gu tia.
8: Aniha le ariha gu dubali wugiri le marihimbay. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lazaro.
1: Aba etiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu nu umoha. Umoha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu ni dame. Aba lariya gu Jesusu.
0: Gidahu mai dubu.
1: Aba tariya gu Marta lu.
15: Moste hingi alila. Laduga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Masa aniya gatina bun. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwehi kubungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba lariya Jesusu cielo. Aba lariya gu.
0: Nugu chien. Tem que no muto por lago bagambo nina. Subude no muto lago agamba banina sun adan. Narinha guinha lira hawa gugurige hajabanha. lung hafinya ro luago bugi ala au na habalin.
1: Lari ilainya guni kata ile, aba lagu warago.
0: Lazaro, furi banyengi.
1: Aba lafuri dun hilali, lau luha buluma lugudi giragu tau gamis, giragu ligi butau aba gafamel. Aba lariye gu Jesus hon.
0: Farara humay, igre humay lun lidi.
1: Lau lasusere dun lira, saragu hadangi grigi ha, nyudu bayi arihan maria, Aria hama ile ladig bay Jesusu aba hafinya no lago. Nyenye no hada ge aba hodi hamo fariseu. Aba habagda gu nile ladig bay Jesusu hon. Aba teheya bi fariseu gu hama habuti gu fadiri gu. Aba honda no hama hinyo agay aguma dihatinya aba haniya gu.
4: Kaba sa wadiga? Lada gu yete wugri le saragu milagro. Ahi te wigra itera. Afinya no bate sun grige lago aba meti heya bi gumadi mate Roma na. Aba me hagumu chaguaga dino watempu lolo sunguarasa.
1: Nyenye aba hada ge, giri ti gaifasi. Ligie habu ti bifadri gulida irumu ligie. Aba lariye go hon.
7: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibiri. Mama lula gini chawagu sunguarasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa lariye gailira. Laduga kei ligie ala fadri le. Inyu ti mabilida irumu ligia. Aba laniya ko kuduni bongi ulo. Lwagu lowe balna Jesusu hawagu huriyo. Ani mamarik hawagu huriyo. Lugiye londoro niye sun lirangi bongi uha disa gobayin hawari wago. Lumage tiwe iligia aba hagume serun aguma dihatinya aransi alu hafaru ni Jesusu hilago bay. Ligia aba lubay maibugu hali la Jesusu furangu hada huriyo. Aba lafri dun hudaya gen aba lidi lido aba flasu giri ti efurayin. Gara falun fulasu magayre wati. Aba ledete runyei hama lani disipulik. Yara faliti hafedu huri ulegiri bayi luwe yuri esefuruni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligi. Halu wa hanyei ti Jesus. Dati le tempulu rugu ya nula. Aba halik daha hama kwa.
3: Kaharinya gubay. Liyabi balida fedu odimiyabi bay.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habuti gufadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula laniye guni bariha mamu gai adagra.
16: San Juan, capítulo 12.
1: Sisi wei lubara gen luwe yuri esefuru ni abalidi Jesusu betani leinye lubei lagana wa Lazaro le Lazaro gudubei hadage hilaji. Aba hadagu aba adineru ninye iluagu ulufule isa. Marta, tu que es heragumo. Lázaro, abajada que hañu vaya luego dabu la luma Jesús. Abati, tanugu María, ababudei, y piñe le seruti, abatahur dogune lugu de Jesús lao. Abataragahani lautidibu. Abalehemo gadu y piñe ligia ñe munad. Abalaria gujudas iscariote, le liro y simo, abajada que lani Jesús discípulo. Le meme lube la luguru ni.
4: Kasa wago ma luguru luba ibinye ile logo iruwa san fiadri lun lihidra wago ngudemeti ya.
2: Lariyangu bai huda si itara. Mama lagu berese la hau ngudemeti ya. Lariyangu bai itara. Ladiga hiveru lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba haliberu halida ngele ichi gube itido. Aba ti lariyangu Jesusu lu.
0: Igre bon, taranse anuyadi na lubala chilo nu weyo nabu nuniwa. Son ata nyemba ya lagu demeti hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ata.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri yu lagu, anihi la Jesusu betani. Aba houdi nye, mama regilu harihini. Luye harihini Lazaro le Lazaro gidube Jesusu hada ge hilani. Aba geti, huwaradu habuti gufadiri go. Lida aba lungiye hafaru ni Lazaro. Lada gibeti ya la huri yu adise duti hawei lu hafinya no luagu Jesusu. Lida geti Lazaro. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem luba fedu le luwe yuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chili urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubaru Jesusu akuwa rahengi.
17: Wiri guni lupu kio. Bini watile njimi belida liri lupure. Bini watile njimi belida liri lupure.
18: Bini watile.
1: Aba la dari no Jesus aba burigo. Aba la wari no. Que la niña go tina la neno bongi.
2: Manuf de daba uburu sion. Anite buru ite wanin logo aba irerun burigo.
1: Uwa te bugu fana da hamani lani disipulu kate ilewe iligye. Lari gye, da le belule Jesus ulido laru en hayagata cielo. Aba harita go logo buru ala sun kate ile luago. Ani itara niya la basu serete. Grigia tibu ga hanya ibaya dale la guaru be Jesus lun Lazaro lida ga lumuha lun lagu yu guagu tini. Abago togo hamuti le harihu be. Ligia lebo bay hafri do Grigia eresi birei Jesus. La duga haga bu luago milagro le la duga be. Abati haniya gu fariseo gu amo.
6: Ariya humali luago siyala la duga ni wanikata. Hafala ru yisun Grigia.
1: Nyenye no griego hada grige ha, nyedo ben Jerusalém, lu ahuduragun lu bungi lida fedu ligi. Aba hayabi griego hagia lumo Felipe, le bet saidana, nye galile. Aba harinye go lu.
7: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe, aba lanye go lu Andresi, aba hodi biyago be hagia, aba hudago ilu Jesus. Aba ti lanye go Jesusu hon.
0: Sila aura lun liche gona oeri guni no aule lira ugure. Ni nare hao, lago ahi la mabrihan aba lago turigo muar gulu longwe, aba meme bay ago, ahi owe la luba hoa basarago lidangin. Le hinsin ha buti lun libagare le feri dirubay, ahi le me bere siyati lau libagare lidang ubole, la rey dubay luba ibagare le magumu chaditi. Le bosenti le serevi dunina, lonti la falarunina, ani le nyin numuti, Nye begin le eseri vidu balina. Le eseri vidu tina, la digubo nugu chen lu inebe wala. Ani aba la narime idihari nwagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nugu chen. Sal baba na lida ge idihari le kwento. Wa, lun lira ni abi. Nugu chen. Ruwa la oeri guni lun biri ni dagi.
1: Aba di lagambu ni wala niyego aba umala li siyemu ki.
2: Lua li uwebi ujibuniri vidagi, anilichuguwa yebo.
1: Abati haniye kugirige haanye ibaya agamba ha, lwago wa yuhurula. Hibiri haniye ka?
2: Aba angeli, adimire habailu.
1: Abati laniye kwa Jesusu hon?
0: Mama te lwago nufule nsen lagambu umala lile. Lwago hufule sen, aniha daan ligi ya lun lagusara wagudun ubou. Ani wen toba le feridri mafia, le gomati habailita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwari kuginye, na nugu banya sungu bayi numa kuwongu.
1: Laulira, lariye kuyen ida luba labu galongwe. Aba hariye kukirigye lungu.
4: Agamba diwa lali hontida waliburu tolani na laluru do Moises luago labaga li duba laya Kristu lusu udan. Ida liyati barinya kubayi luago liinru wa balan lire uugiri. Kata igi lire uugiri ligye?
1: Aba lariye ku Jesusu hon.
0: Aniha meme kwa larugu nga hagana kwa. Lausun luago de gali la murun suda. Eibu ga huma lupaiti son aniha gwala larugon ga hagano wa. Marigudun lamu gon luburiga. La de gale eibu gutilidna luburiga. Ibidinya ti lun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luagun larugon ga son aniha gwala huma lolirahin huma larugon ga.
1: Lariga lariga guni Jesus usun burikate ile abalidi. Aba laramu dogun hawe. Lausun. Adigala Jesus saragu milagro hagibuge mafinya te luago la lira hagunflire le la niña gobei profeta Isaías
2: na pureme casa finya luago ugano le bichi gobei kaun la dufude wa pureme pungi lupafu
1: lige mafinya no habai la diga aburi hatiginya Isaías i itar
2: darun muti pungi uharini deregi darun hanigi Umarihi hama la uhak uo megufara nda hama miabi hagia menu lunareida guagu tini.
1: Lariye gubali Isaia sile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguwa ya hada ge huri wafinri te luago Jesusu ibini hada ge abutiku. Ani mariye guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu nietida ge haligilisi. Ladega gunda atimati ya lau uweri gunile hichigo bay grigi ya sigi lau le nichigo bay bungi. Aba laniye gu Jesusu lau umala li heriti.
0: Le afinye tinuago, mama rigin nuagu la finira afia tegen luagu nugu chele auna habalini legen arietina la rigin le auna habalina au lampu bay niabi bay ubo wagu nu son la hafia tien nuagu lo merede jamalida luburiga le agambu tinerero ani maduga tigasu lau mama au asia dirubali la diga mama niabi lu nasia dirunia gurigi ubo wagu niabi asalbaranya le me bene sietinau madugan liga gasu lau nerero ani hein luti la sia diruni demore burile arinha ganali bay ligia basia direli da melagu muhon weyu la diga matumre hatina lago le nani nungu nungu chile una habali na ligia arinha gubani le lubay nariha guni nu luma le lubay narufu dahani ani subudi numuti lago baron la luguma di ibagari magumu chatiti le lubay ti nariha gubay ke larinha guni nungu chi nu nariha gay.
16: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luweiri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bou gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu lederegeru ni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu luagu luma gen la bungi uliabi ani lumu balagi en bungi ulagiri buda subudi lumuti meha gien luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Da luba iti hadineru yen la aba lasa aru luegi edabula aba la raga chono lida aba la gurun aba tuwaya lirana agu aba lichi gunduna lidu aba dabarasi aba la gomeserun achibe hagudi disipulu aba la raga hanita utuaya to lirana guabu. Da ebele la chiba alilubai lugudi simo feduru aba la riengo feduru lo
2: nabure me pa chiba lisano gudi
1: aba la riengo Jesusu lo
0: weto uweti gufora da bani lena dugubai gufana da bubai lari ginya
1: aba la riengo feduru lo
2: machibu bubai no gudi
1: la riengo Jesusu lo
0: ahi machibu na bugudi sinyabe gafara banuma
1: aba la riego Simon Feduru lu
2: mamar glanu gudi bachiba chibabe ginye nuha buluma ni chig
1: la riega Jesus lu
0: le aga wali bay lugudi rugunya abusera la chibuniwa la diga haruma ti libiri lugubu hugu ya haruma tu lo idinge aba hidage
1: le la riego bay log mama la suhagi haruma tiya la diga subudi lani kabala edergere la sulu la chibuni Jesus hagudi aba ya donu nu lida aba ya nyuru log dabu aba la niego hon
0: ufona ta humuti sansun le na dugu bi hon uguya ago wa hatu no maestro luma na bureme ani risatu la duga itara linye ahe ti chubanu bali hugudi la usun ha maestro na ani habureme nu tigenye hachubu ni hugudi humagu ruha dina aba hempulu hon lu ha dugu ni libe meme le na dugu bi ni naran hau lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri ni aba le au na hoti loy le au na habali ahi ngufura da huma burikati le ani aduga humeime kunda abadu mamati ane dumu ya henye huwagu sun huwe subudi lumuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gumele tema temate ani luti lagunfliru le tida ambelerenu bungiyo garaba kwa le egyo bayi numa nuwago nanayo gini le hon lubarege la suseradu ludame la suseradu afinye humamu kwa lagu awla Kristu bayi ni narin hau lagu le lan eresi biruti le nona ha resibi lumuti na ginye ani le resibi rutina resibi lumuti ginye le au na habalina
1: lasuru la niego ni Jesusu sun kata ile aba la sandiru saragu iru ni tida la niki aba la niego furago
0: ni naru hau la ule dere gerubad na la aba hita ginye
1: aba tihagume seru disipulu gu ariego hawo ugon ibide go hon kalna hada gen wago beledimu ni Jesusu au hua le burha banu gara da to aba hada ge disipulu le weiri ba yisi elu Jesus lo ba ginya di nalida adineru ni aba la dugu Simon Feduru sein nu nu nalga duni Jesusu kala wada ge wagu bela dimure aba di na yara faduti malu Jesusu aba naniye gulu
2: na pure me kati salu bela dere geru ni
1: aba la niego Jesusu nu
0: na dudra gada amuru sun fein le ontinichigon le gebedere gerana
1: abati la dudra gudun murusun fein abalichigun nu hodas iskariot le liru Simón. Iter que largo dunu judes feinto guia. Iter niña que le pelo no mafia tino la nito. Abati la niña con Jesús solo.
0: Le nubi badugni. Adiga bai furesa.
1: Gamalumo, uati kufuna dalani ni abahada giha. Eki me logo dabula, kala wagu la niña que Jesús lira lo. Que judes y lubai, taubai, laga y senso. Según aquí la niña con la Jesús solo. La gaña y hani le abusero bai luba fed. O nula lichu con senso hon, gudemete. Larigue legi no judas y fein, abalafrito. Guñeli ora ligue. Larigue lafrito judasi, abalaria con Jesús.
0: Larihua no irigo, aule liro uguri gueto. Arihua me luirigo uguchili noago. Aiti aruhu da nubali luirigo bungio. La rufu tu beigi e bungi o nuairi gon au lele rau wuguri. Ani la dugu bai madise. Ni rahinyi, merede badina huma saragu dhan. Halwa hapadini, le meme nariya gu bai hon huri yu nariya gali hon gueto. Sinya bai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon, lo hinsi ngu huma huma gu. Itreka hinsi ngu, nunti gen hinsi ngu huma huma gu. Ahan hinsi ngu huma gu. Asobu dirubai sangurigi ya luago nani huma disipulu.
1: Aba lariengu Simón Pedro lun Jesusu.
2: Hali umbadi busana bureme.
1: Aba lariengu Jesusu lun.
0: Senyati bafala runina lenyehi badina lubai gwento. Gamalumo bafala rubadina lari ginye.
1: Lariengu Pedro lun.
2: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala runibu gwento. Aranse tinalunichungu nini bagari buwagu.
1: Larinya ga Jesus no.
0: Benaro saluago aranse balu bichi uni bibagare noago. Nenaro bau, lago bayede gubalan na urwa weyasu, lubaraga la yugur hagayu.
16: San Juan, capítulo 14.
0: Madihere de Huma, afin Huma luago bungi, afin hubieme noago. Anihin sarago ubaro tidan luba nuguchi, nebga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniye ganali hamuga hong. Larigie menidi aranse neime ubaru ligia, abame nagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyemba don lagi ele meme nyino muti, ani subudi humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
1: Larinya ga tomasi lun.
18: Labureme, ibidi etivon hali umbadi bula, ida lubati wa subudiruni uma.
1: Larinya ga Jesus lun.
0: Au uma bai, au inaruni, au ibagari. Ani uwa tia chilo riti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubali na asubudi rubegi enuguchi. Ani subudi humali lumage kwento, ladiga ariha humali.
1: Lariye gati Felipe lu.
3: Nabure me, arufu da bai ugu chile wong, buiduri gali me wong.
1: Lariye ga Jesus lu.
0: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi yengine mbungi ugu chile. Kati wagu baringa no lo narufu dini bungi ugu chile hong. Mafinya tiponsa lagu anahin la lida bungi ugu chile, anahin la ginye bungi ugu chile nida. Lebri kate le naringa bin hong, mama lan lao nani nungwa naringa. Bungi ugu chile le aga no bin nida, ligia digu balin luadigi mari wanariga. Afinya humano lagu anahin la lida bungi ugu chile, anahin la ginye bungi ugu chile nida. Ibine lagu rigu kate lebri na digu bai. Inari hao, Laulela afinya tinuago, la digubi la kati leburi na digubi. Ani la digubi buri kati wina utumati. La diga au, neibuga lenyihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida niri, na digubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Na digubi furume kwarga kati le hamuri halida niri. Ahi hinsia nubai hun, gunfli uma laule nubai bai. Aba menayumro gu lun nuguchi, lulona ha amu ama lihati hun. Lunhuma bai lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Alani gu boule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinya lan harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humali, ladiga nihin huma ani lerederu bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihin hamagurigi, ahin huguya, harihu badna, ani gabagari badu ladiga gabagari tina lan. Larigie me liabi sifiri sandu, lunhuma lan lun sun da. Asubdirubai luago anahin la lida nuguchi, uguya nida, augia hida. asubuti ya butinya lunu gumadi ani uwara wa hagia luma aruda hamuti lwagu hinsi ya na hon le timati mati ani hinsi ya bube nungu chihon ha hinsi ya butinya no hinsi ya banyagi ya no aruda wa aume nungu wa hon
1: aba lariegu huda si mama tiele iskariote
19: apureme tasa wagu parufu da kubalubai bungu wa mo mama hon grege ha lani gubaule
1: lariega Jesus lo
0: Ahinsi ya butinya no adiga ni akaso lau lendu baibai anahinsi ya dubai lu nuguchi aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama Amisi ya butinya no madiga ni akaso lau lendu baibai anidimure le nariyegu bai mama nani lani nuguchi leona habalina Nariyegu yensun lehon lau anaha wala huma Sifri sandu le lubailona ni nuguchi lida niri lulitara gunu Larufu tahaba hon Larita kwa kitu patungi ya lwagu sunle ariya ganali bi hon. Nigra li nidana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humali nariya kun lwagu naibu gala. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Unda hatu hamuga lau hasubu diruni lwagu naibu gala lumu nuguchi. Ladika ligia inyu kutimabu inwe. Ligia aringa kakia no bali hun, no dame lala susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma, ladiga nita lilea gumati ya belidna ubao le. La usuma bafu la nuagu, lunti itara luba la lula subu diruni ubao, lagu hinsi ya la nugu chino, ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
16: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu,
0: Au tidi bubai bai bai le tima tima ti bai. Nugu si ti abu nubaru nada. Shandu muti son limu le miti. Gama lumo atiru moha lumuti le gin bai. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adon lari ge naruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubai badula nyuhinya nuagu. Au idi bubai huwiya limu. Habadula nyitia nuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubai noe. Hamerete tinyo badula nyu nuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburu limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigira badula nyu nuago, mabwili idu humeme le naruguta habai, gayara bai hamuri hani le habunse ruhani hibihu bai. Ibihati nuguchi uairi guni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lwagu nani guhuma disipulu hatima hatima hati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubai tilida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubaybe, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubaybe nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadibre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Ani hanu guma dimbay. Lo hinsia kwa huma hungu wa kei hinsia no. Lo iri aga insia nile gayara begani lani gurigia. Lo lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga bayli yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti gu danali sonle larinya gu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa dihabalina. Awa nuwa dihabalu. Ani ruhati na dumuri hon lunga gindu gibe. Lungi ya ladura no hii, itara luba lichigu ni nugu chi sonle hamuri haluma lida niri hung. Itara linya lubaiti nugumadi hung, lo hinsi ya kwa huma hungwa. Angu iere guda lo ubou, subuti humo ilagu iere gu hati na la lo hubaragia. Lo hamuga lani gu huma ubou, hinsi ya tun hamuga hongurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata ke halani gu ubou. Ligia hiere gu ubai lo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bai hon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahi eiba ha mani na lubai. Eiba ha badu ginye. Ahi ginye ti gagamba di habai loo naruhu taha. Gagamba di banyaginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu ti hamuga lagu hafigon. Ahi kwa toga duro hanya lagu hafigon. Hayere habuba nyonu. Yere kutigi ya nugu chi hon. Maduru mbanya yebe lunga muga madugu na ni kata le uwa gile dugu ti haganagua. Gweto, Ariya hamal burikati ligia anilau sun lira yere gugid na hon yere gugia nuguchi hon kamalumo la susena dubi le la diga lunti la lagun flirun timuli le buru wanyu belita halurudu aban yere gudun hon meburu dameliabi sifiri sandu le lube lidera gunu sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi ligia ba diumere lagu nufulese uguya ha diumere bagine lagu nufulese La diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
16: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñen buricati lejon lumome la hafinya nuago. Abuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baidan hon, darime lun ahon la lafara gua furumi guar gurigi hilago bay. Larita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la diga ibidi ya gili la nuguchin hon, ibidi ya nuguyen hon. Nani aku yang lehun, lo dah melala cilu lo dah ligi ya, lo hari tengok lagu ariya ganali lama ha hun. Maria aku numuti meha lehun lumang yang binar, ladika meha humanya di nala. Ahi ti kau itu, nebu aku lumu leun ha balin, ani malu gudu numuti nani apa hita agi halium badi nala. Hiru lo gudun lagu nani aku ni kate leburi hun, inar ni nani aku bihun, buiti mati hun lo nidi, ladika ha nami di. Miami bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habay. Dame liabi, larufu dubay kala aga figon banya. Kala madunu banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. Larufu dubay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu dubay hon, lagu madunu hama. La larufu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lubay nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia le agumati abay lida ubawle. Gibe gili luti nanigu ni hon kama lumo hansiye rubay kufona da gweto. Kama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta abay son inarini hon. La diga madimu ni habay luago lani lungua le lagambu bay ligia balariga. La sobi diragdu bay kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi kubo weirigo ni no. La diga leresi biruba lida angele nani. Aba me la sobi diragdu ni hon. Sonle luma bay nuguchi nani ginye. Liga naiye go bay luago le resi birubala sifiri sando lida gele nani aba me la subu dirag dini hon. Murusu da lari gele marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gele aba ya me harihni na. La diga neibu ga le nyihin lu bay nuguchi.
1: Aba ti hal gida gong hada gelani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harinya gong.
2: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu dan lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya me dan lari ge, aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu dan lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subudiru ni Jesusu logu buse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
0: Aniya get na hon, logu murusu la dan lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay halugu dagua humagua. Ninaru hau, lau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me, ahaya tigurigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tuladuga chiluga la torate. Lari gien lagra hon irahu, Marita kung haro lagu gariti, ladiko gunda ni le tasandro bay lagu agra haro lang aba irahu ubawo. Itra liyagin, hugu ya hiru tung weto, nariha ya badun, aba metabuinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le uo bigayara tilagidaro ni huwe. Lida meweju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarang hau, lagu lichi kumela nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, Mamuri hagi dun ni katalida niri. Hamuri ha. Aba mehibihi. Buin ha mamuga lau ugunda ni. Aniya ga nali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na lame hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furangu hun luagu bungi uguchili. Lita me wei ligia. Hamuri ha balida niri. Baniya gutina luagu na yumura gubala lu nuguchi huagu. Ladiga ligia guanari gu hinsiatun lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi lagu luma gen la bungi u niabin. Luma gen bungi u uguchile nafrida aba niabin ya uboa gun. Uento nigra li ubaule neboa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati nguento. Baduman haya frango. Mayusulunga hemplu. Ariha omali nguento. Luago subudi lasun kata ibu. Mon la balgudu. Luago ni kata. Ladiga subudi banin harita gung girigia. Luago lira va finera. Luago lumange.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jesús Ojón,

0: Jesus lelu belasu seredulu abala frido abalani eguho
1: kahalo habai
0: abahani egolo
2: walu haye Jesus le nasaretna
0: lani ega Jesus ho
1: au Jesus le halo habai
0: yenye ti judasi le dergirbani ham dalani ego be Jesus ho la uligela le halo habai abaho di hari go abahe guadu abai lani ego Jesus ho
1: kahalo habai
0: abahani egolo
2: walu haye Jesus le nasaretna
0: abati lani ego Jesus ho
1: Ania gadina tie hu lago aula ai aulu bai halu habe igi de humanya halu haudi
0: Jesus tere do belira do lago fle no le lari go be Jesus guana
3: me fei di ti ni ama hada ni na bichu go le
0: aba de la saga no simon fe do le feinte aba li go le rige aba do musu fadri le i ti ma be giri di maluk aba lari go Jesus no fe do
1: da bon be feinte tarigon Ahe rula lubei nubuchi unie ngifitele nu mole muti funage natuni
0: aba dhyanig ni sudara go gumada hama sudara ni ghuri Jesus wadar aba harig dni lari gen aba hanig ni lubio anas ligi ya leme da muru gaifas fadri le inyu tima bai lida irumu ligi gaifas ligi ya leme me meha ariye go bai hon huri lwagu buiti mala hon du Lome aba ugiri hawa usungirigi. Aba lini Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyu timabu I disipulu ligia. Aba lebelu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Aiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia dimune hatuma to unigirubani bena lun debela agduni Fedru. Abati talg duni oni girutu bena fedor.
4: Ma bugu ya aba hada gelani girige le disipulu gu.
0: Maringa fedor.
5: Mamau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hayati nye abachara gua. Nye nye ge fedor hama abachara gua larigir gu wat. Aba lagume suru fadiri le inyu timabu ya alg dagoe Jesusu kata ya lani gu bai disipulu. Kata ilagi ye larufu da habai. Lariyega Jesusu lo.
1: Bau kiti na dumre ha ligibu ge songu bau. Songa da narufu da hati da ligili si luma templu rugo lenye lubai hondara gwa song huri. Madiga gidna lubai ti ni kata ramu da gwarig. Ka wago au lubai balagda. Alagda bai ha gambu balina. Agya lariyega le wau bai na dumre ha hong. Subuti ha muti le nariyegu bai hong.
0: Da lariyegu bali Jesusu kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara gwa tani na templu. Aba lagayo ha ligi bogo aba lariya gulo
5: itra liya sabuno buni fadri le nyutima bui
0: lariya ga Jesus lo
1: ahin ariya ga no bai uri bate ariya ga bai haliya yin la luri ba ahin ti bui tu bai le nariya gu bai kagi e wagu bagayo hanu wagu
0: aba ti lona ne na si gra gulo gai fas fadri le nyutima bai li dairu muligi suti dale ane go bu fedru aba chara go lari gri guat aba haniya gulo
6: Masa buge aba hada ge lani grige le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu Fedru aba la niego.
5: Mamau.
0: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu timabai. Aba li duhe le libu gu bai Fedru warige.
5: Mafu na ge aria numuti buluma li dan flasu le burinye ilu bai tidi bolivu.
0: Aba ya la yeda gu Fedru li daura ligi aba la yuguru hagai. Aba ti hanungan Jesusu lube ge gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liati, mebelu te huriu palasi rugu loi haviyetu. Sinyali me gada lani ya adina ni le lani na wei resefuru. Ligia, lafri dube pilaku loo la dimone ha hamu. Aba lania gu hon.
5: Tasa li duru be griga le humu.
0: Aba haria gu loo.
5: Luhamuga madugu ila uribani, medere geri guamuti ya munga bun.
0: Aba ti lania gu pilaku hon.
5: Baruhunu, agusa da gata humai kai lania gu ni hiludu du guanaru.
0: Ariye gahuri ulu
7: wagia huri yu maricha ti walu wasia dirunia ba grigi ya lun lonwe
0: itarlia la gufliru le lariya gube Jesus ulu ida lu bala lonwe aba le belo ru pilato palasi ugo aba la gua ru Jesus aba lariya gulu
5: ugu ya saharu eta bai huri yu
0: aba lariya gu Jesus ulu
1: lu agu bani bungo balgu ta halu agu lira odila diga hanya guni amu bunu agu
0: Maria Pilato lo.
8: Huri ufunagiau. Binasiu go hama habatu fadrigu. Hagi adere grabali bunu. Kage biduru bay.
0: Abati laria go Jesus lo.
1: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente gunya hamuga nani gulume dere geruni wana. Hon lurdu go huri. Mama yana na ruiha.
0: Abati laria go Pilato lo.
8: Uruwe lupa itibuguya.
0: Laria ga Jesus lo.
1: Buguya aria go belua go uruina. Lule nagar ho. Lule niabi lidon ubole. Lunaria go nile inaru nibi. Zonhaga gamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le naria go.
0: Maria ga Pilato lo.
8: Kate dinaru nibi.
0: Lari ga ladugni Pilato alu ga hani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba lania go ho.
8: Madare dinani murusu duru logo go gerile. Kai hechu huma lu nigira ga de aba dan riti ho. Lida fedu le luei ru esafru ni. Hussein tu lu nigira ga dinni Jesus le haru ita huri.
0: Aba ya hagwara go so hage.
9: Migira ga baile. Barawas la bigira ga.
0: Barawas ligia. Aba hiverit.
10: San Juan. Capítulo 19.
0: Abati lanigani Pilato Jesus abalona abai chagre abahichu gusudara abaridi lauti hiyo lablu Jesus abahadere guagdani tawaba dagu koloru guch dameme jarafanya lubadu ariye gaina
8: ui kapagari la haruwe te huri
0: abahagayu ahaligi bogo abayati lafurinu Pilato abalaniye guhon huriyo
8: Nasagara liyahu luhasubu duroni logu madare na duru luagu
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu Tau la daura go koloru guchu Aba di lariya go Pilato hon
8: Aniha wagiri ligia
0: Da hariya bali haputi go fadiri go hau sun sudara go Aba hagume seru aguara
9: Dagua be lau guru Dagua be lau guru Dagua be
0: Lariya ga Pilato hon
8: Baruhi maiti Dagua hume logo guru Ladiga au Madarit na ni murusu duru luagu
0: Aba hariya go huri ulo
11: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu walogulire la bungi.
0: Da la gambu bani Pilato le aba timala nufududu. Aba ya lebelu no palasi urugu aba laniye gu no Jesusu.
8: Halia na sahabuguya.
0: Mwona buti Jesusu ni kata. Aba laniye gu Pilato no.
8: Mwona bu bumuti na sa. Bide tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
0: Lariya ga Jesus lu.
1: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Numuga ura ligia, aba lalu go Pilato ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa rago huri ulu.
7: Ahin bigira gada, mama buguya lumada uruwa i romana. Furumia guarga learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
0: Ta lagabu bali Pilato lira, aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le aguse regle ubaru le ube hariya ga dubu ga bata ali da herenu huri da mi dheli le aba we lu ba lu yure sefuruni aba la nyu pila tu ho huri
8: ani ha huru waita
0: aba ha go ra go
9: ilala aha ilala da go be la huru
12: da go be ilala da go be ilala
0: la nyu pila tu ho
8: usia tufu na ge na da la go ni huru waita logo guru
0: Ariya gahabu ti kufadri gulu.
7: Maruwa itatiwa amu luwa yuruwa romana.
0: Laulira, aba ledere geruni Pilato honu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanuguni. Aba di lafridu Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariya galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye inhadara kwe luwa guru. Dagu hagia bia uguninya uwaralumu. Aba lwege ka lobu. Aba lona ha Pilato ichi gaguda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyayi.
5: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
0: Saragu haye hada ge huri wali hati. Aburi honi iligi. Madiga flasule nyi lubai. Hadara kwe Jesusu luagu guruwa. Madisi tuburu gugi. Ani lida hebreo. Griye guluma latin. Daburi du. Ligi hariye gubai. Habuti kuhafadini huri ulu Pilato.
7: Maburu daba nyei haruwe te huriyo. Buruba le arinya gubay lagu haruwe te la huriyo.
0: Awa lariya gu Pilato hon.
8: Le buruna li bayi buruna li.
0: Lari ge hadra gu nisudara gu Jesus lagu guruwa. Aba handu gunung la dora gun. Aba handu gun gadir fani titau. Aba fani tinu kada suda. Aba gini handu gunung lisi misi. Kei mau coba gun tu bay. Aba argun yo fiesu. Iu gunung unabum. Aba hari aku suda ragu hamago.
5: Mahari itu gua omong. Aure oma tuogo. Hari oma muka gabala agani iru.
0: Itra ni ya lagu fliru le tanya gua beli nenu bungi.
3: Fani gua hamutu nadalah ragu hamago. Aku rehatu ya tuatu misi misi kabala agani.
0: Itra ni lupa itu hatu guni suda. Nyanyi lugu cesusu ya rafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolu mari kelofasi. Tuma Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disipulu le. Hisya beli lugu saraku. Apa lari aku tu lugu cur?
1: Lugu cur. Aniha. Birang.
0: Apa lari aku lugu disipulu?
1: Anuha. Lugu cur.
0: Lama ke orang lagi ya. Apa lari sebiru lugu disipulu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesibuk di lani Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sun le nu be ladug ni bagu asal baru aba lani ku lu lagu fliru le tani ku be le nu bunyi
1: magar bu hadina
0: ye ya ba fudu tau dime garu hit aba hadu dere du na ba mudu siti na dime tu ku ya aba hichu ni lagu aba bebe aba hichu ni lagu liom aba latu nu Jesus dime garu hit tu ku ya aba lani ku
1: gum fliha sun kate
0: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefru mabuse rute dihuri yulu leredenu hago bugri ge lwagu guru alida vei remera guni ladiga weri ti veiligie ligi hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahla hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyenge aba dihodi sudarago aba hala chuni liya da furumeti ugari hadangi ha dawa go ibaye log guru uwara luma yesus lari ge aba hala chuni liya da leaba dale hayara fa dubai no yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba liminuni yesus lobo go tawa ba efen aba lafri do hito luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugie hafiyer laduga lasusere dubai burikate ile lu lagu fulino le tariego belereno bungi
3: mahala chuwa be ni aba abu wago
0: ani ga tinya tida lenero bungi u
3: hari ku be le kimi lagu be
0: lari ge sunkate ile nyenya ba ugri ari metena giriti hose falal mutime ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilla ladugai ladiga lanuf de hawai huri aba lamuri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba lanung ni hose lugu bo Jesus aba gen le abini kodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kuño aba le abin la usara gui bi aba te hanung ni hose numa ni kodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi sagu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyenyi lubai hadara go Jesus lwagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi ga lugu bo Jesus nadiga jara falla umuho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga lwe yuri meragu
10: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, luba laruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili luba inye, uwa lidubu le lida umoha inye. Abatidi ei bagwena, le inye wabai, au luma Simon Fedoro. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus lindage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafridu. Bawodi lagu umuah. Uara wodi biang bui wagi ay bagoin. Foreset na loy Fedoro. Aba na chile reforme lagu umuah. Aba nelle mchuari hanyehi. Gamis argunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gi aba la chile re Simon Fedoro. Aba lebelu lido umuah. Gamis toa ubo. lagre wagu Jesusu, tuge irgu yogi elari hanyi. Kami seti tau bolobro wagu licik Jesusu, mama lida yawa batu maburi tau bol lagre wagu. Hau berkutinya tabu gu. Aba get nebeluru, aba nari hinile Jesus terdubai. Aba nafinya lulagu sarali lah Jesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana nile, taninya gu belene rubung yulagu lasa rubala Jesusu lida gawweni. Abati wagiri budun wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubadur muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho arihalido muho. Abatarihi bia angeligu harutu hadarago. Nyu lenye lubaybuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugu digien. Abahariye gu angeligu hagietu.
14: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariye gahon.
13: Baru hama na burem. Bide tinu hale lahi chigri.
0: Kei tariye gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesusu ani hala nye. Ibide titu lagu ligiela. Aba tilariye gu Jesusu tu.
1: Ka wagu ba Yahuwa ha. Ka balu ha bai.
0: Sunti tariye gu lagu lela, oni girubali fuluri aga edimuri ha baitu. Aba tariye gu lu.
13: Ahi banaga lubai, ahi yang kau bayi nuhalnya labi juga, baru namu gay.
0: Aba dilani aku Yesus itu.
1: Maria.
0: Aba tagara ragu, aba tanya aku lu lida heran uhuriyo.
4: Rabuni.
0: Mini lalira maestur. Tanya aku Yesus itu.
1: Magu rabanu aku. Ladega mamu dayrugi dina lenyeh lubai nugu sih. Baiba, banyak kami hong nani disiplu guru lagu nai buka la lenyeh lubai nugu sih, leginya hugu sih, nubungi yete, leginya hubungi yete.
0: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani aniya galani burikate le tu lo taniya guni hong. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, geleni uliati benhau la dugahanu fudha woi huri, ligia lebelu rum Yesus. Aba laranamu hamida ko. Aba labusuru hong itara.
1: Nye la darangilu hita.
0: Larige lanye kunilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hong. Aba hagunda rangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilanye ko Jesus hong.
1: Nye la darangilu hita. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye ko hong.
1: Resibi humay sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leon bai haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Lari gen, abahaniya gu haa hibi di disipulugu lun.
7: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
9: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari gigirabu. Dan nuhabu lidung loba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye, ondra guhanya disipulu gutida aba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itan.
1: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulu Tomasi.
1: Dabi bifinga nyahu. Ari habai menu habu, tabai me buha bolito nauba, masih kira balau li logo afinya ni, afinya ba.
0: Abati lariya gu Tomasi,
9: nabure me, nubungi yute.
0: Lariya gu Jesus ulo.
1: Tomasi, afinya di buweto, dadega ari habati nala, fulai se watin afinya rubanya marihya gu hagiya.
0: Adega yati Jesusu, amu saragu milaguru hagi bugelani disipulu. Lewo bai burunya ti dalai buruto, laburu dung bai burile. Lu hafinya ru log Jesusu la Kristu be lelira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
10: San Juan capítulo 21.
0: Lari gie apa ya laru fudagu Jesusu lu guahau lani disipulu gulau ruduna legiri be itiverias aniha ligaburi ladugani lida ya nuaba Simon Pedro Tomas leu be haniya gamado Natanaeli lelila nakana lelani Galilea. Lirahin yu sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariye gu Simon Pedro hon.
14: Neibuga eseni ha.
0: Aba hariye gu lu.
7: waibu gaginye buma.
0: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesus unye ilaru dunu. Ibide tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
1: Numata go, manyugo gitu sa.
0: Haria galu.
7: Ua.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
1: Si uma luegue ton vera ugune, hanyugo ba.
0: Aba haguna, lari gie, siya ye behachawarunu, seni dunar gu gie, lehi be udro tida. Abad naniego, au hua lu Feduru.
7: Jesusu tiale.
0: Ke ilagambu Simon Feduru, lagu Jesusu la, abala dauru nu la dauru gu, abala chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu, abahudi laru beye tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udro. Ke abar gu in la, sa metru, hadise lu beya, dale, Harari nubai muarugu, aba hadari nubati gemet, lau enyegura. Lau aba udru ligibogu tumafen. Aba laniyegu Jesus hon.
1: Baruhu mafiyo hadagi udru ha hadigi banyo.
0: Aba ladinu Simon Feduru tidon ugune. Aba ladurgu dunu seni larumbeya buin hau udru wainamuti. Saadimi saa irwayan. Lau sun hibe, maheyu dagutu seni. Aba tlariyegu Jesus hon.
1: Higogu hata pachati.
0: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia liruwa, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariegu Jesusulu Simon Feduru.
1: Simon, lira Juan, hinsi ti nasa abonsu gu lau nisia hon ha.
0: Lariega Feduru lo.
14: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega Jesus lo.
1: Goni ki banya tenani.
0: Aba el algu dini lagu libia ma weyas.
1: Simon, lira Juan. Hisi ti nasa abun le tima timati.
0: Lariega Feduru lo.
14: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega lo.
1: Goni ki banya tenani.
0: Aba el algu dini lagu liru ma weyas.
1: Simon, lira Juan. Hinsa ti nasa apon.
0: Aba liru dago Feduru ladaga lalgu duni Jesusu luagu liru wa weyasu ahin. Hinsa lubay lo. Aba laniya gu lo.
14: Nambure me. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu luagu hisi e banu.
0: Aba laniya gu Jesusu lo.
1: Goni gibanya ti nanigu. Ninaro bao. Lao na lame ha nibure ngidu bo. Sansi gwa tibu apabidi le nyihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya tibu. Iyura rugu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: Lau lariya guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lomwe Feduru. Lulichugu uweiri guni lubungi yu lau. Lari gen, aba lariya gulu.
1: Falabana.
0: Da ladigira gumba yu Feduru, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adineru. Le gie algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta lari bali Feduru, aba lari ego lu Jesusu luago.
14: Nabure me, asan le, kapasa asu serdalu?
0: Lari ego Jesusu lu.
1: Ahana busne la bagari dun darime nagir budu, kame gie bumo, buguya falabana.
0: Aba ti leiba gudimure, Hada hibri lani gu Jesusu luagu mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luagu mowe baila. Aria guri guti.
1: Ahana busne la bagari dun dari lumo nagiri budun. Kame gye buma.
0: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habu nguwe to. Ani subudi wati luagu inari nila le laniya guba. Ani higie saragu kata ile diga Jesusu. Ain hamu gaburu hawa, aba, afian wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hau tu lau lida sumubo.
10: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
15: Lunti ofulu, aburu hati nabun tida furume tu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai, luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le lamude irubai sielo. Lubara gebe lidi sielo, laulu bafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule lobo ubowogo larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobo apostologo Jesuso, arinya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburugu Jerusalem, larinya ga hon,
16: Abuna ba huma la gufiru furama se lelishi ube nyugu si hun, le wago binaria ba hun. Subudi humuti lwago ba disi gizala huwa la uduna. Gama nubo, na sobu jirangu ni hun, bago malu ha dunlaji ni ahu ba disi wala usifi isana.
15: Dati le ondara gwenyu haya la apostolo guluma Jesuso, aba halu gudini.
17: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Lariega Jesuso hun,
16: Sinyati ya siku diro ni kala mwenye o kala dala nwa dirube nyugu chingau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi ni sandu wago, tibiko kwa wafo lule fehu manu wago tantu Jerusalem kiloko ugudea Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kubogo.
15: Lari ya lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria kwa sialo suma mude reina la Jesuso. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
16: Wugiri ya gali lea ni. Kawago herete aria kwa sialo. Jesus meme lea mude rupa ya sialo huma ni. Liabi ya ba itara meme kai harihi ni lidi.
15: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judasi le lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria Maria to lugu su Jesusu hama lamulenu. Lwagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
14: Idu wenyu, nuntibu gala gufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumare habu ilwagu kudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha handa gewani gukudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai irube ilu luagu uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen, rua la lubara lu amo. Italia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
15: Aba tihiri du biyama hadaga, ose lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
15: Aba ti hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
18: Hechos, capítulo 2.
15: Da la chile rubai liwe yuru fedu le pentecostutesi, onda regunhaia sun lanigo Jesus lida aba fulaso. sodini aba lagambu aba arintu ni nyimbo itisiele ge keidale lafuru aba garaba liherepi aba lagambu tido sumu na toye habai aba la salira gu watu gemeki kama hamuga iyeye louje hachige afare huo yu louje kada aba hadage aba habunchi suha ge lo sifri sande aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande lida buri dan ligia yei buriyano kuri Jerusalem ye hagunfu lite lida hafie nyibu itie ge lida ge sufu lasu bowo dale hagambu bali arenchi ni ligia aba hondero gugo grigia ibidi ha hon kaba la hasanu na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero gwanari aba taweli duhanigi aba harie guhama gwa
5: mafu nagia Galilea na haa dimuri habanyi Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wada agi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, kudea na, kapadosia na, kontu na, ama asia, surihia na, pamfilia na, ekiptu na, lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru umeme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, adana uti ya ya. Anyehi hada agi huriyu, laduga huriyu, ama hazugurigi. Ibiri, Baruga malili gaburi hafini huriyo. Anyehi dinye grigia kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida na vereru nguanari.
15: Weri tihaniki sugu bai. Ibidi ya hon kaba la hasami na aba buriti hali gudagu hamo wa.
17: Tasa mini la sunle?
15: Hibiri, aba hihera ha hon lani gu Jesusu, aba haria go.
7: Bacharu wa nyami rugu hanyo.
15: Aba te laramu Fedro, hama ha Hibri unso apostologo, aba lariago lou umala liherete.
14: Ugurinha kudena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariago ni hon buidu. Subudi kumamu ge kalalila beikate le harihu bai. Mabachar wati en ugurinha hake haritago, ladano gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli le profeta dan le larian gu bai. Li don burime la gum hon veyu li nya larian gu bungyu. Nona ha bai nani sifri ha wago sungirigia. Ha dimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya wenya nyamutu. Harihi ba niburi inti arufu duni. Li don burime veyu ligia. Nona ha bai ginye nani sifri ha wago idamuni. Aba me na dimre ha hayumulu gu ginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati kei hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bi hun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau ke dere geru ni hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ne bungi ulida ge lubafu oweni, agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinha hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luai gie lomere, Uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meja profeta ligia, ani subudi lo muti meja lagu frama selali la bungi lu, lagu afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruweime. Adumre hati lubeti David lagu lasan un Kristu lida ge oveni, lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeiti bungi Jesus sumeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, la usarago ueri guni, aba le resibiruni si firisandule frama se lubei von lumagie uguchili, aba tilona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei cielo. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali labungi luligia balava salbara gile. Ligia meginye mabureme.
15: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
5: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura ubanya bungyu, lun lani guhama.
15: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
14: Dire ikuma, havei hagibiri grigi ya salufuri dinya ha.
15: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha furei ndeiruni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furei idu. Lowe anotuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda gu apostolo. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ihe hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudrogulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu, aba tihinsi ya hama hongrigye, aba tiha anahe inalani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
18: Hechos, capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibuguti luma ya lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempul le giri bay bena buidu meruti. Luon lamuri ha hama ebeluri te tempul rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba larihi agu Fedro luon.
14: Ariha baba wagu.
15: Aba larihi hawagu. Agura bayabe hichigu sensu luon. Aba larihi agu Fedro luon.
14: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
15: Aba larige deni Fedro luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba tilachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempu lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimrehe luwago luweri gubungyo. Weri tihanigi luwago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu. Le giri bai bena buidu mereutu. Migire gde lumuti ya maibuguti le areida gubai. Pedro luma huang. Sunti grigia Aba heibago lo tueri hanige luago tubara anda templo le girebe lubara anda Salomon le nyen habe dale larihi bali Fedro katele aba larinya go hongrigia
14: huguya Israelina kawagu taweri dahanigi kawagu haria go kama hamunga wagiya reide wagu tubalimbu girile eibuga gdela wabafu olwagu la uara guoma mama linya bungule habungi te wagutagu Abraham, Isaac, Luma Jacobu, ligi arei da guagu du balimbu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani hanvugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira ere. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, Huguya hama habuti. La usunlira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo, abameti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanengesusi le Kristu, le anua diruba ilubara gen frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungi usun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alian lubeiti, arienga ti meha Moises hon wagichagu, lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun, Adiga sunha madigiti engasu laule lariego bei profeta ligia, hagida ruba hadagi lani gubungi. Itaralien lubaiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariego bei bungi hadagi profeta gu. Lagu tuginye hafulesei, daradu lemeha ladigu bei bungi uhama wagichagu, Dale lariya gu belu Abrahamu, na bini du maya sungrigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula bini runu, kadaba hidagie, laula saga runu lidagie luriba higabu.
18: Hechos, capítulo 4.
15: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda hafedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubei apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wuguria weiri gutelida hafinye, hama arufuda tele lurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyutimabei, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti haunaha anugei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
19: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
15: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
14: Habuti guhuriyu hama vugurinya wedigutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luagu buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirigi ha Israelina. Luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, ani halu bai vugiri le ya higibu gien are da guanyo. Jesucristo le meme hadara gu bai lagu guruba le lasara gu dubai bungi lida ge oweni. Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoidige Jesucristo. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luegi.
15: Da harihi bali gumadi matia luago adimre la fedro luma huang manufu de gani muruso. Ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrumi guarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesuso. Keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia, siyati harinya go luru do nikata, abati honahanya luru do fedro, luma huang, luma wugurile areida guale bai bogudin loi hadamuri, lugayara bai la hayanu hahamagwa. Harinya gati?
19: Kabasan wadiga hao wugurin ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo adiga hama lila milagro le, ani siyanti veye da gun lao. Luma buru cha kun la uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri di anya luma dimure handi ge hama ni ka un lida liri Jesus luma gen ugunyi.
15: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesus. Aba haria gu fedru luma huang hon.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digile hu baybe. Igira lelu baybe bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
15: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira gedunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrigia buiti loago bungi loago kate le asusare dubei. Wugiri le arida gubei, lau milagro ligia, waria le sigilau bia wei irumu lau. Dale lafuri dubai, fedru luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hagie lubungio. Aba haria gu.
19: Wabure mebungi ubai, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bayubugite. Malati hasamina run hadagwa kate ile mesei wini. Awugri hovatinya uruwe guhama gumadumatinya halani na ubole. Ondara kwa hagi ya lu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara ti itara, ondara kwa atinya erodesi luma ponchi pilatu. Hita uburu ule hama hamama bayhuriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diru bai. Laulira adiga hamuti sun le baranse habai lula susere du bala. Wetonti wabureme ari habai hasia duruniwa. Ruba niji wong wagie le bubuingu lu wadumure habuagu manufu diru. Arufu da bai bubafu laubarei da guagu dine sandi tinya. Ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesus bubuing le sandu bai.
15: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hongaragwa. Aba habunchu sun hagia lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinya rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uweti ni aba ariyago ti luago lumege luago lani la labu gwa. Sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostolo go adimru he luwago lasaru wabure me Jesusu lida ge oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. Uweti ni aba hada ge emege ruti ni kata ladiga sunha gafula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostolo go lo lafare hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hada ge ladigu wago lewi. Giri ti Jose, agura houti, loago ubohu le giri bai tipure, aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira, le ichigu bai digu dagul. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostolo go.
18: Hechos, capítulo 5.
15: Yenyenge aba ugri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Ugri ligia, aba la nigga lida gesenso. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe loago fulaso, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
14: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladig nu beyedu ni sifri san. Lau baredero lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi emba luguru ne. Mabi sensu sensu lu badigin le babu serubi lau. Kawagu basamina na badigin ikate le. Bungi balgu be beyera gu. Mama wigirinya.
15: Da lagambu bani anania sikate le. Aba labri ha hilagube. Sunti ha asubudiruba likate le. Aba hanufu de dago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba hauburaguni ananiasi. Aba hanigani abuna. Keiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide uni katetun luago le asustere dube. Aba lariengo fedru tun.
14: Arienga bay nu. Ahi luago lube ebegi le hariengo bay haluguri flasu.
15: Aba tariengo.
4: Aha. Luago ebegi ligi.
15: Aba lariago Pedro.
14: Kasa wagu rebelo lido uarani. Luhochago ni lani bungi usifri iter. Anyate hanegu balimbu mari abuna. Hanega di buginye.
15: Lida meme ore ligia. Aba taburi ha hilago be lubado lugudi Pedro. Da rebelo rube ni buringia hagia. Adari ro hilaro. Aba hasagaru ne. Aba habunu no loba getumari. Sunti grigia ha afia me lo Cristo, ama sunha asubi gruba ni katele, aba hanufu de dago sarago. Adago atia guri apostolo gu sarago seni, luma milagro hada grigia, aba tiburi hondra gu sun afia te lida fulasu le gire be lugar anda salamão tempo logo, ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afia tia, hondra gu tia hama afia te ladiga hanufu. Lau sun hisi hama sun afia te hong grigia sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grigi ya luha fiero luwago Yesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunia grigi ya sandit ya umadarugun, tida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa dihawagu. Nyibu itinyagin, saragu grigi ya lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sanditia hama ha gawagu tia sifiri guguribatia. Sunha gia areida guatinha. Abati labuncho fadri le inyo timabe, hama hanigo sadu seogo, haluma banya lou gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadarunia. Gama lumo, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisio aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinha guhon.
20: Heiba, hararwa na tempo lugu. Aba na hakuwa tabu humu grigi luago mnumu sulane na ipaga ile lechi kwa Yesu Kristo.
15: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempu lurugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufudaha. Aba ti londaru niya fadri ile inyo tumabe hama haluma baya, sun linyo aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha aniga ya apostologu frisi rugugia. Da hatilurubai sudarugu frisi rugu, Madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun.
21: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya nusudara bena buunige. Gama lumun, danle wabeli rubai madari rutiva ni aba hadage apostologu nye inunaga.
15: Dale hagambu bali habuti gufadiri guluma habuti sudara ha onigirubalu tempu lukate ile. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe dakate ile. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinya guhon.
22: Hayayi wuguri ha hadar banya frisurugu, arufu da haungurigia templurugu.
15: Aba ti lidi habuti onigirutia housudara, aba hanugunia loubuido, ladiga hanufu de luwe hachamura gugurigia dibu hawago. Dan hatilirubai hao, aba hichigunia ligibuge linyo aga lurudu, aba larinya gufadri le inyo timambai hon.
19: Veri di wamadu, no marufu da hadu ki ya huma, li dan liri Jesusu, ani ka hadu. Bungi da huma sun Jerusalem, lau le harufu da habai, ani busiye tu hitu guni, duru wawagu logu, longu ya guguri ligi.
15: Aba ti lona bu Fedru,
10: ama ha hibre apóstolo do
14: nunti bagam nem bungi la o adigni le larinha gupei no barague le harinha gupei vugani le habungi te wagucha gu ligi asara gudu beling Jesus le meme hafor bei la hadar guni la guaban guruba gula li bungi o eri guni lu.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Diga lali abutime,

0: Aba ha misru hani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya ha misru ha habaru go memere, uwein sedi metru. Leti ha nufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna ge ogunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira ge ogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba la wisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego la rienga hon.
1: Aha nya merede ha tida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu duna rugu. Lubala ruga aba la riengu pabulu hon sungubay lu heigi la rienga hon.
1: Dinya dimasi gweto lumage marumugu humabuitu. Maigin buidu, la diga y digeri lehu agubay. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere y hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uabay la niaba e feridiru tilibagari.
0: Larige la rengo ne pablo katele. Aba la nugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigin. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana hon. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni barana hon. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachilirin sungubay muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu ha diwa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabayti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
3: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin lu wagu masusere du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lu fulasu lugia. Yenyin lu fulasu aba wuguri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi u liri bay. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu lu wagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungyo luago. Aba lichigu ni luhobu luago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baydan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichigu ni sunle wemegeru bay won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriana ugune ituguya. Yenyeno hayawa biya gwairi wa loago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libiya maweyo, aba wachilre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agambaye afinyate ha Roma baye wawago, lwago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitia. Dan le lari hibale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahinti Pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilri Pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nun, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudia gia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afiyate luagu lelarinya kubay Pabolo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba tilarinya kwa Pabulu hon.
1: Lige lanyanya kwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bay hun kala lila bay le harihu bay, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulubay honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay Pabulu itara, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti Pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
5: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereru. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la digube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibai unhai hagana go grigia hagia uguya le umbai laguara bungio lunlani go huma Jesu Kristu na burhen lubai tihun uguya le agana ubai uburgo Roma ha hisinya banyalu bungio waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungio luma ge wabure me Jesu Kristu Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun. Luagu luenri netengiru ni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirö gefeinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihi ni hawanse ruhibiri afinya tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu de ninya bungi grigia ligibugi. La uhafinya ru lumage lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
6: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga de duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungi sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungiu la dega hariba. Subudi hamuti le gajarabe la subu dirunu wa lagu bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungiu gajarati la subu dirunu wa lauburikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungiu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lu bungiu le weiri gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru ha regutinya, muarugu ha manima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungiu lun. Igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebeni habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama, magude me habutinya subudi hamuti lariyago bai bungi buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hawen luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bai leme me la diga bai basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dan le lasie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichugu bai haduru ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginye badiga bai harito gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyo odi mebere sentibu laula reini bungyo le magumcha dibai luma lugurasu ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu la reini bun lugayara baila basakariha gama lumu ladiga tidere banigi maha tibu basakariha ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liyabi lulasie diha lau iricho dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai lichugu bai bagari magumja jihonga alwa habali uweiriguni inebesei lumakate leburi magumucha ditijaga tasielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali leburiba bai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha bai huriyu. Ainti hon sun ha adigubali lebuidu bai, lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hama bain huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figo habanya ibidi yon galilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi lao mewe ba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungi. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digu ni le lubai bai bungyo, lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ilale ludu bungyo biruwa yuti da hanigi, ani larinyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyo sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Hadita guati bubungu walau gayara la badunde hamarihi itinya luma luago gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lao gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kieti hedimere habai hamao bea huri uri balogu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lilurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gyeri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bira seini, lagu wagubu. Lubaragian lira, huriu ha tima tima bay hagia huriu ha muna dagnie bay habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani lani rignie bungu sifiri adiga lira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
1: Que si itera linya lubehi, halia nyenti haganya ragile grigia luegnie huriu hama, o luegnie heresi biruni seini tuagu hostanu? Sarago linya, ani gibeti ginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungu lau lereru ladiga lira? Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungu.
8: Babaga biba kresi rishati ni dale bariyangu. Ani buitu bai bafrutu dame le babosira wadudu.
1: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungu. Ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun Wiri gutima la linaru bungu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama, lunti lubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihin kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha, anihin gubali itara, lunti hamuga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa in huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
8: Uwot ni aba grige rishagwati, ni ibini abala. Uwot ni aba ahwati lugufurandalama. Uwot ni aba aluhati bungyu. Juri kwa nyasungu bay, nyugu nyaligo feriti. Uwot ni aba adugati le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramote tinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikari kulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tinya logu linebe wakungimu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, grigia labun lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lunrugu la subu dirunu wa lurudu won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loe lurudu, Arufu dalali bungu won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungu. Ani aba la ladigni bungu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungu. Gama lumun lau lareini bungu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufudu ni won ida linya la laricha guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la laricha guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage uago, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai li lurudu moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, Mafu nagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungiyu, le arichara guagudu balinya ha finye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni lwago Kristu lu warufudu ni lwago mebegi la luru dugweto wa lubaragi lida warufudu ni lwago buidu meme la lurudu ligi.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyo no lwago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabureme Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyo. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lwago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lwago rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gudaladi wala, lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyo le lumbe labriha hawagun gafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyo lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyo lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyo. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu lago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi ngada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricha raguagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricha ragun aba gajara lubai haricha ragun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafu la meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafu la lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haru loi lurudu le, ichugu barun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bai agabara hani. ahin owe tumari gidaru labu ginye luru duligiye ani gayara ati tamare idun luma amu bugari madugutu agabarahani itara ginye huguya niduhanyu laulonwe kristu friha dun labu ginye laguma dihali luru dun moisesi keisi wuri to hilaru tumari aba tamare idun luma amu gueto lani hadun kristu le asaru belida ge oweni lugayara baila eseri bidun lum bungyu sun suri nagubai La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lun lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gueto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu, mamalinya, lausun lira, lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba le yeira gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangbay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bay nu, madigun numuti kate I buiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nidabay, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata buiti le nabuse rumbay nadiga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuse runubay nadiga. Ainti le lubay mabuse runubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubay, Uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oweni? Bungyo gubayirigo lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo, keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile lubai narinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu kristu, Ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni, disenyo lue kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni. Rede ti meha bungyu hada lausun lueirigun ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina ma bay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mamati andarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gyer gba Isaac gatuga wagu ba.
1: Mini la lida har gnyanu la agura hobanya lida ge forama se la diga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se la lichu gbai bungyu lun Abrahamu.
10: Nyebi ba dame na chulu de dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha ani dam meha le magura hoginya madina ginya ginya nikata ni buiti ni vuribati abalarinya gubungi utun Rebeka
10: le damu bay amule nyele ibuganyo
1: uwara guati ginya lira luma le arinya wagubi tida lerenu bungi
10: hisete meha hakobu nu ahi yasa uho yere kutinu
1: itara linya gufirma wala liricha bungi ulun la nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay kabati warinyaga warinyaga bafunage luago muara la bungyu uwa lugundu larinya hare lun Moises
10: gudeme habubadina lule unt nabusera sandiyame ihirgu laule unt nabusera
1: itara linya lubaiti mama lidanyen wabuserun o wafagun lugudeme habubungyu won lidanyen lugunda Biruma yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
10: Nadugi balibu uruwe me lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuseerun gudeme habula. Deregda lun lanige le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungi, well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi, laring bufunage saudi rulun lea digubali.
10: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digubai saudi rulun la digni le la buseru la lubunye saudi ru. Gayara ti la digun aba saudi ru le diseguati la yusuru, lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
10: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
10: Mama nani kuhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le miwa bayi.
1: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaias.
10: Lausu gibe hama latika wagu Israeli kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lereru ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha laninya gu meme Isaias.
10: Luhamuga meha migiru la sunte gbafu hada ge watika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto la uhafinya lulago Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubule achugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Ni duhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago bay na yumura go lubungi hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniyagat na luago hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumo, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guwago dun ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluwaha harichara guwago. Madingu ga hamay le labuse irumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lung harichara guwago sunha afinya banya luago. Luago harichara guwago lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agufuli tatinya lurdu sunsun nagubay habagay ngaba luago.
1: Lagu ti harichara gong grigi ya lagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubere barebe kitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
10: kapa ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no lagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
10: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumul guluma tida baniki.
1: Dimude le ligia, ugano lan na finye ni le wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida baniki lau saragi dalani bongi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun baniki, leresi birabu bongi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bongi yo?
10: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habai larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
10: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichiha grigia hong ahin uwa kabala auna hanya pulichiha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
10: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
10: Wagurene, ka afiru wanya lau hagamba ni uganu le wapulichiha be.
1: Itara linya lubaiti. Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni haa mama nani. Na kengida gudu badun hatiga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
1: Alinya gatiginya Isa iasi.
10: Dari humatina haa malu wa haa balina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haa bayin mawa.
1: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba dutinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyetnia lirasa Abramu, hada ginye ladigawagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
10: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuri ibani latari, awru gali eredera hata gibani kui, anibusia tiyagi ya hafaru na hilabu.
1: Aba larinyagu bungyo lum.
10: Wanu dirata na sete nwilu kukiri ya nubalu wako, hama ahudro kukia, ligu kukia, lewa kukungi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai. anati ha lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri dereg dawaru hanigi, kai sitarinya golerero bungiu.
11: Adega lumuti ya bungiu ru dereta hanigi, ru ti ago le mani hiti hong, ariga di gule magabas, itra liati chiru mutale.
1: Ariga gati Davidi.
11: Daraba golamu ahadine rusada, lu hagu hakidu, lu hasufu, darulamu ahagu marihi hamamala, sepuku walamu ibiye hanaga lusunda.
1: Nalga dahati gueto, lau hachugra gunghuriyu, hai guatinya funasa, sunsuina gubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, lu hameidi gidunina israelina. Ainti seribi lubai duru lehadig bai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra guhong hamaha bain huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai lanegni hasalbanu sun huriyu. Anihe gini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maa bai huriyu, ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya hon hamaa bai huriyu, wairi ti lisi ya nuwadig marinu, busenetna luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyu, hayabi hamaa bai huriyu lun harandaru luma bungu yu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watu bai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiu. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ahen gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiu, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabin lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun levenye guame luagu olivu.
1: Hinaru lwa ugidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinye limu, uwa baiginye ferudna lani huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai tiluenri lareini bungi, gama lumo deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungiu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungiu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungiu.
11: Yadi ba asal berbeli sioni, apa melegi daruri bani hata ye lani muhako. Niha bani darat hama, dame len legi daru ni hafigu.
1: Luagu gano le luagu ti asal baruni, baruwa ti ya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti, girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai lum magambu hamani lugayara baila gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lau sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi? Kage arufu da habailun? kage grigi ya ruha liba isomu kate lubungi furumi ya lung leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Lumage bungi liabi sunkate, ligie ginye agda habali sunkate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lubungi lung sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubai tijuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sunsuina gubai lubungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe ha bagari du keisi li rahanyu bo le. Lubara gien lira, sansi gume li gabri hi samina, sansi lamga ginye li gabri ha bagari du. Itara luba hiabi luha subu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi huma isturun luago la reini bungi nu. Ani negatina hun, sun huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lung tila subudira gung kada aba lungwa segun afieni le rula li baybungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuri hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afiyeni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladiguni. Le debe hati lung ti magura bulan Lagu yunu le abuti bay lunti laguma diha lau sarago gonigi le idera guti amu lunti ladigni lau ugundani hisi hama hiduhanyu loige Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti yere gula vuribani hun falahu me le buidu bay lunti hise go huma huma gua keisi iduhanyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua mamagua ligu huma lida luati gimari wabureme seribi huma itausun hanigi Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme bany. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
13: Aulu bay mafaira gudu negrige logu hariba ginya gureme.
1: Arinya gati ginye bungyu.
13: Ahin lama habai bagadun ruba igini hum. Ahin magabu habai ruba dunahum. Itara luba badudun nulaika agunia busibani.
1: Migira guagida ba bungwa lung laganya iru nibu vuribani. Lubara gien lira ganya ibe vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigye lung tiga gamba di hama hon gumadi matinya. Ladiga uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma li luridun wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu buri kate libe ina lira. Faye hume ile lunti hafaye urni luau kate ile nyumbi ubai hong bogu diginya lue hageira. Kagamba di huma hong kumadi matinya, ruhu guyame inebe say hong keisi lubudubu. Maduwe ya huma ni kata ni ka un, hisi ya gwarigu huma huma guwa. Le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ilurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Nadhani hicho kumbe ni juu hapa kiko nyao. Na dhiku kwa kafanya girlfriend ya luni katana.
1: Kati un hula le chuba au ole arufa da habai le lurdu Moisesi. Ole la gasigine hadi bali burikate le lanna bolle. Adiga la le bungi le chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda le chula ubungi migino lumuti ya grigri ya lun hasubu diruni lau guanari gili chuhau. Lubare gelira aba laranse oni lun le sefuru ninya lau hafinye rulwagu ugandu buitele wapulichi ya bai le lenege bai libidio niga au. Ladiga amuri ya atinya huriyu milagru alu wa hagie hamao bai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi ya lagu Kristu le adara wagubai lau guruwa le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamao bai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya genye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhon ha kabafu banya. Anua dira lanya bongyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bongyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bongyu.
0: Le businya tilanangu lungu wadugu wala lungu wologu le latigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo dame hale nidi bai luna dimule hahun lagu linare bungyo adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya lagu amu kate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudai. Dame hale nadimure habai hun aba napulichi ya nilerenu bungyo hun malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira justu tiwa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai grigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
0: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili. Lebo limepedu gili titu nganiki grigia. Likie buri larase ya boi bungyu. Onha jise ya buku nyalu.
1: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigia. Loidige sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lanirigu nye bungyu sifiri. Asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. sinyalo mutiginya gun faranda lugun dukata ila burile lauru gunya lubafu si ferisando gayara la gun faranda wala ainti grigia legamati si ferisando gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi kaisi larinyo agutida lerenu bungyo
0: kaa gufranda hamali welisami na bungi kaa gayara abuilarufu tahalo bungi
1: gamalumu wagia finyetinya anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanili naru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luaiginye nobadina, mawailiti nebere seru luagu idalinya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya ni furume wari le ubo waguna ni awa nadigi sinyati nariyegu ahi buidu lubai neseri bidon lung o ahi inihi lubai mege iti luago lausu maduru na luago nikata lida naritagu mama luegen lira lung maduru badi na lan ladiga bungu ya gusera gudubalina magusera gida huma lubai iti luago burikata ilubara gieda aguraba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristo bo wagu lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. La subdira gudubai wabude me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun ulagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi kuma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa ulagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa labungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumo weyule afa gadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wawagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuri ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haji hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsi yetinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haji hani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita guatinya luago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambu ali lagu ni la aba hidangien la gamari dunyo la lumari luguchi aba onwebo ibiye lira le mahawa bay luni hada ha mafinye banya lagu Kristo ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigye le digbalin lanari me ibiye le lunti la bugun hagana gwaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digbalin figole kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le anye gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gaywagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dale anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gidubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le? Ahin inihin lubay uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hun agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lun hawandu ni maricha le adigubay hun sigil law hagen dagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hun huay. Ayin huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini haway hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larue ha bungyu. Meye dagwagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawaadun, richaguadun ladiga le ladigube wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigube ilani bungyu sifi. Aniye wa guwati gayara tina digu nile nabusa irun inara ni lira gama lumu masun kate lubuidu la lanegu gayarati na digu ni le na buseru gama lumu mon lumuti nigira wagu nungwa lun la mudira gunina nikata lungi egini uragirgu gama lumu lagumu chagwagu du bai bungi ubiangu bai kate le ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani la digu wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungi u kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu ibide zisan hon lwagu libiri la lugubu kristu huguya na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigu nubai odi ibide yeti hon lwagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biyangu bai hagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi
0: Ayabu ibambiyangu bainu itara hama kai abaru gugrigi.
1: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigi ya bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya haa edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lu bungi lao wagubu
2: Primera Corintios capítulo 7
1: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tidan higarada to haburi habunu Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luwai lasinyarun hagadagun hungwa, afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagadagun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au. Gama lumu subudi numuti lwago sinyala litara dun. Rukali bungu ya amu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilago wanya umari. Aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gati na kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, toa finya tulagu kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu kristu. Lunga muga mama linya la, maruma ti hamuga harahunu. Ahin ti gweto, Sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dale la cuerpo y bungio lun la nigula. Y te la leña narina guni tida sun ligilisi. Aña gubara bungio lun aba grigia le recibila albe seini. Tu agu loustano, lun te le rederon itara. Aña guin aguara lun aba le merecibino lagle seini. Tu agu loustano, rey de la guinia itara. Me bere se wati ahen recibi lubali seini. Tu agu loustano, lumo merecibino lani. Le busen abe, lulagun fuliruni wa luguma din bungio. Cada griga lun til redeno lida i gabri le meha gama balin dale laguna rubai bungio lun lani gula. Ahen meha i damuni bubai dan le laguna rubai bungio bun madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge i damuni ban adiga bai. Le meha i damuni bai lun labure meja ubogu dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mao bei damu ni lun aba grigi obuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma li gibugye bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. Amuti ginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ainti to maria ibon, tarita gun lagu burikate berese go lanna ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahen buiti mati lubai lira, lunti hadiguni le wagu bai haritagua, lagu buidu lan. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Aniyahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti lan lunta mari idu haru, gayara tihadiguni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamaridu luma le tabuserun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbai, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto nadimo ni halwa gwegini le adagara wa gduti hon guario. Inaru ni lwa winihi la subudi wada gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuido igabri le arita gotilago inihin la subudiron ibidin egi liriglinya lum keisi lubudu ai lehisi abubai lubungi subudi lumuti bungi grigia ligia keisi lanigo lago ti lubai ti legi egi nile adagara wagduti hon guario inarun lago ni katahama guario ubowago Mama hama bungyugu la diga subudi wa muti luagu abarigni la bungyugu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahi lubai saragu bungyugu hama saragu abule megu. Ahin won abarigni bungyugu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebei la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu luntirig linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyein. La nigba gurasu wago lunginye legini lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bmuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, Buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu agudini.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu, luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri, tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lau oye sunkei, ladigini feduru, hama hahibiri apostolu. Hama ginye ha lamule no wabuleme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe, maricha lumbe resibiruni lebui na wabagari humagi? Kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya gunye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu waliyega lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
0: Michika huma abusati logu liyuma bulu baga sotane mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
1: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru gubagasu, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi lubai lue leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyu. Ibidia ti san hun Lida gen la le tempulurgu bai hainu andaha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainu andaha etenirubanya lun lataru. itara linya ginya laninya gwenye wabure mehesusu lunhala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lidangye la uganu ligia hawiwanda au majusu nugidina ni apa lidange ilitarele mama ginya na burihanya le hun lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubarege nadigini mama kate ilunti napantaha lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun lugundu mosu nadigini fugiabu au ahi mapulichi ya na uganu le Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga gamalumu ahi na diga lau sum magundani na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungi yonu kati na faya iruahabai lugajara la napulichi ya luagu wa salbara gule magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu rugu adina nungu wa hadamu mesungu bai Luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan leha gana guana huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lo Kristu, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, Kei labu ginyadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba gwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyo na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi yonu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu wa habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
1: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichu guba ibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubuligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yumaha wa maburikate uribati keimeha hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadagi keisi taniego ni lerenu bungyu.
0: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume se runga taha guwa maricha raguni.
1: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungi u lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungi u kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagu bai. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumu hon dan le. Lelu bai ti haritago bai lagu deregu da guala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigul nyein. Masufri rungi du ni aba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafritu lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe yuhisi ya tinyanu, anura huma lue lahudura guni wa hong guariwa. Nadimure hanya hong keisi hong grigia gumfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hong lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubu lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hong sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me heretun funage luei. Inaru ni le arinyo wagubai, gajarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gajarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
0: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
0: Tasa uago lunti luboi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara luboi nitu ya tenji luni lubuingi ulogu le neji boi. Kaba gia uago hatimuri hanuago luige neji ni le uago we nichi ka sereme.
1: Ahon luboi tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubai lida sunkate. Mamari ginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunwagu, lumo luagu fala humani arufu da ni le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wuguri, wuguri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidage wuri la digai. Wuri la digu wo lidage wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lonti tadora gunguri lauti chugu lida hadamu ni afinyat nya keisi liseini tagunfli runi laguma diha uguri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat nya mege lumutu uguri uri mege tumuti ginye uri uguri. Keisi narini la luagu lida gela uguri tadugu uguri itara linya ginye inarini la luagu uri la ichugubalini uguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idunguri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sunkate arufu dhati uon luago nibusi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aba uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti lasigene ha luago kate ile lunti la subudi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liligilisi bungyu masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luago haba kate le sinyabe inariangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lunti nye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata, ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu, kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudame, abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lende tere ke lupu ilu agu kufule se, adika mimi humu ikati ile, arita kwa agu lende nuagu.
1: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba larinyagu.
4: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara de bungi humu, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humu ilu arita kunu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la ninchigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subudiragua wongwa buidu lubarage weigin luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luago dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoa tun meha lun haibugun harigi guari ugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa iruba ilung hasubu diruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagu wat Jesus.
1: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lung ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
1: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birle rua libai won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuriha bungu yu hayumul guginya. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagin lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri ladimuriha aba grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuriha dimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumagin sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lung kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsung umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sungwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sungwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
1: Mama luegin lida lung mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
1: Mama luegin lida lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanugubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebai. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anugubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin ha adagu baya milagru, larigin ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufu daha tinya sungubai, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungubai lung areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai te lung, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buitimati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayum luginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uoti gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gubai lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum luginya bai ladimure ha bungi. Adimure hati lau hererun. Ha gambu balin, lun lawanse ragu deninya lida kate lani na bungi. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunye le seribida. Ainti le iyum luguginye be la dimure ha bungi, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungi iyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu baiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimure hame hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun subudi myonsu luma ginyetu bongyu o arufudahani la. Ruomei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba yebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subudirunu kala warinya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawanse ragudu ninya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimure hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia tilila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andahamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu guai lubungiu lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
0: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, numa hayumu lugugye terenke, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya guenar gu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumru guginye grigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon ogrigi ala ha ibidinye gili bo iluagu ti ubafu le hon mahaninya gubo luagu lulu halila hau gamalumo ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu luguginye aba lebeluru aba le mafinya ti ladari raguba lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambe lanigi aba milahu duragun itiga inebe sa ilu bungi aninyaga le
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tima, tima.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anihi la aba lu la funa guagudni le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihi ain lumaginye ti lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la lumaginye ti. Ain asubudira gida bungi abakate lum amu gerigia le nyung umuti. Lun lichuguni lun guririgo, lun ti lama nichun le adimureha bai, lun lichugu dan lun ladimureha. Itara, sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimureha bungyu, gayara bai hadimureha aba, lun hafurendeiru sungu bai, draguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimureha bungyu, lun ti hagdagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tiyan lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligida hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri ha abaguri, lida hadamuri afinya tiyan. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bongyu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumuluku ginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni lagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha boi hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidyo niga lahu. Itara linyan luboiti niduhanyu. Afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungyu hiyumuluku ginye. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye ugano le ida gnebe hasalbara. Ain hafalara le wago bai napurci ya hun. Ain ginye lao lubai hinari hafinyela. Ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumi eti katei, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbai la so seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nuboi gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira. Nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinyala. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugani.

0: no le guapurichi habai, lo agua salvaroni. Mala tigin a fin ni le huagubu. Lung hamuga ita la linya la, gefenti hamuga jet ni awagi. Lugundu anyega diwa la, lo agu saragda lani, bungu Kristu lidage oveni. Ani ieni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi inti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata, lida gidin hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feri din yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lung tiri gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oveni, ligia furumiye tibai asaruti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke hovegu sungubay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigenye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagum chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarien gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu, labu gion lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Hesu Kristu. Agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napurichi ya bai hon. Kagi nagani rubai lau lira? Ai hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
1: Feri dikita hamuti agubui humadago lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
2: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labu nung aba ilu gasu lanyaladu labu gya munga furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwujeribay. Larigin labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luwujeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubo waguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubo waguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. labunu aba ugu bule ida bay wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugu bule lumbe ida bala wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itera linye taniye gulere nubungi.
1: Adan lefrize di buduri, aba me ha buduri lima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha, libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linye hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir babeyu, lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubayi niduhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibayi, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubayi uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lani gu Kristu lun howe gu bala, hasan sira waguba sungu bay, lida mulusu oura, lida aba lefege chun luma lamurudun agu, dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lani gu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digriya anya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawagubay le gayara bay lanyala dun, La sansi raguba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibay, la sansi raguba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi gwali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti la gunflerun le buruwany beti da lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihili lubanfo owe. Owe ne aganye bukofu luba ganye li, aganye lidir agu.
0: Figo limira gule bay owe ne. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bungyu luago la ganye ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinya nu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi na regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigay Wadagi manule hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubay. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburugu Korintu laigin. Hafuga neredirugun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan uweyesun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredirugun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto kama lumo liti padame le gayara la. Aga kuduwa nyumeme huma, deregu da kulida hafinye, aga burida huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai, adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lungheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lungheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagime hagia. Gunda tina lao hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya guraso nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lungu ginye heresibiru bala digidago lungu gayara la hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi birubaginye digidago lumagie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di bala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu atiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidera wa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiu, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu gubai bungi wong lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu judeon. Madiga numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa akei lubudu budale meha narinya gubai hun, luago nadiga baila katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba katei ani magun flirutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun, lau biasamina, aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu, le meme wapurichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma ua, larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lina Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isifiri sando tida wanigi, hei si achoyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
3: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Lige na birha bai hun itara. Lu dame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na birha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le na birha barun. Mama meha lun niru da guagda nu. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwe toti le unti ferud na huma furumi ye gwaru kate ferud na nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulichia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lung nuwadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagu nluma. Ligia na yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau agany iruni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu, La diga mita ratiwa kei serufu da hatinya jetinya ha, asanzi ragobali lereno bungyu, lungharihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira, apurichi hatiwa lao inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala uweiri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gina tu amu girigia hun, o gasu wa muri aha gara da tu warufu du bani, lubuidi wa gaburi humagi hun amu girigia kai hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago, lubuidi wa wadigi maridu haganagua. Aba gara da to buruwanyo tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girigia, asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, Luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa. Sule wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu. Dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia. Luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasalbara gile. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribi dubai lun Larufudu ni wadurun ligibu ge bungyu won. Weiri ti maati lueiri gun ugano luagu wasalbara gile le yarichara guagu dubaliwa ligibu ge bungyu. Ni kata lueiri gun lurudu ligibu ge uweiri gun ni le guetoti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun ti maati lueiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madegun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir hala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubare gialira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubare gialira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua aru bungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseribi dariguni ya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi meme leichu kubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di bali li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweirigu bungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sun awahan la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalien lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
1: Afinyeti, nijenda timu rehamba.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme li Gabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badi wa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le ari huwa bai. Gas girati. Gama lumo le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sun wada.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luago anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsu wada. Leli naru aba kate. Busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lunbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awaha guwa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu gayara arigiti wafinyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu luagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. ladiga choruwa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu ati walubaiti sungu bay, hilati kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida, lun habagaridun lun le owe bay hawagu, sarali gya lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagun, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanyi ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha kristu kei hanigu ni lirahanyi ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sunkate le binadubay, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni gwati meha luma bungyu ladiga wafigun, Abaluna ni Kristu lun lachibu ni wafigon, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien logot na Kristu, arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhetina lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guarega, la rihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti tano na rusutini na reini hun, aba nono huni. Chiluti lueyiru esefruni, aba nidere huni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini la reini, aniha lueyuri esefruni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufutini lida sun kate, luago eseribitu tina la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tiya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudin lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiati wa inebese. Anihenda Anaba waguwa tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihenda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun anihenga wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhu nyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu levima aba iwagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
1: Nakana ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihuma lubaiti hakana gua ginye hama finyabanya.
5: Dice huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye beneranu yu linya larinya gumo abure misunfi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u. La luweniri inebe sele wawagubu ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadi na wasunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayi. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wawo. Geyegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo le ichugubay gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubay hidangi. Aniega ti won lagu luweniri habuse erun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lausun hiru guhuma tadiga garda to na burha bonhun masakri hanti na luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guhuma tadiga garda tuguya luagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto lidange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu. Naugi ganyi gidalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunubai lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digubani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Kei inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
3: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubun Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinha sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Cristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan insieni le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insin abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei abagumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisin habu, lau hichugun tau sung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sung risi la, aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bei. Mamarig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniyagun lereru bongyo.
5: Migi agotu luma le gibe bai abudu malomu kwa tubuya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na lagu weri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe iluweni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alge daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danarinya guhon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanuha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyendu digu hanyi hadage Macedonia na numa hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragdei idewesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idewesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tanin harelerenun bungyu.
5: Edewe hedi sarago hun kutemetina arayre ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abunaguti tumafain lun leigin lichugu baginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungyu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lao lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Baritina sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai medede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila haninya guluago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru babeju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gajara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lulu tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala kei siyaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia alinya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabure mihesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inarini la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichu gong gumati matile eseri bidu bai lun uruwe aretasi auni giru tinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu. Itara linya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios, capítulo 12.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cata laula.

0: Hongo.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Aniha meluru aweya su nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahi, anyahi lubai biama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiama nuweya su humo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru aweya su, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya, narufu dun ni hun, luago adimuri hala, Kristu nida gye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti, luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua, keisi debiliti, gama lumu, aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin, gama lumu, luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun, luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba, lidi hun, lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won, lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu leliche gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digudagu, abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini, ahen nyindu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nge grigie, busentina nerede no buidu ligibu ge bungyu, busentina funage nerede no buidu hagibu nge grigia, lun hamuga ligia la na busa irumbay, mama dina hamuga aba eseri bidoti lun Kristo. Busen dina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalba urni le uagu bay na purichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristo guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na iba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru. Lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudne lirunu lu napurijiani ugano lan na salbaruni hon ha mama bay huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni feduru, aba neredera gun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le, Naburu haboy hon. Larigin lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwara luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon. Ladiga busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin. Wadagma nule lan na lapuriji yon uganu lagu tia salba unie hon ha mama banya huri yon nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huri yon. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huri yon. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huri yon. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni khahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile no uchubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antiochia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi yemeha, hoti meha hama finyatin ha, mama bain hurillo. Ainti larigi ha children grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun fedru adiseta Hawaii, ha mama bain hurillo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gallera bay harinago hurillo. Hati hibiri hurillo ha afinya baña lago Cristo, aba huera don luma fedru, lao biangua la ligibu. Aba gine luera don beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uara luma inarini le la rufu daha bay uganu lago tia salbaruni. Aba narinago lu fedru, ligibu ge sun adamurini. Buguya le hurillo, babima andunya kei ha mama bay hurillo, ida linyati babusa irumba iba fosur niya ha mama bay hurillo, lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon, huri wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bay hurillo, ha agura ho banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bay lani aba arichara guti, Lago la diga ni le lu bay bay lurudu, lauru gumbe la finyeru lago Jesu Cristo la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Cristo, lu gayana bay la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lu bay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti lu agurugu la diga ni le lu bay bay lurudu. Itara linya lu bay ti, ahi walu hanya lu bay verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Cristo. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gayara la laricha gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinya huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gua huma luagu abramu.
4: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
4: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le ya finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
4: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Inyara wagua ti sun le atara wagua ba ilogu guruwa.
0: La su zere dube lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama ba ikuriyu abini runi le faramase luba ibungi yu lung Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi bire si filisandu le faramase lali ba ibungi yu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage ti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin aba lichugu ni leluru dun lumu ises lu lafuna guagu dun ni hon grigi ligia daradu le meha la digu bai bungi luma Abrahamu sinyati la gulu luduniwa lau aba luru du le nyumbu bai gadir sa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginye la Agunfuru ni luma liluru du Moisesi le framase luboi bungiu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu boi bungiu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi liluru kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungiu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagunfliru ni le luboyu bai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lereru.
4: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri iranhuni, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine louni giron lurdu. Lirahun ibongi sunhu guya luago hafinyo luago Kristu ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri. Ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lau sun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigi ruti irahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbay dan, aba lona ni bungi liro le agura hobay titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gine liluru dun Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani liro sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungiu baba,
0: mama adibu lubaiti idamuni, liroi hadibu bungiu, ayinti liroi bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. hadam meha le ibidin gili bungyu hun hadam nyadun meha bungyu gu ahin gweto ke subudi kumali la bungyu o ke subudi ladun la bungyu ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu ke sidamuni labugyun lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weju itaga hati itaga dan itaga irumu Hanufu da tina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura gwati na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luwagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rigu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainu wagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luwagu ufulesei, luwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichu guni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha li luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le furama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai lige agarubbe lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
4: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wago aba la ugunda ni buge ele bidi e boyagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha gua ya huma hungua idamu ni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu. igira humali Kristu. Dise den loi la reini bungiu. Wagia, laulu bafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida nyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insi ya la agrige bila di bun kaisi bisi nye gua bun.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nani angubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse irubai jebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubai adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin hanisun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu dhahabai lu. Meyedago huma hungua, uwa tia digi tibula la ubungio, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan oweni lu. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha den wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubai na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nulun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lumaiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Busei rigitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nulun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wa magirigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigun ni lu bungiu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano lea nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luweirigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai honsunha lani gubanya bungiu. masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwagon li dan nafuri idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lung larugon gadagudini hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idombay laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi ya lagan le lichu gubay bungi u hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni khun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meinbay wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufu dubay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gduni luegien lonwere yagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichig di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi me bai hada ngi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia lua guabada. A falare la gubri waritagun. A gunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meligani bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiri ti wagude me luma vinsinye lubungi yu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladega wafigun. Salba tun lubai ti lagu lareini bungi yu. Saragada lumuti waginye bungi yu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufudni luweiri vinsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, Kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun ababanya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu. Adiga inalanya biyangu bayi lun abarigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiyo lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada to Megigo. Darilu tiabi lun abavo la templo sandu tu lida wabureme. Lida genhinyura wagua ke abamuna, uwarhama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, aulea deruba iluegien luadig mari Cristo. Lun hosera gunhungua ke lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama ke lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigla emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidambe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganyida mafigun huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme abuhuguya me humagua, ferudna guwa huma itara kai ferud na lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kai liang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, hau cakuma haje hani. Hisnya gua kuma huni bagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kai lani gu huma bungiu, molu muti nilu hadimore haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga laburikate ibijeti, o labagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutu lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lu. Dire huma lubaiti hawai girigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi girigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigi hagia areidatinya suruti habagari hisiyati inarani hon haucha kuma hafurende iruni kala hisiya bailun wabureme madan la buri kate malati lehadig bai kha lani gubai lubudiga sagari gume lidon larugonga ruti busigan ibini lun ladimore khoni walag buri kate le hadig bai aramu dagwarig gamalumu ari huati sun kate danle lafuna guagduni larugonga Ladiga larugonga afuna guagu de balin sun kate, ligia larinya wagubai.
4: Adagu duwa ba, buku yale arungu, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagu dun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rwa da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihaya biru itara makai aba agudirigi.
0: Ani aba onwebu inaruni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadiguni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungiu le anigubai buiti won lau wagun fuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wikifeligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu, magani dagda humanya hisanigu, agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahaina hon ke labuseiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada ke eseribidu tinya lunu Kristu adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani kama hamuga lunu wabure mehadige mama hun girigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fayiru bai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebehabai. Dahu musun dagu to lichugu bungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwey leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagwa. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lwey tisun dagu lani na asudarahani to lichugu bobungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara danle la douru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la douru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramuda wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwevye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lidan luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun larinyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya luma wabuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara dato hun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sun adana yumra gu lumu bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigimari hida, la sigira me bala adige dari me veyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhua guitara, lugundu barun mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi nalan, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lanna salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huagu la...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesucristo.

0: abugnya banya mua liri hesusu lung kahuduragun lung gufese tuguya mesun inyanye lagu Jesu Kristu la wabure mebay lung luweiri gubungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisinya tinya nu itara kei agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dinala agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalba runibay le tima timati. Bungi ucho gubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga humay sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu huma muga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadage datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara abe la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungubai hawa ugo rigunyi haritagwa. Mama lela buserube Kristu Jesusu, ainti Timoteu, subudi tiligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon, lari ginye me, na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la, lugunda abaibungyo, lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mi bihi na iruni lawon le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nu, kate ile hasien ubay adiga, lugundu disenyu hinyala nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaburibani, ha iba agubali ugubu. Ladiga wagia eresi birubali nseini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyeti na harasa Israelina, hada ginyeti na lani Benjamin turibu, evreu au luma genagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin tigweto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Sigu lau lira, sun kata ile gayara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. feri din ali sumburi kate ile la diga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungubai kei ifai lu nagani runi Kristu. Lu nadari la gunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu, lu agun lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu ge lau na finye lu lagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani lu agu afinye ni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilukadina la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wa saminaru itara. Ahu wa saminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digu bai lau meme ubafu le luagu bai lun lichu guni sun kate labu gen laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagua keisi duga nyu luegie Kristu. Ahin bun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya ladiga, Madise liliabin Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyega digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, Samina huma lagu sunle inari nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon. Samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lau le naniagu bai hun, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungi ute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lwagu buli ikumadina layebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunwa lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guganu ke isigin ye hasubu diruni hugu ya Filipuna lari gen meha na pulichani uganu le lan na salba unihun aba nafri du Macedonia ge hugu ya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu ke etengira gile luago neseri bidunhun sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika au na hatunge debe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihin somu katei le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu au resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe in resibiruni lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa le hona habay nu itara linya kei like me kupali le agu da hoti lun bungyu abai debe se le le resibirube lau ugundani lichu gubay lubay tinu bungyu te sun le hemege irubay kun keisi buri luwey digun lirisi lidage Kristu Jesusu Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sunha lani gubayen bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sunka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguye idu hanyo ha Colossa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, Le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hon. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lun ti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwe li igaburi buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayarugu bai lumagua, danduburi kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahinti gueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau longwe Kristu lung larufudu nun sandunyu, madase irunga animadurunga ligibugin. Gama lumun lung tijerederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubay, le lichugubay ugano lan na salaberuni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hubay lida sungubow, leginye na purichi abay au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubay huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarga lung laustarag duniwa le lungilibay lasufri unni Kristu tuaguli ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichugubay bungyo non luago hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda. Gamalumo gueto, subudig da laali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini, luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gua necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweiri gu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, Lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Ligenu wadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagwe hafinyra. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabay le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, luga jara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lida nyon la dan sun kata ihuma anideregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, dereg dago lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayrigu rasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lan na figo le hidabay. Lau habadi sairun, Arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagon, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikate le lumba heigini ole la lumba hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahu duragubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei weiri ti hadimori han luagu nege burikata ile ayawa da guti hong aba burihanangu hongua luagu ligabri hasamina kei sigrigi mama nyanulida aba luma kristu le ichigdina le awansi ragudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labusa iruni bungi. Ain hiladun luboi luma kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinye wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau layusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma aruvu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani buri kate ilan nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun lerede runinya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun luboi luma Kristu, alu a humai buricata ilan na cielo lenye luboi Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricata ilan na cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Luege burikate ile labri ha lanari meliganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali danangile Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangile getengiradi humaginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Hesu Kristu, etengirene bungiu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati nyo lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu dan le aria guhanya lan hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga huma isun wada tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humei lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungiu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungiu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungiu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruba. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida wahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawehun. Aninye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafuri dun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, houna houme lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniga huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonicana. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruiha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera agunihun uguya le asufri rubai itara kai wagia lida mewe yule lumbai la chilagun wabure me hesusu sielu gya lida watu gemeti haulani angeli guha gabafu banya liabi balun la baichuni ha masubu dirun bali mbungiyo madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me hesusu gringo le magumu chaditi ligia bahabai chua gle habu guba dise loi larihi mbungiyo luweiri guluma lubafu dame liliabi kristu larihuba luweiri guhada lanigu aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu ani huguya hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu ligia lebu bay sunwa da la wafuri du huagu amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me hesusu lida hibagari ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungi ute luma wabure me Hesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabure me Hesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagi ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluha li la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura gu balungu lagu sun kate le lagu ti bungyu. La chiliru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Hesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru yeti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyerig ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyuhisia tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungyu huagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Hesu Kristu. Itara niya lubay tini duha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Hesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dagu tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragule, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, Ani lichu guba ere hun, arei dalon me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune mebungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadise dun luai furumi e guarda gu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dunti uara gualuma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ro lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madiganti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Ao Pablo, na burihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finya ban lago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suru anyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi wanu le hadigibe. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyu, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbai bungu yu humagin keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera humai luadig marisi filisandu, michiga humame beresen ilun dimure lelarinyag bai bungu yu hayum lugnye hidugan yu luegien Jesu Kristu. Houchab wa humai sun arufu dahani, aba me herederun laule buidwai. Disa huma loi sun luguyeri uribani. Bungu guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinha go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisi ngu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau saragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lu bungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweiriguni luma inebesei lu bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti itarala. Timoteo, Nirau, Runumuti Gumadi Le Bun Lu Bagen Daguni Luwuri Bun Bungiu Buidu. Lau Afinyani Luma Lubuidun Aritaguni. Kei meha larinya guni bungiu hayumulu gugin profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imenio luma alejanduru. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate. Amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungiu hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati le deregi wati lubungiu le ginye inebe wati lida sun luwujeri bui tikata ile gunda atiginye bungiu le wasalbara gile lao le busembe lun hasalbanu sun gerigia lungin hayabi lun hasubudiruni inareni Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara la dimureka wa wai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lung longwe, lung la faye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan, lung kata ile launahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo lung narufudaha hon ha maabayin huriyu li bugiri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba finyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya ti urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lun laula lubuidu igaburi hadoura gua haugua kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu. Lun ti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lun ti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da ha uri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri uguri. Lun ti terederu maninyu. Lugundu Adan la diga bay bungi furumie, lari gien la diga un Eva. Mama gien Adan le ye du bay mafie, wuri e ye dubon, ani lau te ye duniwa, aba taburi ha lidon figo. Lau sun lida, ha salbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme ha finyerun luago Kristu, arufu da ha gia insi ha buni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumbay la digun. Lun alidi hatibay la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aransenyu la sun da, lun le resibirun bisida lubi. Lun ti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungua saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luei ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wiye tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. lungin e harumata hanigi. Lunti houchun, larigin e me ahin uwa lubai megeiti luagu lubui dun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti gine inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti gine gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumarila aba reguburi, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigu bali hawadigu maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weiri gula inari ni le arufu du bai won li bugiru wafinye.
3: Arufu da guati lun kwa kaisi grigi. Richagu agda lei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hoa ti luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu hondan, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara mensifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungyu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu dahabai, itara meme ba diregdagu lida sunkate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu laulubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lamu gahon luago nikata. Le maritan gutihawago lanigu, hatima lidujanyo, yegua li lau la finye, uribatimati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumagi uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bongiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bongiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure hakatei lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
2: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadu maridu lida lefe ya honu ha lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufude dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: 1 Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasigi nehan lua.

0: Agu buri dimure, lida agnieti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, loma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyagine lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni loma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni loma bungi, lule gufuru mabai laule loma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Siyaba igine wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahen ya habu semba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Ananyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua rabungi ubun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine hesu kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine pilatu. Busenti na lo bidin laule nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uago laden hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwe te uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu lu Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, según frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirau le hinsin bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungyu wagu saga na furi idu arie bu weyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buagu bay. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie. Ani chouru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenaria gu bay bun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu bay bungi bun da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifir lana anufu deiwon, aba sifir lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugubaiwon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le la rufuda bai Kristu. Mabusi garida ba ginye nau au le adai rubai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kata ibuiti wadiga. La diga ita la linya la laranse runi lubaregin la digni ubo lun la rufuduni laini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, la rufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana ke apostolo luma ke arufudahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburi gu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibiba ere lidage abiniruni le vibihiwe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben lagaya ilun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa titimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani. Ani sumha akuwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regine umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abai weru lani na uweirigu ni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lungkanta nubala lungle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nye bungyu luma wabureme Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apulichi ya baiti mure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani karumati. Lubarege melira, halu habay arufu da hani le gumfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung arufu da hani lerig habuse erun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi. Rugwa babungwa lung bapulitia ni ugano lelala na salbaru ni, gumfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufu da hani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumbe inibihi ni luma geyo nabure me, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo le lun, nyundu hati uburungun Tesalonika, nyindu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyindu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba gua le luagun uganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya haa maa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun sun wada itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu Korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha alija barungara da to itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lu bungiu aba gnilani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nintugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungiu ke ilanigu lun gnye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungiu. Bungiu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labugenye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabai. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundua nyahin saragu mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi, lunti lado runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai, lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubai gueto, hawagu lupai sanu.
3: Gerigi ya kuretan, sunanda ye hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, Lige lubai ti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani vije tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina. Vije tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigini le buidubi.
2: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uaraguabe, arinye gaba hon alidiga tinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagulida hafinye lago Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya ha weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimu rehei na lau aba I Gabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ni nyubusiganu ani sinyabe hadimu reha uriba wawagu. Veri dibanya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lumiveru hun hama lung haruma la ha Gabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida li Gabri habagaridun. Lagu buidu la arufu da ni le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida agnyebe I gayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lun wigiru ni wuribani luma I Gabri lan na ubou, lugu bagari du aba I bagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani la ugu deme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma dagud niwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata I lumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3
0: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumi e gwari e kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidi e gwati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye banyu lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luwe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare nguo, luma buri uribu luwe genli lurudu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai ani la siya diru nyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre li dani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegie Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na puri jihan luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kumbuagu, lida nafuri idun, lugundu agamba dina luago binsi habu honsun ha lani gubanya bungyu luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuria dina luma bungyu lung ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunaniye guni le lumbo ibadig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo le weyali bay le ginye dawa nyu bay luwegi na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesibi rubay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidu nun bevenyagua sun anahala adaruwa, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lao ti afosuruni flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lao ti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni keisi aba idukai hinsi nyaguti. Wedi titi linsi enu lun ti hinsi nyati ma la bun. Mamarigu keisi grigia, keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birihanya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu galinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hong wagichagu. Saragu wayasu, luma lida saragu luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won, lida ge lirug. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule, luligia bala, kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lirug, buingi, luerugu, luguchi, luogu. Ligia meme buingi ubi. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguyo, ugunye, bugu chihadina.
3: Maria kuligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
3: Ahi ti da meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuko huma sunani angeli gunu.
3: Laniya ka hawagu angeli gu.
5: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kamagara gali. Adu gati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilun lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na lichagwa. Hisi ya tile buitu wikun, yene go ligile mu libe bung. Lige niki bubei, au lebe bung yute, gibe tima ugunda ni bidum, zugu hau bibiri.
3: Arinya gati ginye.
5: Bugu ya, agore mi, didala kume seha, adaga pumuti bo, la ubuwa bubadege isiebe. Lagumu chubo sielu, lumo bo, ahi bugu ya, berege ruba nusunda, la waya tukubike idengu, babari cho bubei, keya bapide, la sansi luoba, keidangu, ahi bugu ya, aba meme medeku, magumu chubo ibibahe.
3: Maria guti buingi uniaba woyasu, lu niaba angheli.
5: Nyuruma lege nungwele, dari nechubu nye baga ni labu ni ubuguti.
3: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera gu niya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lu ti luboiti, veteni runtima lu uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chowru wati liluru du buingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maaliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu bali aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michu gun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme waguboy wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira lari henti dan lerero
6: kata yanu sa ubi elu basan der bala hawa kata yanu sa diri gelu beber sa bala hawa atu ga umut ya kanda bu hawa ya ahli gamalu mu dago ga umut la wai ri buni lu mai na besi rubu mu tinya lo ge sun kata
3: dan lu boiti le li chugu ni bungi sun kata la bu ginyo la guma di agrigia mi giru tini kata lu le mama boila la bu gi la sun lira Ariha wa muti logo, mama gili la sunka te nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawe angeli. Daugu, lao wairigu ni luma inebesei logo, owe ni le la sufuri bai. Lauluweri lisi ya bubungi wongu, aha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunka te anihe ilu buingi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hunyu lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwa kuhundi biru, nere mbobolwa kukweli kundina adamu nini.
3: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitubalwa kukungi.
3: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya kungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hon gregi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyu timati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena hurenyu uon ulu gayara la webeluru lidon emera guni le erens lali bi bungio lunti kongi wama siyant gulien mi bebelurun aba wadagi dame la chilurun oura lugun du apuri chho waligin yuganu logota salbaruni won kaisi gubairug hon wagochago gamalumun meseri miti hon hagambuni ladega mafinye rutinya luago aiti wagele afinye liboy bebelu balidon emera guni le wagu bailarinya gabungi
5: Ligena finiro hoy, de la negañe, lo agumebelo con yala, ni don fulazo le emera guagale.
3: Lausun, gumulani buingi luadigme iluma gen veyu le, la gumu chubali la digni ubo. Kaisi laburu dunu ati da lereru buingi luago li sedun veyu.
6: Aba le mera gumbungi li da gesun lo di mari luago li sedun veyu.
3: Ariya wagoya ligi ati da lereru itar.
5: Mebelo con yali don fulazo le emera guagale.
3: Laudimure burile, subudi wamuti luogo aransi ruwa lanfulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni, mebelu tiyaladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laransi rube bu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidon emera agun. Lugundu, adimure hati bu ingyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru bu ingyo.
6: Ugunyi, ani hagamba le lariya uwe bungi yu, metara gata homo muhanigi lumu.
3: Ladiga, lumu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu israeli na madimure hayati hamuga bungi yu logo amuweyu. Itara linya lubayi ti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu bungi yu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma bungi yu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha bungi yu luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafagun luwe beluru lidun emera aguni ligia, faladig lianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu aguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara laa la ramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe isielu, ligia wafadi eboin le timat. Ligia lunti lubae derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi eon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gamalumu mafiku ngati. Ligia lunti lubae wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habube ngon. Lugudeme habulan won, idarego walawame lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da horu giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lunginye lichuguni idewe seilu buingiu loigien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo nguanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro ile lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
3: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. La usun liro la bu ingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sunha gagamba di banyalu. aba lanugni buingiu Kristu kai fadri inyu tumate itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariangu ni hu, ani heri yangu tilariya wangu mfurangu, lugundu sinyalangu furante humani. Sugali saragu dan lumage hasalbaru, lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingiu hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingiu hu. Irahin gidu lida hafinye, kaisi irahin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Afinya tinya ha guragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le wariba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboru ugon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati. Lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lidange uweni. Luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bailarugo uga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinyati wa logo itara huba la kai muale ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidira gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwa lidu. Buse rukutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banyo logu buingiu. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati Abrahamu la ugurasu, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboi ti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abrahamu. Luago lagufu lirubai la lereru, masaha siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wongu, rule lafinyuru luago, kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingiu lun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wongu, agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu, kaisi lagdaha no onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagiru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uruwe li da meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu, hawa guriwe go aba lafuri du melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubo lida uribulu mini la iri melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gamalumu subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti Hagubrohani lidisi farenti hamagien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi aheti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Hagubroha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama selumagien buingiu anisiente la sigene luni ni aban luagun weiri kutima la le abini habaisige lawle abini rubwe Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Aheti logo Melkisedek, tatimur haleren ubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun, ha agubur habali ka la lidisi farenti gwento, logo faye hamani ginye lu Melkisedek, lida aura le la faye rubali Abrahamu lu. Lugundun, lida aba obu, Barulu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lidan lugu budanle lafuri dumboy Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikaye fadri gu bemege ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle lasansi runwa fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogo, lida agenla amu tribu Israel na liyebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logo hadage la ladiga wagu huda liyebi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawago danle ladimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwe liyabwe lula fadiri habwe la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda aniha le lariyan gwe buingyo logo Hesu Kristu
5: aba fadiri buguya lusunga nga itere emelu kisedeko
3: kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahen ti logo Hesusu le lauboi finyu lichugua lubara lun. Larin henti da lereru mwingyo.
5: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mwuya, lusu manda.
3: Ligi ya Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumwago lubu ingyo awago. Hesusu luboe ti fadiri boe inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwe sunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timatinya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, Haki alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igi alidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladig ni fadri me. Le uwa bai mege itilogu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima abelida ge sun le warinyo kubay. Logani helaba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ige lomere lalana larunwe habuingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima timatu to ladigbun wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadri lugundu anye guwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
5: Adiga baitia, sun kata i, kisi iyawa tona rufutu gumbu, lagu vugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesu Kristu, Sigla hafadri hafadri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
5: La ria menyare habule mebungio. La cilu govenyo, luna dudu iseri darada, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le nadudu bai hama hakuchaku, le veyu le, nare kutubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Le jeti ligi bubani me hongua, ni nye la ria bu habule me.
3: Aniha darada le lumbo inadugu ni hama, Linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungun abureme.
5: Nichi kubo iniluludu, litong hasanyumen. Aba menaburuga nitida hanigi, au bati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu tahoni wanuago, maria mboy buguri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le abureme. Lugundu hasubudi ruba na sungu boy, luma gebe jiri istimaa gibi boy, dari lumu le woyi timabai adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hedukubai. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi woyi ya ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriginye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lumhamuga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu luda agen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu luboi ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagaragudu ni iberese, lulu kutibu aba ungu gunu. Maguna atibu langwe adagaragudu ni gudawaribote. Nibuli lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, nyubi hajina ubo wagu, luna duguni bugunda mbungi yote. Itara kaisi furu ini ala mwagu tita belenu.
3: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mbungi yu, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti yalu, ni adagara gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wagu bai larinya ga mbungi yu, Lida ange Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
5: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
3: Mini la lira, nyimbu helilan Kristu bo wagun lu lagumu chagwagudni igaburi le lanina hatagara gudini wa animal lu lichugu iseri lewenyegu lige lugunda bai bungi lu laruma da gudini wa ligibu gen lau lu Yesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wa figun sun fadri guhuriyu sagweyu hadugni aba meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara gudini.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Abaruguñi,

0: Ama lida angie kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lao la finye awele, lichi gaba dagara gudini buiti mati sige lao le la dagara gudu bai kai lu buingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gudun. Lao sun lubaiti hilala awele, aniha guwa adimureha lao la finye. Lao la finye enoku, la nigiwa siye lu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingi wa nigibali. Ani tarien hea lereru buingi yo, logu lubarake boi la, meha la nigun enoku, gunda la buingi yo lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi yo, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi yo, gasu wa finye ru luago, ani hila ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe, na le lavisa rubali buingi logo la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubai buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu dale la guwa rubai buingi lun luligiru ni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lung haliyon bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen. La diga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la digu bai isako. Le lira uluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga bebuingiu. La uginye tafinye sara, la usumeha waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garu la, Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginyen lagu burisaga unle larubu ibeya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige haa meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu lu hagaira me. Lu hamuga fulasu laanle nyingi lubwe hafuri da hagaira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio lu habugi ute boi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi lao lichugu ni isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lao lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. Lao lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahunyo hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lao lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni लोई गे क्रिस्तु ले लू बई लिया बुई सगलाउ लगन लिदा सू लिरी सी एहिप्त लुगुंदु लोग अफाये रुह ले लू बई लिचुनी बुंग्यू लू लिची गई लरितगु लाउ लफिंग मोइसेस लोग बुंग्यू अब लिगिरु ने एहिप्त मनुफ देगा लुई लिगा न्यूरुए रे देती देरेक दगुलिदा लरितगु कमा हमुगा अरिया गुलिया लू बुंग्यू ले मरी हिं बई लाउ लफिंग मोइसेस लदग फेदु ले गिरी बई लुए यिरु एसेफुरनी अबालोना अबहिशगुए तुबेनेर हाबा इस्राएलिना लाउ हित लुदामे लाले लासगुरु आंगलेले लानिन ओवेनी माफरु लामग नियाबा हागिरमा इस्राएलिना लदग हफिये इस्राएलिना सुगु हमुति बरान फुनाति एइबुगेना कमा हमुग मुले माबैत दांतिले हबुसे रुबे एहिप्त नलुगिये हासगुरु कै हगिया अबा लदोरो गुतुना हाउ अबा हन्यारा दगु लाउ हफिये इस्राएलिना लोग बुइंग्यो Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko sag binafu logu seduweyo. Aba leigwadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Ladiga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profeta gu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya, Saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeni. Rede itinya eibu ganyan hatigu, darugu hawa guwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muarugutu. Sun hagia, Lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingyo, meresi birun hamuti le meha frama se wali boy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sun suina gubay.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoye lun hebela gudunia achilurutinya hubiyon, La ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu, lau hadugni kateile, ibidinyon hong. Harita kohuma hawagun adurutia, kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kohuma hawagu ha asufri ubanya, kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hong sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama gualao uarani. Lugundun, lagusera gudubanya, ninye buingyu ha. Agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya. Michiga humo hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule emege irubi hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubalena, manufu tapadina. Kapati kayara magiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, haapuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guagada huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingiu. Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miabu itilun ladigiba la buiti hong ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lidagien atakaragadu nile ichugu beluagu wa nilataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata animalugu lidon flasu sandu timati. Barulei atakaragadu ni luagu figo. Ahinti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampagai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiampagai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Hesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikate ile au bai lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri da huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyo lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Hesu Kristo lidange oweni hauniri mudun le weri timabai le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo lunga yara abaila hadugni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingio sunhuguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Hesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigi ya bile dibu, kebisi ya go bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lidage. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gamalumon afa rahati. midi ti laule lubai belurudu. Hugu ya luti hadimureha. Agabri da hugu ya mekaisi lunti ya hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meve yulani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu behafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grige logo afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laringu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu, darugu wa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu, kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga, gamalumun afiente gie mafie nulu agulira. Adada grahagia lau anufu de loi. Mahati boba fienru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu lela digbe dan le laharu bai lujebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagra giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungio.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungio. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariye mwaguati luago Abrahamu lumada bungio. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama reguluago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idam meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gilegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago Capitulo 3
4: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talevichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya, aba katu nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinyera guanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi iluma inyera guni. Niduhenyo, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadiguni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luyere be lichua ule nyumbu be luma ge bungio. Aba lichua ule lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagago unye luma sun luyere uribani. Ahaye ha gama bali lichua ule luma ge be bungio. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. Gallu matia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubay lumo bo. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungiu luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichuk be bungiu wadalu. Kamalumo weri timati ide mo le lichuk be bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubay ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gurinchagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubayti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humay kate le. Ugiya risiten ha vuriba bay gaburi. Chuluha liyora lu hayahu ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigolu lu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifayiti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigen Hesu Kristu. magusira wagudu humamga jarafa lilidani bungi lula gusira gudu nidu hinyo baruhumanya profeta guha meha dimure habanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lwagwa sufuriruni wagia baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia agamba dungu lwagu lugura sunhobu ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora lugundu areida tibungi gudeme habuligia lauge sun kate inidu hinyo Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru la mga ubungio. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri dahugue mehuo gua luhareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali la muri haba ilida la furi du lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi du, aba ya la huyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabe, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luagu luweinu lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda. Le sinyambi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lula. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgu daha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hatinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. luma wedi guni, le lube libihine larigine. Agiati, abahochu hasubu diruni kate la girigia ligia, luma ida balala suser da kate le, le wagu bilarian gasifirisandu, e hada baihon. Aba la subu diragdin bungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua bricate le. Bagulida balava dani. A salvaruni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purici a girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani bricate le. Ligia lubeiti. Aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi ule aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relero un bungiu.
9: Sandu guma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebese sun da le lube abagari dunei ja ubog. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha Afrin derubei hamagi haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairuaha lebegi asalbarunile. Kei burigolu o plata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uati megeti luagu. Lumagien lubaragien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gule. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi luha finyinu luago bungi le asare gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lun. Itara linya hiabi. Luha finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento. Lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigube ibagari. Le ginye, Adura rubelu sunda, taria harelerenu bungiu.
10: Itara hanya sun girigia ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu, dan lelasa lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu be larien wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igira humei sun luyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyu figiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu, itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti Huguya kei dubu vimati, igre wagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagi. luginha itar humaka e fadirgu, ha sandutinha, ha ichigu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida ginha Jesus Cristo, diga ginha taniengo bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu leti mati mati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani ha afinha nitiyo logo, buidu belili hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguia le afinha libei. Aenti ho ha ma finha banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo me vere se hama abu nutinha. Ligia le dubu le ti mati mati.
8: Ariña gati ginye.
10: Aba dubu a chuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luago. Feri di hagu ya lu sunda. Keisi laranseruni bungyo. Ahinti huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hun tiyen huguya. Fadiri guha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyo. Lumuti niya bungyo. Anua diru andu. Lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungyo. Le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungyo huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungyo hun. Nidunga yung hisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migira guagu du huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, Deme la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisi lani gu wama wabure me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma lu hichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busianti bungiu, luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni leburiba bai. Lubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, abai chua luagu, kage lisidu ni beha wandune asufriru nin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie adiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogua luagu guruwa, Luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu warei dagun. Itarahinya meha kei mudun ha feri dihanya. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafori idu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti, lumagini abai bagari, lanilan kundan, lunti lungi lungi nyenye, wila dimure amribani, maria galigia me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidubani, alu halei terangilu, avame la falabani, la diga gongi lumoti avaboreme, bubi hari chagobani, agambalai afori edundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bungi ha.
8: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesa iwa tungahe ya sufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. toida bon hasal bara vidirg grigia lauduna, duna tiligia, ita la linha hamuga kei li duna ribadise i gueto. Le ida giembei, wanengua lu wasalbaru. Mama lung la ruma du ugubu badisei. Arufu darg lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lunti ginye anansen yu amalu wa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidir gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nye la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau sarago figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigriutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe seile heresibirvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sung kate le hadig bei. Adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu. Maweri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihas gragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun. Baragi lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiribdu Kristu obowo gu lau sun lueniku. Fulesei vatun ahanganabu luegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahinya ti ya sufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube hasalbaru ha richagua banya. halia bagi hebe da hasa lufri banya ama haga figo banya halubeti sufri rubanya segun lugunda bungiu lunti itara meme hama adigi lebuidu bai derega hamo me habani luha burugu bungiu le agda habalinya lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya de huguya le abuti gulida hadamuri ya finya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida uweri gunile lube iliabi goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu mama ladiga hafosurunya la adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungyu mama ladiga lisinya sensu hun mouseru huma kama hamuga haburinya han labu gebanya haria ha huguya houcharugu huma lu aba huma hemplu buitihon itaraluba tame leliabi Jesu Kristu lehoni ni mudun le tima timati ibihu ba aba ridi weiriguti le lube meferi dunu lubei la limiri huguya ni buri itinya gagamba di huma hon waya nyamutu lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa lau una buguni lugundu tarihane lerenu bungiu
10: maguda te bungiu hau ha waruo beikongu gamalumu idaragul mutiu ha una bugu banya
8: rugu wa humalu beiti hungwa una bugu labu gine luga bubungiu leka bafu bei luga nyana la lichiguni uairiguni hun demele latiliru danligia Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, Ha sufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusudan, la dugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesus. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi usun le frama se luvivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, Luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Edere geraguni ungua lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungyu. Isi habuni lamon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida letima timati. Mama bay itaragua.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Luego, Nicat